Kerana atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: di Dr. Bambada Valentine's LS Ragu Riden Cinta Kajon Kajon. Jadi tak mereka ruangan komen jazz so in Angela in sebab bagi sebab petugas DJ masa suat semua peri-peri perujuk. Aku umboh kerja di Genting Highland Jerebu dengan kabus tebal memang doh puan rasa aku macam sama sejak kerom I di in Angela depo komen lah keusdaan nang Jerebu sama kabus kabus tebal. Aku kamu yang di Genting Highland aku rasa memang memang Jerebu bergaur dengan kabus tebal. Main depo anak-anak Jerebu ka kabus ka.
1: Lebih nyenang kan? Mungkin yang dapat puat lah dari segi nyenang puat lah. Mungkin dapat asuh dua abun atau yang kena bersamah lah.
0: Okay, jadi jadi kedai pun dah tengah nang dayak dah tengah beza kan anak Jerebu ka kabus ka. Kalau menega tak ingin selamat isan-isan dia di tedious picture ka menega anak sebab pagi di Jeda Konti selamat bertugas. Rap Australian juga ada masa Jerebu ti nasihatku. Terima kasih Stanley Shane Agiga enang good morning DJ ka David Ikom enang selamat pagi gen selamat isan-isan ge di Nurul Atika Doni Lim James Pengiran Asfian Mahyus adi sok mempawah Kalimantan Barat senenang enang selamat pagi ceria. Salam pagi sahabat di YFMB ya ka menega. So Ruth Meril ina sahabat pagi nurima DJ dosok pinggul jistia YFM Bidoyo senang okay. Si dingin hati so Veronica said inang sahabat pagi dengan sahabat petugas tu DJ di konti pagi ti ini agak DJ takarati agak kena beratan beberapa Jerebu walaupun di ijian dengan Rom kak menega enang pagi ku masa Jerebu soal semperi berpujuk memang seksa air darah peruah masa anak ku dalam keadaan mengandung anak nombor dua ok jadi enang skup nang susah i adohkah masih nak masih nak tong dop o kerana Jerebu Madin senang sik lah walaupun Jerebu bawa dapat ruah senenang okey masa ne aya mengandung bitik anak bitik nombor anak dua jadi tak sebab tinggal dengan Jess asi dengan tadi talian hello
2: hello DJ Hazom
0: hello mide Sam
2: hello DJ Hazom
0: DJ Marcel DJ Marcel.
1: DJ Marcel.
2: Oh, DJ Marcel. Saya jangan di konti.
1: DJ Jazz.
2: DJ Jazz. Hello, bro. Selamat isan-isan.
1: Yo, selamat isan-isan. Me the same.
2: Nega barangan.
1: Bagus,
0: kena,
1: bagus.
0: Kena.
2: Depa kena.
0: Mana ni depa kena? Depa kena bedak Jerebu.
2: Dah kira anak bang menggorot hari ramad mahal sengarap menjadi kulang bus.
1: Aduh. Bang menggorot.
0: Okey. Okey, media saya bagi dengar topik tak di Isan nanti?
2: Ini topik sebetulnya amek bau ke on radio.
0: Okey, angan lagi memori Jerebu soal semua pergi perjuk. Lagi penting.
2: Oh, anak. Kan bila banding enggak Madin Jerebu anak aku baru ingat memang dahsyat dek.
0: Okey, sebab gerang dengan kongsi memori dengan Ngakie.
2: Ayo Jerebu ana, ayo cukup terbarik. Kagi nak ka rebis 2 minggu. Kami di Kedesarah rebis 2 minggu ya. Jadi ya, baras Quran kita baga betul manusia asal ruah pelitup muka.
0: Okey.
2: Dia sendiri pakai pelitup muka. Kalau benar pakai sunglass. So bagi aku monoku ruah memang aku pakai sunglass. Sudah aku minatal sunglass aku kini pakai. Ia ini for security ani security sake atau pakai. Cukup mendap ni, nggak nak mendap. Jadi pinjaman pinjaman, mana pinjaman dia ada nak ada dah kuka lah. Tak ada sih. Banyak ada ni bagok ataupun betul betul muntiban ni dahsyat cawak ni dahsyat kok mena dengar cawak anak ke ekonomi tak Malaysia merosot start so berat ju kami kuda sarah ndega ani Bo sewa pi perumai.
0: Okey.
2: Merosot. Adik sebab i wang Thailand, ringgit Thailand ah, bat. Saya mon mon merosot ke. Anak dak investor so Malaysia kan nikah sadik tarik di. Tapi ati solution i dong dai beda Mahathir. Mahathir ati. Mahathir.
0: Okey.
2: Cukup merosot tingak ne. Harga nasib harga kayu ngak ne ah. Kayu ngak ne walaupun merosot de pakai keraga kayu de maad. Kami madit menjaga rebara manusia.
0: Ya betul.
2: Jadi parika pasal jerebuan ngak ne. Memang dasar de sok madit.
0: Okey. Masa ne ni ani naik ngan masa ne ngan kerja ka ni ka? Jemana ne?
2: Masa ne aku di masih di gitu aku masih di Sarawak. Okay, lepas hanya okay. Aku merdeka overseas.
0: Okey.
2: Okay. Jadi aku mungkin ada di Sarawak ngah kakak aku nang taruh Malaysia kaya.
0: Okey.
2: Aku nang taruh de reis ngan amai umbung de aku man. Aku de aku dah kenal.
0: Okey.
2: Aku dah rek udip ayo ngan kami ngan hari man barbecue hari ngan man bread ke kuda. Ya aku udip ngan ni embung peku ke ku.
1: Okey bide.
2: Oi.
1: Ani ke aktiviti di dah dapat ngan naik dang tipu 2 minggu di nang ngan dia. Jatuh kaji rebu noh.
2: Kena dah bisa naik aktiviti. Dia dapat.
1: Memang lo dia ada ke lah?
2: Dia ada kena ada. Okay. Memang dia ada. Kami neruah ha. Dia sendah pakai pelitup muka ataupun sunglass. Jerbu akik aku mun kena masa COVID, dia pakai anik pelitup muka. Pak ayah ajai mana difference dia bisa anik bisindek. Mun COVID dia bisa bisindek. Ayuna han bijo kurang-kurang taruh ngapat kaki bijo so dengan. Mana ayah?
1: Ya. Ya jadi
2: jerbu akik ah. Memang dahsyat sewa Madin di Madin Jerbuan. Dua sewa pi pujuk ngah pi perumai sewa dalam sejarah.
0: Ya. Yeah.
2: Ngah ya.
1: Okey.
2: Ngah aku rasa ngah babe nyusuh ataupun primary.
0: Ke dua primary.
1: Ayo mau primary.
2: Primary. Babe nyusuh. Aku rasa bagi perantaru atau peramipat dengan nanti.
0: Agak-agak mana lah.
1: Ya.
2: Agak-agak lah. Agak-agak aku mana.
0: Ya.
1: Okay, Mide. Jadi, masa no memang nyana aktiviti dengan di ngupi ke pasar sebulan memang kurang ataupun langsung meeting?
2: Kurang.
1: Memang kurang lah.
2: Kurang. Kadai betang begel tu ni kami betul-betul bankrupt kadai. Bankrupt. Kami betul nak ke dua taruh sewak memang kadai bankrupt. Mengembara kadai kopi.
0: Betul.
1: Okay.
2: Sebab ada semua kini dua ada. Dah jerbuan. Baba aku ingat.
0: Betul.
2: Baba aku ingat.
1: Okey.
2: Dan yeah. Malaysia ada re ni de re ta luah, de ta na de re berani luah. Kan ada gana masih make ko nak betuh ne pidek ngalagbo. Pidek. Ko nak aya renang betuh ne. Ten meluah. Dasat de yang du ane anak sewa ane dasat so yeah. Di madi. Yeah. Agar anggur ka di madi senang-senang di luah ngupi-ngupi.
0: Ya. Yeah.
2: Dia nak pakai sunglass dia.
0: Ya.
2: Pakai dia nak pakai pelitup muka dia lah. Nak ada.
0: Ya. Okey, jadi Mide Sam. Just lagi penyikan ni eh.
1: Okey, 2 minit lagi. Kau saya nang masa tu memang urik berkaitan tu urik kod dengan urik betul memang laku tu. Jadi Mide Sam memang di stok nasi aku tu.
2: Nanti tak ada aku buat lah. Sebab aku dia pakai dia anak-anak urik betul lah. Kan saya lagi tengah stand by dia show dawa. Lagi I more.
0: Okay.
2: Dia kemadin je aku. I more. Tu ni stock. Ya, sorry. Expired. Tak menukar. Mana ada sebab aneka-aneka dek kira jerebu kah aneka mun betul neki nana mana ya emo ide bisa lematik ke mana. Okay. Sebab betul hati ya mun bisa di didang tak tibi reka aneka babel di buat dah emo masakah anak-anak di kalau kalau pilih kan.
0: Ya.
1: Okey ya.
2: Ni akhir keadaan Mbak U.
0: Okey.
2: Masa yeah. Madid. Ayo deh re oren. Deh re oren. Mak sangat ne ayo oren.
1: Ani ani ani oren no.
2: Ana keadaan keadaan
0: gaya andu.
2: Gaya andu. Oren oren. Sabar dengan. Ngapi kunang dahsyat, dahsyat nak ne dahsyat.
0: Iya. Yeah. Pak syukur lah agak memori masa nak kan Mida Sam.
2: Ya yeah, syukur gelah nak bisa ni kelakar anak di Madin meh.
0: Ya
2: yeah. Agak gecang senengah nak kelakar.
0: Okay. Tak
2: kita ni sambil tunda nak dia nak anak ni bah pikir soal anak lah mendap.
1: Ya
2: yeah. Macam syuk Madin ni mendap anggur ke Madin bagi manusia di ni ruang lepak-lepak ada di dua dia pakai pelitup muka ke okay, suku Madin. Tak nak ne, mostly pakai pelitup muka.
0: Ya.
2: Teruk banget ni. Bagi ekonomi merosot, ini bau. Kami Madin, menjaga rata, oi.
0: Ya, ya, ya.
2: Bak bergorot dia.
0: Ya, ya. Okey.
1: Okey, terima kasih, Mada Sam. Berkongsi.
2: Saya tahu. Salam dengan di dua di sedang berkongsi. Kau mana barang DJ-DJ tak dibekan. Kau mana barang geng-geng awal. Kau mana barang dibekan. Dia dah kutungannya berden. Okey. Salam selamat isan-isan. Selamat tendu. Wadu rima. Alat manusia. Siap perintah menuah. Pakai pelitup muka. Pakai pelitup muka. Kau mana sokong YF member dia tak akan beda tak sirik sokong adab sama ada.
0: Betul okay, betul kasih. Terima kasih Mada Sam. Okey, bye bye.
1: Okey, ya nanti ya komen so Mada Sam memang cukup pembu. Pengalaman dia. Okey, jadi masa kita tengok so penorang dan internet ya jangan setegal jerebu ino you know sebab so tolu so ya ayo di rantau Asia Tenggara dan di kota Kalimantan gigi di tolu so di kawasan tempat tanah. Kalau tu ingat dah masa itu nah gini jadi perasaan ku lah paling you know berkaitan dua tapak teru binatang mun datang ke tika ino tu selalu nak kirim tentang ngawat.
0: Okey,
1: ini tentang in kirim nang kelawar.
0: Ya, ya,
1: kelawar. Sili ngumi memang ia akan timbul, ia akan dibilip dekati.
0: Okey.
1: Sebab ino gini nang ini nah tepat Yero di Umbiah Kalimantan sauh jadi ia mau berhijrah kati lah.
0: Ya, okey.
1: Buat ingat zaman ino jerebu zaman ino gini dog. Jadi lepas itu kudu-kudu sewa lepas itu ia mempunyai doik tiap dok adik doik itu kilit tiap
0: jarang-jarang rasa aku Madin jarang rek dapat jarang rek kiris lah
1: masa itu ini kupuk kaya lah memang tiap gumi memang nama kilit lah mau sanggot ia milip adika dolot biar dolot jadi lepas itu mau doik tiap lah
0: info menarik lah info menarik kena pasar ringawatan ya
1: setegal ya lah tempat teruk mudai
0: ya meh cerah. Betul betul jadi ana ina topik tak di anoti ya pasar pengalaman puan ka memoringan ke tipu jerebu darurat jerebu so semua pergi pujuk jazz jadi tak tahu menurut parik ke ruangan komen amai ta perempuan dia ngaragu ta tina so Patrick Debang ragu adiden hours

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bukan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
1: YFM
2: gerak bersama
1: segmen Mekat Krimuhas
2: pukul 6 tok pukul 3 berpagi
1: YFM Bidaya gerak bersama.

0: Ya, ragu di Dr. Benda Nemilia bersama Generation B Band, ya. Ragu di dan aku dek kenaman. Jadi dia beken dia beken naik badang badang terun tungan terun atak nama jerebu.
1: Nah, rupa kau nanti kena mana? Okey, jadi terbalik lagi ada topik ke pagi ti, ya ada pengalaman dengan bagai itu dua jerebu saat ada sewa semong prii prii peruju. Jadi ini ke kisah ini ke pengalaman dengan tika ino, kita dapat dikongsi untuk kau dapat ke page komen dengan di ruangan Facebook tapi kita ataupun dapat dia terus telefon ke konti sama tengok jita pengalaman dengan.
0: Jadi tak tinggal so di ruangan community so Min Lukas ya di Kienang selamat berpagi DJ Jess dengan DJ Marcel, selamat bertugas dan berpagi Siti and selamat berpagi lagi neg fan club Smuglinas. Pengalaman jerebu suat semang peri peri pucuk memang cukup bayar sampai di ikhtihar di ikhtihar darurat masa sien senenang kebun lada kun sampai sampai kuning the wound dan gugur senenang.
1: Jadi setegal ini darurat ya buat peruah jadi kaino memang dapat peruah sebuah dia jadi bogok kena sektor-sektor kerja berita ofis berita lagi betul menurut kita sektor swasta betul ya setegal jerebu kaino
0: lagi kena di naik pimeruh aku sabah nang bara berkudus di ngera purun sama-sama rayu sama-sama kebus sama-sama ruruh lah daun ni Jess.
1: Yo. Kalau tak ingat tu agaknya telefon ke?
0: Okey. Saya tengok dia.
1: Ya, tengok dia tadi. Saya kena ingat tu.
0: Okey, hello.
2: Hello. Selamat berpagi DJ.
0: Ya, selamat berpagi.
2: Ada topik berpagi tu DJ.
0: Memori jerebu sok semua peripi peruju.
2: Oh, jerebu sen ya.
0: Ya.
2: Sawa peru mahir ya.
0: Yep. Peruju.
2: Ayo perju, ayo main perju, yo. Awang si N memang taruh raya masuk boh.
0: Okey.
2: Taruh yo. Masa mana taruh? Masa ke mana taruh? Jam pukul 9 ni berpagi lagi dah tentak ada daun boh. Tentak ada daun, daun dah kayu saya lagi bisa boh. Pukul 9 ni berpagi, bayangkan lah pukul 9 ni berpagi.
0: Okey.
2: Jadi tik kain nabi nabung saya lah. Cuma nak haba saya dah peruk saya pada sahabat ti.
0: Betul.
2: Aku si mahang memang membung dan darahkan lu bapere. jadi ku itu kadang-kadang ku dah gemah ku gerakan mah ku tak ku si mahang memarik ku gak ketahuan peruk. Kata tak kebun sawit tak mua ada babi cek anu ti ku nak kumpul buah sawit ku kain nahi lecek-cek saja kayaknya.
0: Okay.
1: Hello, saya dah telefon berapa pagi tu?
2: Edward Kalo tu masuk kampung Tese Mawang.
1: Edward Kalo.
2: Aku memang baik efek, aku memang peminat tengok masuk kami kayak pandai peminat tegar.
1: Ya, terima kasih Edward Kalo.
2: Peminat tegar, memang peminat tegar masuk Augustin Gadut Sadne, Esteban Budin Saleng, masuk Boniface Noel, aku kan masih sering aktif dalam radio sudah.
1: Okey, ya.
2: Sana nak kan minat radio minat tungkang datu minat mau jadi tarikh buaya. Pergi dapat kedengar radio dah tersek boh. itu nama dapi dan pada minat telepon tu boleh keping YFM beda ya.
0: Betul.
2: Ini ke tengah ada kepon tipu dapat dengan YFM beda ya.
1: Ya, terima kasih.
2: Okay, terima kasih nak kedua dua selamat bertugas ya. Okay, bye bye.
0: Ya, terima kasih.
1: Dia nak teh pengalaman dia teh yang aku semong mau kenyam bongoh ya.
0: Mau parik sok tiai. Aku semong wah.
1: Ya, memang dah tahan bongoh. Ya, benar kok jaga penyihat.
0: Ya, okey. Jadi, so, Ben Pitt enang sebab semang peri-peri pucu, aku kerja di Miri. Memang teruk. Umun pun anyap botik kenangan aku lah. Mereka boleh tinggal jerebu Madinah ti, Jess. Bega komplain nang pin kurang, pin seed.
1: Ya, benar. Lagi sebab ya, dah bulan ju. Dah berlanjut bulan Mei, bulan PI.
0: Ya.
1: Memang musim regak.
0: Memang musim regak, tipu regak. Jadi, bedak PI nesit lah di kampung-kampung. Mundi, aku rasa, mundi kampung, mundi kuap, memang lagi PI nesit. Dia pun di kampung bawang lah.
1: Mundi bawang, mundi pakai PI dolot, mundi musim regak, memang Memang agen sip lah. Jom kupuk memang doik lah. Hmm. Ha, dia pun puk tengok. Okay, okay.
0: Yeah. Okay, my sok Ben Pit enang mon pun anyap bo ti kenangan i lah. Jadi menurut saya si bara di giba budi agi memori puan ka pengalaman di tipu darurat jerbu sepuri perujuk di Sarawak masana angan bisa kutuk angan depu pengalaman puan ka memori di angan ingat masana.
1: Jadi kita teringat peristiwa titik ya masel yang darurat ya.
0: Okay. Darurat.
1: So semong pri itu ya. So semong pri bulan pri.
0: Iya.
1: Jadi roti masa no nyamu nuruk masa no. Nyamu nuruk tapi
0: terpaksa
1: sama dah ogi ke doi nyadi terkait tu. Nuruk tapi gila mau jerebut itu ya mungkin nyamuk stop ataupun yeah. separuh kerana tengah nuruk.
0: Betul.
1: Terbagi ada nyamuk pak mau jerebut mungkin yang mau tangguh ataupun terus kerana mau doh tiap nuruk supaya ada setengah aja umur nanti ya. Cuba nogi pengalaman dengan Nino ada pagi di kursi ya.
0: Okey, jadi nyebut-nyebut ke pasar jerebut itu mereka mai tak tinggal ke meduh. Dua ke taruhan dua ti ujian di Kuching kan sengemean du ujian sampai ke teban sebab ribut.
1: Sebab ribut. Tapi kita nak lagi hujan, asyong lah senang. Pakai, bila mau sebab ribut lagi,
0: ayah ingin
1: asyong lah susah lagi balik. Ya.
0: Ingin dah arang-arang ya, ayah agi ke lah bahasa di media sosial, barang tengah kiyo, rebu, nyetek, barang motor, barang bangunan, barang zing, nang naik timbung bunga, naik terkambur, yeah. Tak hujan nanti, jadi, bitek lah kamu iskambuh ujian dengi semendu sengambuh ujian dengi isai dah lah sampai teban sebak kan.
1: Ya yeah, betul.
0: Cukup teban ujian
1: tapi ini
0: kadang orang jerebu
1: kadang ini dah sumia ya atau luas sok-sok topik tu nanti lah dia.
0: Okay.
1: Pasal sumia ya no, di pasal Kuching lagi di shopping mall lah
0: yeah.
1: Di bunga ada nyenang mall terbuka lah segala okay. Sebak
0: yeah.
1: Tapi bila mau ingat dalam Facebook bah ini di kawasan ku doik lah.
0: Yeah.
1: Sobak nih, ijahan pun kurang ke.
0: Betul.
1: Kadang dia pun heran ke. Cuma yang nang botol ke doh pak aja bini ngak video bot. Nah.
0: Iya. Ana mem agi agi ke.
1: Kudu-kudu topat aja ya di belako kada baca no.
0: Iya, yeah, macam ai begut di area pasar-pasar Kuching ti.
1: Iya,
0: mungkin area kampung kurang nisit lah pak. Rapi pesan ke? Yen bara adi kedek mat skambuh ke mengingat tinggal ujian. Cukup nang ekstrim teban sebab ribut mitik lah isa ngan pro dia motor ngan
1: ya tu benar
0: ati ruah topik dia lah
1: ya. Okey okay, dia top balik lagi tu topik ke jerebu sawak semang pri pruju tegai noh masa ko latong ko leh memang give face mask tegai noh tapi dia latong ko face mask masa dia ni je pesen lah.
0: Betul.
1: Dia diborong sejak lepas ini di induk lagi bosi ya. Ya dah mu adin mu bokok kartun lagi.
0: Ya.
1: Bokok shape tapi kain no. Bagi aku lah ni saja jenang pattern ini no. Face mask.
0: Ya. Pattern face mask no. Aku kita tengok video barai viral video jerbu di Sarawak masa no. Aku tengok bara adi pakai face mask no bara itu pakai tersel lah pak bara ke senutu mute de nutu. Pak aku tengok face mask ingat mu kemai dah pakai ngan nyerasun
1: nah. Ah, you know.
0: Macam special pula ai depu ani face mask.
1: Tapi masa no mungkin nyenang ialah mungkin masa no nyenang darurat atau luar mau face mask buat ke tapi lain luar ke mungkin lagi kan nyenang ikhtiar di bokon ke dia mungkin lagi nak pakai bulang ke dia ngetuk pindung bebak eh
0: betul
1: sekali lagi kena wait no mungkin dapat tiga kursi ke dia nak beratuk pagi tu.
0: Okay, jadi sebagai kata menurut tingkat ke ruangan komen tak Jess atau pramun dia ngah ragu ya tina so dijegan cinta numodi.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okay, Ragu. So Vivian G Adidin dari Bujang Serian. Okay, Jess, atau mereka ruangan komentar.
1: Okay, yo seterus komen so ati yang pako ya nang DJ jerebu sawak semua peri-peri-peri-puju ini noh memang suku bongoh eh. Sampai tanah pun mo bobotah gitu ya masa itu ini ya nang di natong ini ya nang piin sungai pun mo makin gesurut ya nang kenangan di aru ya natong eh yo ino yo duo dingan eh mo tak kipaya ningak toruak mo ningak piin masjid eh ya mo dimun kedang ini jadi ya nang yo di nakap ikin boku ikin parua itna yanang cukup yanang rami itnang sebab punu jumbu tekai no no aktiviti ya
0: okay.
1: Takak jerebu jadi nak fikir
0: okay so desus panes enaso
1: ti ya okay. Takak jerebu jadi nak fikir
0: okay so desus panes enaso asmo pribuju duk ikejadi kilang mata di

0: No, memang torah semanah jerebu.
1: Okay.
0: Yang iyoh ningat boton dengan yang muno mo buat gebiriah jae ini. Pakai nang mak masa ino dapat je balai muno kerja pak masa adin mo doik leh tiak sekian torah jerebu tiak nih ini. Yang nang indoh jelah pengalaman ya takar jerebu sewak semang pri pri pruju.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Yeah.
0: Nudo seberingan adi ya gib kursi ya berkaitan do topik topai giti.
1: Okay. So Chris Christopher Nile, enang sebab permin, enang okay. Selamat pagi DJ. Topik bijang ngopi bagi ku ramai betul masa nak sebab doh mun kerja sebab permin masa nak di Batu Kawah tempat kerja di SK Sarawak Serikin enang betang jo di sit lah. Pak boring di arende da dapur wah senenang. Okey.
0: Yalah setaga darurat di dapur wah lah.
1: Okey. Jadi aku sabanang begege adi ma kutung puan ka kongsi pengalaman memori masing-masing jaman darurat jerbu soal semua pre-pre-puju mungkin Edward Jess KM memang sekuralah masa na primary.
0: Yeah. Tahun
1: primary. Jadi kedek memori mi dah bege memori mi ni set tade anak ina dah tak sekura.
0: Yeah.
1: buka tiba tinggal turun jua.
0: Tapi bahasa tu memang bagi kau ih kau ina gagal pasal jerebu tu.
1: Yeah. Baik
0: kau ih senang asong sebab kau ih kibisi dah sekolah. Dapat buka alamat tu masih.
1: Okay.
0: Apakah ini saja pun sebenarnya jerebu tu memang yang ingin pasal di segi kesihatan, di segi ekonomi sebab dia tu dapat bekerja, lebih nak jadi kerja anu lah kira dia gaji anu.
1: Ya, anak ke ani anak di betia ada ke tunggang metak betia metak ke teya masing-masing jadi begelah bege gig kena jerbu ti gig ke Arab jerbu ti lah Jess Victory. Mai di ku ingat kamu suak 2009 per iana tak gig ke jerbu. Pai de benak munati.
0: Yo. Pakle di agin ada nang happy nanti segal jadi mun kata luak teh nak pikir teh nang ya happy segal ina.
1: Ya. Okey. Ada kenangan bara ngeralah di gib kutung ngata di isan-isan nanti. Terima kasih lah mai tunggang bersama ke Edu Jess sok pukul 6 isan-isan neg. Mandi nanti kat terima kasih ke amai yen bait adi telefon. Puan ka agi ke di ngin komen di live Facebook tak Jess di isan-isan nanti mai tengok jam adin atau gitu mai tengok ngata ngemas segmen
0: Mekat Kerumah Khas tu begitu.
1: Okay, jadi terima kasih Kak Soprek atau berapa dengit di anu beken so aku Marcel
0: aku DJ Jess.
1: Ya, jadi atau berapa dengit di anu beken ya dua tengah ragu ke tinggi yang ngan gina so Ziliana sama YY Pang.

spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkuat kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Sri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Sri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awamah yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan di Arer. Para kandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semangdua Yunando. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Okey, semati lagu Pibur kita ada berbagi Siti. Ini singkat lagu masa Richard dengan lagu Masih Ada Hak Cinta. Kuana mengembang kita semua dengan Mahi, Min dan Cepat Spekal Peri berbagi. Selamat pagi ni semua. Balau ke Pinggu FM Media. Dia berpagi tidak habis segmen ini dengan Tiaran. Dia berpagi yang nerima 20 Mahi yang nuburan Mahi 2026. Dengan ada taruh anu lagi kita dah habis buran Mahi Siti dengan kita lagi tara sama-sama merat nak buran Pri dengan anu ni Siti atau Pri ni anu buran Mahi 2026. Komisi berenu dengan hanu kebangsaan kita. Jadi mekah kita antait bendera kita, mekah kita ngantung, mekah kita praktikal bendera demi jamija kita. Ataupun napi-napi saja tinan kita tengah rasa sayang, rasa cinta kita nak ke Malaysia. Okey, jadi dah pagi tiba lalu keping bersemangat aku Alina Chakim. Kita hari taruh jam tiba sama dah berpagi Siti Masu Bekal Pri berpagi dah pukul 92 Nerang Anu Siti Mati. Okey, kita terus dengan lagu Bibor. Kita masuk Natasha dengan lagu Bunga Anurami. Kau nak? Tapi segmen yang nanti arena kerap bersama.

Okey, semakin lah dengan lagu masuk Namilia, Lia dengan lagu Oku de Kinaman. Kena dengan pukul peri setengah baru pagi temati. Kita dah sama-sama ke ping program Guru Britong IIC. Bakal sebesar terus dengan lagu masuk The Seal, Kajon Oku. Kajon Oku.

0: Geruk Brituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua pingkeping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dari Cangan Guru Beritong dan Udok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong kali ini secara pasal Maulidur Rasul Tukun Mah Bukti Cinta dengan Nyunto Sunnah. Wang mandeg buran Maulidur Rasul adep selalu berselawat serta pidaan rasa sayang dedeg Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak sayang dak semena ne bekena dak bibih saja tapi tugon bukti mesu amalan adep. Yunto sunah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mele mesu pikara dak senang. Tegas dak urusan nepat janji nyirumat anda emang bilaku paguh dengan jiran serta silalu bisangka paguh dengan nyabeken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merui rahmat dedek semua alam sebab bahasa nedak tipuji. Lalu bisamah mahadem merui contoh bahasa Islam da api-api saja ada mengenai kaya kira daramin tempat kerja atau da tempat beken. Semoga penyambut Maulidur Rasul dan Kaliti mengkudip balik semangat tindan kenal, nyayang serta nyunto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'adab nci'en syafaat atau pinlung baginda da akhirat ije. Hijrah di ngempan pinenang, penyenang serta keberkatan dedeg adab semua. Wallahu alam. Sekian saja da Kaliti. Semoga perkongsian dari Kasti biguna dedeg balap pingkeping. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prince Maga Gubi boleh kita masuk Arika Terpadas Band dengan lagu Anu dan Yanu dan Ku Ana. Ngebang kita 40 minit pas pukul. Pri berpagi. Selamat pagi Tan Capna ke Nur Artika ada bersama kita. Ada berpagi ti. Ada lagi James Pengiran. Ada lagi Ronald Dennis. Menang. Selamat pagi Ku Ana. Dan semua belah geng-geng awah dan Pinggu FM. Harap semua nasihat terasen. Nur Artika menang. Selamat pagi. Salam manis. So, salam damai masa JB Ku Ana. Okey, bapak konten bersama kita ada berpagi ti Bunda Babai Wai dan menang sama pagi Kuana dan semua bala beratus kursen ada berpagi Siti Kuana Jennifer Josh ada lagi bersama kita Landi Lambit dan Nefila bersama kita Mr. Miller Sam ada lagi Silaki berada kita bersama kita Harry Bali bersama kita lagi berpagi Siti Rachel Merican Jonik Sian dan menang sama pagi dan semua peminat setia WFM dia laki-laki sijak semoga sok-sok otak sehat di samping tugasan Ku Ana. Terima kasih semua bila kita ada mengkomen menyugun salam dan berpagi Siti dengan masa lagi kita pergi keadaan Anu kita ada pagi ti memang cukup para Ku Ana kita tambah lagi ada lagi tengah-tengah sekolah Ku Ana kita ya ada terpaksa udah ketutup ingin indeks pencemaran udara ataupun IPU the kudu-kudu kawasan makin gatuh kawan kita.

bahagian lubuk hantu kuani kita ya, sekolah de lubuk hantu terpaksa udok tutup. Anu Siti ingin bacaan IPU kuani kita ya, de paras bahaya melebih masuk 200. Jadi sekolah-sekolah de kawasan ataupun de bahagian lubuk hantu terpaksa udok tutup supaya ini kita mati nak supaya dapat ngurang ataupun picuh berlaku sesak nafas kan nikah kawan kita ya, supaya bala adik kita kainura masalah sesak nafas dengan keadaan anu de ketupa aku pinakes uhong tarun kita ya, pintu berkita pun makin kurang lagi semena-mena. Jadi harapna anyap abla kita dan ngundah nyahu kawan kita ya, nyahu secara terbuka ngin de masa itik nah keadaan anu de para lega kawan kita, walaupun asal kemianu nak ada hujan nah kawan kita pak menipan masa lagi ada tengah-tengah tempat tengah-tengah kawasan ada bade. Jadi icek saja apui kawan kita, icek saja bara lebih-lebih lagi pula dengan kita dengar kok ya, kena mengeru kok sen tutup batan batu-batul sebab kadang-kadang tik mati nah ini penyebab sebenarnya tuan tarun ataupun bala uduh-uduh dan mubada timatik na ngaban bahaya kukot. Jadi sama-sama kita berjaga, sama-sama kita nguit bahat ada timpuh-timpuh musim para dan mesti ada timpuh musim perasuh ataupun cerebu dan mengsiti. Okey, terus dengan lagu bibur kita bagi Siti ini dengan lagu Masudino dengan lagu dari Pogan Ekwana.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian alam berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag are tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket beteh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Okey, semati nak lagu penghibur kita dah pagi ti. Sehingga lagu masuk challenge dengan lagu berubah kepada dengan pukul semahang berubah kita mati. Kita dah sama-sama keping program Dayung Sangon dengan cuba kasih semua balik ke FM Daya dah bisa kita dah pagi ti dah bisa segmen ini dengan Aaron. Masuk pukul pre berubah kita pukul semen 2 Narang Anu Siti Mati dengan cuba kasih lagi semua sentiasa milih FM Daya dengan harapnya semua balik kita terhibur dengan lagu-lagu Dato' Sri kita ada berapa pagi Siti. Okey dengan Aitina kita sama-sama program Dayung Sangon bersama penerbitnya Junaila.

0: Raga Praman Adi Dr. Ban Bedak Dino Dayung Skora Nimun Biasa ya Berang I Senisan Anu Rimah Ata Agi Program Dayung Sangon Pukul Simeng I Senisan Ngan Ngin Seramat I Senisan Keso Praga Berangar Bisi Ngan Adi Kip Sama Ke DYFM Bidia RTM Kuching Ngan Drum Program Yen I Senisan Anu Wati Ata Agi Nin Anta Tamu Tokoh Dayung Hebat Adi Sukup Maju ya Drum Kerja Bisnes Adi Ayah Nura ana ina puan sinah di hoiso kupu krokong peros bau ngana aku nyen terima kasih dudu puan sinah adi adi ngen masa i puan ka kutung masa i drum sua drum program Dayung Sangon Tayan i senesan anuati ngana ngen selamat pagi ya selamat pagi dudu puan sinah di hoi ya
1: selamat pagi ge aku juga dudu DJ Junaila 2YFM Bidayo. Terima kasih tutu ingan kerana ingan mau jemput aku dan suak dan program itu.
0: Ya, ya sama-sama ya tutu Puan Sinah. Oke, ya Nabi Puan Sobrak ya Puan Sinah. Aki buka kedeman dengan aki ke naik catering. Pak sebayu tak re apcu kerakar tak ya habis terap dengan pasar bisnes adi dok Nura berdak Puan Sinah ataan puan ke meh kudus sawa ya meh kudus sawa ingan naik bisnes buka kedeman dua catering teh Puan Sinah.
1: Aku mau start buka kedeman ti anggaran mungkin lagi dang limo sawak leh pakai selepas COVID. Aku memang sebelum COVID pun kedai koi memang mau buka pakai cuma jualan biasa sejak leh pi naungan dek naik pengumuman. Muka no selepas COVID koi mau balik buka kedai bau. Jadi waktu aku mau subah leh buka naik keteringku.
0: Yo, aku lan sikit ingan ge. What ki yo ingan mula oki minat buka bisnes ti.
1: Aku ninga minat ku memang aku minat suka memasak sebenarnya sebab sebelum aku berkecimpung aku pernah kerja dang restoran leh dang restoran dang de Kusing selama taruh sewa. Pak aku dan dapur bahagian dapur sokano aku mit peluang aku belajar ngasit mukuak no aku mau mukuak kerja jadi aku ingat pengumah aku mau ogi buka kede mana leh kede de salah satu pusat pelancongan de Ferry Cave memang tumpuan leh tumpuan pelancong jadi aku mau terfikir leh oh ni subah aku supaya naik buka kedemanku semadi aku mempromosikan pengumuman otok daya. Kok no aku subah leh aku subah aku meet ketering ngak so jadi adin aku mau boleh leh meet ketering de lebih anggaran estimate lebih kurang dapat ku naik leh lebih kurang 100 pack leh untuk majlis-majlis tertentu.
0: Ya. Lebih-lebih senyanang kalau adopnya buka kedeman atau mesti ogi okay, minat masak ada pun sinah dia ya bona. Okay, setiap perkara pun ka kerja dengan Haidi Nura ta memang ogi okay, cabaran. Lebih-lebih sik cabaran nak buka kedeman. Dia ni cabaran masa ingan murah-murah buka kedeman ingan.
1: Cabaran ni pakai itu agak sekian ni sebab kedai kau ini no memang tertumpu tutup pusat pelancongan. Lagipun ogi dua sejak kedai kano, leh memang dah agak sekian oni kira nyambat nyam cabaran ni pakai cabaran ni memang ogi sekejap naik sekejap turun leh apabila masa musim bekerja musimnya adik bercuti memang kurang leh memang kurang pengunjung dek nogano kecuali masa cuti atau public holiday pun memang pukuk cukup pukuknya kadang-kadang meja kerusi pun memang dek cukup
0: ya okey aku nak ansikan dengan yo pun sinah oni jenis pengumuman di masa dengan saat pelanggan ataupun oni menu dia paling suka apa yang laku di kedai dengan yo
1: biasa mau nyam hujung tiap hujung minggu maknya aku memang dari program ketika ni aku memang akan naik pengum masak dek paling ku sedia kano yalah aku kadang-kadang naik nasi ayam, nasi kari, nasi kari dan naik ku aku pun pakai umbut kelapa. Inoh memang betul-betulnya suka leh kan.
0: Sebab ia mencerminkan masakan untuk Borneo. Kira noh menu istimewa leh de kedengan.
1: Iya inoh menu istimewa.
0: Iya okey. Okey pun sih nah selain shopping man, podo ingat lagi pi noak di special di kedengan.
1: Dek paling anik ni noh sebab kano di kedai ko memang ko ogi jual kelapa pandan memang kelapa pandan ori leh muko no piin tu piin tobu muko no dak paling special yo leh coconut shake lah dak paling laku di kedai ko eh dan jenis piin ni no
0: ya apalagi kalau time madin musim bongo, memang kalau nyau di kano memang piin no ko dinya akarik ke yo yo adi nang nganti ingan nai coconut shake dan ingan nai piin boken wat ki apankah soki ingan belajar nai piin tipo do ingan ogi apa do ingan ogi di ke kursus ke ataupun wat ki
1: kadang-kadang mok kodak nai piin ti kadang-kadang nek ninga oni noh ja le ninga YouTube ke oni waki wacara nai pake kadang-kadang aku memang saru odi kursus dua jabatan pertanian sebab aku masih dikira masih dalam pengawasan Jabatan Pertanian sebab aku pernah dapat bantuan so Jabatan Pertanian leh jadi tiap-tiap sowa nyamuno akan tak ko eh odi kursus leh de Jabatan Pertanian.
0: Okay, you know, kait dua kedeman ya, berkait dua kedeman di agit dua buka bedak pon sinah. Lepas hati, atas dari peju dingin ya, ngah penyikian tadi beken duduk pon sinah sebaik. Jadi, atas peju peraman ada tak? Ngah di tengah raga peraman di Dr. Ban Bedak Adrian FJ, Dayung Tipuji.

0: Ada beberapa drama program Dayung Sangon tak ya. Selamat Isnin Santoso, perangai-perangai berisi dengan Adi Berbestia bersama KD YFM BDA RTM Kuching. Berbagai bersama dengan tetamu tak ya. Isnin Sananwati anak inah puan sinah di hoi. Teja tak mekrakar pasar menu ya. Madinati tarik krakar pasal catering. Catering pinguman tuduk puan sinah. Metui ke dengan naik catering di puan sinah?
1: Lebih kurang okey 4 soak waktu ni leh selepas COVID.
0: Oh, soak bermula selepas COVID.
1: Selepas COVID.
0: Okey. So kurang sikit dengan oni menu the paling popular di sidai dengan saan catering di Kia Bogo permintaan kalau nyaraan catering so ingan.
1: Itih bergantung duduk permintaan leh. Apabila bergantung duduk kota majlis-majlis tu leh. Kalau sebab aku lebih terima pelancong so luar negara, jadi menu dak paling selalunya amunok mitia memang ani pinguman otok daya, lebih-lebih kodak siwak panso, sama sorai memang top leh, memang wajib ogi setiap oni majlis ketering aku memang amuno akan mitiak sama sorai, sampaikan sama sorai kutih mau noga noga bario, sebab ogi nyano yo yo naik majlis tunang eh, jadi ia tempah sama sorai no duduk aku leh, jadi kuat no kada nya ada sok senanjung-senanjung de muno para pencarah-pencarah de muno de saru maat odi ke kupok ko ih memang nya muno akan mitiak sama sorai.
0: So soki ingan mit bahan mentah pakai ingan sidia pinguman kan.
1: Oni bahan-bahan mentah muno aku kada kudu-kudus muno memang aku mit so kupuak leh kok so community kupuak simadi dengan ku tulung aku puak ke leh sebab kan ke kebanyakan kupuak pun yo yang mau tuk muno bogo puluh kudus to jadi dek dapat bantu I no buku jadi aku milih leh kudus soknya amuno
0: ini semua dia tak support ni aku buat lebih si osi dia lagi naik buat kau lagi puluh kudus ya jadi kena toyak ya bunda
1: toyak di kobon
0: toyak kobon di puluh ini lagu lagi ini lagu no. Yo, aku rasa kan dengan ni what ke cara dengan noto pinguman sentiasa segar dua berkualiti saat setiap pelanggan.
1: Kodak pinguman demuno, kodak kudus demuno. Apabila kuningat masalah takaki aku perlukan. Apabila sekira yo aku masak saat tengah ondo ke aku akan tak yang mono tot demuno suak sewaktu pagi leh. Waktu pagi moko no memang kualiti pinguman otok dimasak tok memang otok akan mesti otok jaga bona-bona sebab kualiti pinguman dimasak tok itu memang lebih penting leh sebab otok pasak saan nyaa jadi otok mesti otok jaga bona-bona leh sebab apabila otok masak cincai ke oni ke jadi otok akan merosakkan kualiti pinguman atau lagi pun dengan sekaligus otok akan merosakkan kerjaya otok tok.
0: Ya benar. Masa pun mempengaruhi gitu. Yo, kalau nyamuno naik function ngarom otok sekian pod sekian suam
1: yo. Otok ingat masa dan keadaan leh, situasi dan keadaan.
0: Okey, tiada cabaran dang ingan naik bisnes kedeman ingan Adin. Oh ni cabaran dengan Nura dang bisnes catering ingan ti.
1: Cabaran dek paling ni noh leh pasar harga. Roga. Memang kadang-kadang asal otok noh tap roga. Roga noh dek kadang-kadang nya anang mal. Kadang-kadang nya mutok dek pepas otin leh kada menu dek ngintok pakai dengan keadaan dek Adin. Otok memang agak ninoh leh otok perlu kira daripada buku segi doh dak waki otok bayar gaji pekerja otok ke oni ke lagi jadi memang harga noh leh dia paling kadang-kadang memang susah leh kadang-kadang. Yeah.
0: Sebab dah sejak pun sinah ada okey naik catering bodohnya munoh pun an membanding-bandingkan harga
1: ni so cabaran
0: tadi nak ingat dia. Yo. Biasa ingat sedia catering saat majlis oni ya.
1: Dia selalu kok nenai kodak majlis oni kadang-kadang nya amunok nai Thanksgiving ke oni ke majlis tunang ke watno muko no kadang ogi nya anai kodak biasa kodak very cave gara ogi nai pesta very cave do. Jadi aku akan meet ketering sokano le tukang nai persediaan saan jamuan-jamuan saan YB dan lok le.
0: Yo. Okay, kalau anzi kan ingan ya, pun sina. Oh ni harapan ingan saan business catering ingan dah masa dia nanti.
1: Harapan aku, mudah-mudahan aku dapat ingin kesihatan dah cukup bagus leh saan polong otakku sa aku dapat nyaran kerja pengunaiku ngan aku. No, teruskan bisnes catering ku iti ngan ku yo sama-sama ge ngan ku yo bantu nya aku puak leh ngan ku ngan sama-sama ada turung aku dang bisnes ti.
0: Yo pebo pasal bisnes catering lagi ya. Oni sebaya ingan dudu berandingan dengan Dayung do giminat dang dunia buka bisnes kediman atau catering ti.
1: Pesanan aku duduknya ada gitu ngai buka bisnes catering itu harus bersikap ikhlas leh semasa ingan naik oni sesuatu kodak pengumuman ke oni muno ingan harus jaga kualiti pengumuman ingan mukwa no ingan naik sejak mana de mampu ingan naik mak paksa otop ingan mukwa no sina ke oni ke de ngojit ingan duduknya belak dusah na ngojit de kan de belakang ingan si cak sebab sebelum aku berkecimpung dalam bis ketering teh pun aku pernah ngojit buku sinanya de nang aku ini asal mu udah cukup modal mu dusah na ke mu yuk naik bisnes ketering teh ini nok adin aku akan nyikon sinanya ano yeah. Jadin aku dapat buktikan tu nya ada sopakan ni bahwa aku pun mampu dapat ke aku naik ketering dengan walaupun idoh dia ayu pakai memang sentiasa oki leh
0: sebab so sinanya oto dapat semangat
1: ngin semangat yo ngin pengajaran yo jadi kan sinanya ano kata semangat atau bih mak mudah putus asa
0: sina negatif lagi ngan atau semangat ya pon sina okey guys kini ngan what key nya ada po dari bung dua ingan semua an ya naik tempahan pengumuman so ingan
1: tapod odi terus ke kede adon de very cap de adon kede ku dorot spokan cafe mukwa no ingan tapod telefon aku leh dang talian 0-5-5-2
0: Iyo. Aike para dengan anak teh cahaya habis ia dengan kedai repuan semuki hari naik tempahan nak pengumuman nak tudu puan kaso puan sinah dengan bisa rasu adi ke Ferry Cafe dan kereman idorot spokan cafe. Aike sebaya tapi cuba dengan ngapa nyikan dari bekan tudu puan sinah mai puan sinah hati nang tak multi talented sembrana nang ya. Bege kerja pengenai di Norai. Ngana tapi cuba dia pramana adap tak ngaragu so di Wairen Dayung Pujaanku.

0: Kita masih bersama dengan Puan Sinah di Hoidrum program Dayung Sangon Tak Yen Isin Isanan Wati ya. Program Dayung Sangon Berang Isin Isanan Rima Pukul Sima Nga Isan Isan. Aku ngojit ya Puan Sinah. Luar sok bisnes buka kedai man dua catering ingan tong ogi genai kerja sebagai tour guide. Sini ingan mula jadi tour guide ya.
1: Aku mula jadi tour guide taruh soak dah lepas leh. Setelah aku odi mid kursus saan Sarawak Data Geopark Geoguide. Tapi pun ko ih mid ni soak lebih masa ko ih ke ko ih mau soon lesen ko ih. Di samping no aku pun okay lesen so Sarawak Forestry. Dek tapot odi ke ferry cave bayar pako.
0: Ada pikiran oni kriteria dia mesti oki ya terutnya di jadi tour guide deh.
1: Kriteria ada oki oleh jangan pun mesti berani menjauh cabaran leh sebab risiko masa tobatnya ati memang buku apatah lagi kada aku de kawasan de ferry cave no memang risiko do cabaran leh memang bahaya leh kano leh sebab keberanian atau mesti oki buku no pengalaman atau leh waki watoto tobatnya oni watino lagi pun basic ni ilmu tak leh tak belajar ino dah paling penting sebab nyaa ada tobat noto itu dia sama setiap grup okon wat perangai okon wat ni noho sapno oto perlu ningak leh oni mun nyaa ada jenis nyaa ada tobat noto no memainkan peranan leh atau mesti pandai main peranan.
0: Podo masa ingan tobatnya muno ogi ke ingan berapa dua situasi sukar dua pelancong wat nga wat ki ingan mengatasi situasi ko dak ti.
1: Dek pernah ko tapod selamat ti leh kadang-kadang atau pada jujur. Ada jojo tentang tahap kesihatan eh. Sebab apabila auto briefing tanon tutu jenis keselamatan atau apabila aku sekian ingan demuti sehat ke itu kesu auto pandang sehat. Apabila untuk ke mau penuh kita sampai ada sampai tengah leh tengah untuk ke summit no baru yo tanon nang auto pede sehat nang auto pergi asma ke oni leh wat no. Jadi kadang-kadang yang muti doik jujur leh. Muka noh ni lagi masalah yang muti berani maat ke dorot pakai apabila yang munok mun yang munok gayat. yang munok gayat. Jadi kadang-kadang sampai masa noh ni atau buang masa tu dengan tok jaga yang munok leh. Ngantuk jaga atau banyak amunok mun waki wat otok yo ngajarnya amunok mun waki wat otok perlu jaga keselamatannya amunok.
0: Yo biasa ada ki ngantuk ban bara pelancong pun umawa.
1: Biasa aku gara teban ke ferry cave sejak leh. Sebab aku kano aku joko mid booking sejak leh mid booking amunok akan booking ni minggu sebelumnya amunok odi duduk aku.
0: Okay Puan Sinah ya. Sebagainya ada mogi pengalaman jadi tour guide mungkin mun industri pelancongan di negeri Oto Adin ingat-ingat lewat ki
1: kuninga Adin memang pelancongan di negeri Oto memang maju leh sebab sebab Adin kan buku pemandu pelancong-pelancong yang di luar di Nino doh pakai ni sejak leh kurang penglibatan komuniti ku buat no sejak.
0: Yo no kada so pengalaman lah. Lepas no soalan tu Puan Sinah lagi di pulau bau lah pulau bau pogok tu pasonya mewah di paling sangon dua selesa lagi tu patah yo.
1: Dek paling sangon dua selesa pun kadang-kadang memang dia bau leh mau bagi aku dia selalu ku tanon tuduk pelancong dek kalan oki kedai ku leh memang ku nang ingan mesti meet masa ni onu saan ingan odi ke odi ke pasar bau ingkona mo ingan de suku pasar ingan dang masa di ondu memang de obuak tepat de pasar bau ti de yo odi ingan sebab tumpuannya amuno adin yo le tasik biru fairy cave wind cave muko noh de tepat mamuh nya amuno saru odi ke aba paradise Lebiki Kloyan.
0: Yo, noh noh biar memang biasa tempatnya muno odi deh kalau kalau ingat tempatnya muno. Ya, okay. Terima kasih ya. Okuran sih kan ingat ke? Oh ni kesan teknologi contoh aplikasi pelancongan ya. Tuduh kerja ingat sebagai tour guide titi.
1: Kesan eh kadang-kadang eh oni kehadiran oni tua gad tu pemandu pelancong so pak eh so kiranya di pasal-pasal di muno kadang-kadang eh memang kodak koih de hanya community memang akan kurang deh nyaa kali koih pakai aku bersyukur leh sebab aku dikelilingi oni rakan-rakan pemandu pelancong dek so kusing dek lebih berpengalaman. Jadi apabila nyaa muno itu poya ya odi ke ferry cave nyaa muno akan ngin doku leh ngin ngin doku dak aku toban nyaa muno odi ke ferry cave. Very care sebab nya amuno ngin peluang tutup community leh sa kali dan penuh pendapatan nya mikira leh pikirnya amuno ne
0: ya okey ingin abadingan mau tinggal nyami atau berenda gegapina bernas program dayung sangon tayan isan isanan wati ya ingin aku nyan terima kasih tuduk puan sinah de de kausi nai nai business buka kedeman ogi ge nai catering pak ya puan sinah inah ni so pemandu pelancong sen kering nang ya nga terima kasih ke disidah dinge tuduk puan sinah mai meh berkongsi pengalaman kroca i pengalaman kroca dua su so berdayung di sopak kan ni has betok ka buat program dan sangon tak ambil aku ingin da ingan cerita nisit pengalaman dengan jadi panel saat Hari Wanita Antarabangsa peringkat Borneo takano aku ingin ngajit ya ingan jadi panel
1: yo itulah kenangan de memang aku deku pandai-pandai komut eh memang itulah memang bersejarah leh dalam hidup aku de sepanjang ini nino sebab masa program itu leh memang kali pertama aku berucap di depan orang ramai memang buku leh memang aku memang masa no memang dek kupaan ni ya memang pikir ku masa no memang aduh ingko nangai ponai kedah ke aku tia ingko dan pikir ku doktor de sebelah no doktor de tempat ni no ku no de jadi penyaras program ko eh dan peranan wanita da perantis wanita dalam pelancongan sebab aku ogi mulut dan program no le dan bulan semung ni no dua no bulan jadi sok kano le aku terpilih da salah satu oni panel dalam masa Hari Wanita no peringkat antarabangsa no. Jadi masanya kementerian no telepon aku. Aku seolah-olah dek bisaya leh nang aku obo pilih sebab masa no ko eh oki okay, 30 naan peserta. Jadi ni seluruh Sarawak leh masa no ne. Muko no memang nak adin lah aku terkilan kadang-kadang aku terfikir oh ni aku ponai obuh pilih ingkonan sedangkan nyaa kok eh dak taluh puluk naan no kok eh nok so belata belakang yang berbeza so obuh business woman pencarah pelajar nyaa graduate memang luas so university muka no pernah ogi odo pada pernah jadi odi ke odi ngajar nyaa ke Jepun odi pasar kraftangan dak muno aku mau koko muka no doktor ti dek ngatur pasal program ti yo telefon aku mu terpilih dan oni nino jadi panel yang tokoh wanita hah ingko nange oni wat pilih aku ne ingko nange aku ti dari oni ingko nange dek kupaan oni ne ingko nange sekali doktor no pucuk aku Ito ini, ito di aku pilih mu ne. Nya kementerian dak pilih mu ne ini nang. Muka no mu harus ne bersyukur ini sap mu dak terpilih ini nang aku ngan yangin semangat tu aku leh ngan yang zaman dak aku tolu. Sebab aku memang jenisnya api nolu. Sebab masa aku odi kursus ani jo guide aku ani semasa aku penilaian ne. Memang aku memang pelajar de memang oni de oni de nangnya aneh memang susah memang agak pendiam dua oni no pakai ino le oni de nangnya oni keyakinan
0: ya
1: oto harus ogi keyakinan oto to apabila oto berdepan le setiap oke okay, aku selalu odi kursus aku belajar sit aku meet pengalaman demuno aku ni aku buang rasa malu ku berdepan duanya muka no tiak aku memit teh aku musikian tu do ni bala dingan ku bala pencarah dek berpengalaman wat ki wat ku titik ponai ketoh ku titik ikut nange muka no ponai inang ku puan memang ponai ini tingak yo inang aku ponai nunak nge ini mak no wakil mana sinade depannya asapek yang no haru ne ingko nange kali dia memang doktor no de nok de yo doktor no sanggup nok so KL sanggup yo mi cuti sap yo pencarah de UKM sanggup nok temani aku semata-mata ya temani aku le ngan iya yo ngin semangat tu aku no memang aku terpaksa ro di hotel do yo tu ngarom le ngan iya mo oni no aku no ogi skrip de ngin aku memang sikah yo nae pakai skrip no ne sit baik ke kuno na sebab apabila datang pentas no aku rasa dek dapat ani buka password handphone ku jadi aduh wat ki wat aku titik ingko nange sebab aku kan peserta nomor taruh hanya di antara ku taruh no de nomor ni no pencara muka no de nomor dua no ani pelajar aku hanya sekadar suri rumah le nyaman masa no memang doi oni berbanding tu nyamun no aduh ingko nange pakai oh, doktor no memang mau sian tak aku mau sian tak ada tahu no pernah ketah aku tak pernah ketah aku tak ingko nang kali tak motivator no aku memang satu aku memang aduh jangan dikupisam ja tak ne ingko nang pak masa aku mau nok ke semua tak aku mau tinggal kasut ku no nakit ku pon tunggu no tahu sak aku si mikiak rabu di depannya buku bukan mau ni dua tahun naan kada otak bitapod dah bala penilai dehale no bala tepodnya ada ratus de bogok berbangsa ni no pangkat no so amuno aduh iko no aku mau subale tak ne mit mic ku no aku memperkenalkan otak ku oni de muno muko no de ku pu ane ani sina ku no ne luar Jawa tino seolah-olah aku tepod ani no ne seolah-olah oki nyamnya ada belakangku nang mu tapot naik ini muka no tiak dek no dek aku dek pakai skrip sina aku no memang luah ucapan ku no luah muka no setiap ucapan dialuni dengan tepukan sedangkan nya ada dia aku no nya konsentrat ngocit sebab nyamu no memang nak pakai skrip sedangkan aku hanya
0: spontan
1: ayo spontan je leh muka no so wat ki wat aku semula so dari so suri rumah do punai berkecimpung punai nok ke tahap iti yo nyamu no muka no tia muka dai ko tu ne yo ke ngin masa semong menit ke tak ko ina ucapan mungkin ogi tungang le semong menit ko ne ucapan secara spontan ko no ke ko mo no jok no ja leh nang sebab pengarah no sebelum aku ini no pengarah no nang ini mengeluarkan ini yang terbuku di otinmu dua secara ikhlas ini aku jadi aku cuba leh cuba nyusun ayatku nampak memang secara spontan leh doi oni aku no tapot syukur leh aku tapot oni tapot tamatkan oni ucapan ku no dengan ni no leh aku no sebab mun kadau doktor nu pun dek gesaka nang aku berani yo dek gesaka nang aku berani doku mampu berdepan di hadapan ni nyaa buku leh yeah. dengan berkat aku menyertai buku-buku kursus program-program yeah. dek yeah. nino ko yo kunang otok dayung sebagai suri rumah apabila otok oki keyakinan otok akan mampu berjaya leh sekiranya yeah, otok mak pandang rendah tuduh otok
0: yeah, tu
1: walaupun otok sebagai suri rumah je doh otok boleh ni berjaya ke kudanya ada bukan ni
0: jadi untuk berusaha
1: berusaha yo. Mak mudah putus asa noh ja noh ja bagi aku ni ngan adop ni yo ingin berjaya leh
0: yo benar sak nang inganti dang oto ngin sina sebaya podcast speech sun berana nang turunnya kalau sina naruah sootin tu memang yo akan memang akan merasa keikhlasan ayo benar
1: ku anu apabila aku mau ku ucapan nada masa man tengok anu suanya audi doku tengok in doktor no kota artis tak musuhnya audi bersalam de salam demu in nang aku sebab no otak mesti ikhlas leh apabila otak naik rojai no
0: yo okay. Terima kasih teringan pon sinah ya meski bogo perkongsian sok pon sinah anu tidak aku agi rasa tersentuh lah dua dua perkongsian sok pon sinah yang isteri Sananwati betul ya betul kami tak dengar kami tak dengar ya sungguh atau suri rumah apa kami tak biar keyakinan biar atin ada beking atau an kakat ada tak soprega pikara hati deh ire ni nang ada ya deh ire mustahil sen kering nang ingat nak terima kasih bogo-bogo nudu ingan ya pon sinah tuduk perkongsian ingan isteri Sananwati ingat nak keus nak tidak wakibar dengan program Dayung Sangon tak yen isteri Sananwati bila pedingi atau minggu bau drum program adis sama andu ngacam adis sama ya terima kasih dosobrag bye-bye.
1: Bye.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam telur ni, Din. Betul mu Jos lagi mu nak.
1: Jos! Oh, Jos!
2: Asal sini kena bukan aku, Dino, ya? Lepas tu, aku sadi aku jadi dalam telur ni. Lepas tu, kamu telur ni bukan aku, bukan negadon ku, ya? Eh, ada jawab, ti. Lepas tu, dia naik oti, ya, nanti.
1: Jos, aku leh ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku, bih. Dia patut mu dia kilin aku, ti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyepak-nyepak.
2: Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu, ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu, no. Ni lah mengajua ke.
2: Dia mu puan ni, ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyoh nanang. Pasang le jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di mau kau tunggu mana ni di mau kau semua.
2: Iti le dari aku gatung tia. Di patut mulai pilu.
1: Ani nak ki, kau tengah ani apa?
2: TV mau ningat binirat di jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirat itu hanya nak ditunggu.
2: Aku dek aku tak pasti kau lena hati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si sesuatu. Buat tu punya lihat toko. Mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina. Doi aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Kemukas dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Aduh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benda lati buka.
2: Muti. Ti emu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Apa mu? Ti bahasa aku tak buka.
2: Aku tisbonar. Bini rati, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Patut. Lek aku ingat kalau bini rati ti kini di mopu, kini dipilih ya, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai ya. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihal ya. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya so pasal ti ya.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual ni?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu ke kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Aku dikemun pasal pagi dekali ke. Ganti itu timur ti.
1: Tapi ingat ya. Iti masa mula pasang bendera. Iti rakah-rakah diwajib mu nunak eh.
2: Ini no?
1: Di bendera mu mak dah liuk. Mak dah totak. Mak dah kois. Paling pagu eh. Mak dah nuk tanak. Mu ni bendera no. Mu gatung seumu. Nak dipapi melakitnya bih. Tolih ni dia pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak puah.
2: Aku kalik uwi ya. Teker mokos ya.
1: Uwi ya ge. Iya.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolin uwi terguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa ya. Mak dah ya potot dia bas buat sebak puah ya. Buat ini doh ya. Pak paling ni ya. Mak dah terbalik ya.
2: Okey pun dia terbalik mai. Dia patut.
1: Buat ini. Moninga di warna biru lagi bitang kan no? Ya mesti ke semu di ka umbiah tiang mu tiak.
2: Yo.
1: Berarti nya.
2: Yo.
1: Nasib dia buk tadi dia mengang nulis pakai datok lagi ya.
2: Yo.
1: Ada terbaliknya.
2: Pakai mu mesti tolong ku pasang tadi pagi saat dia terbalik. Ku tolu jadi mutih. Nok tiak nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Tadi pagi asa mari pasangnya tanon aku dia. Oh. Nabok lawa. Asa dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh kan ni.
2: Selamat tahun kebangsaan.

0: Okey, semata lagu Bibur kita masuk ke Pulau AC Trend dengan lagu Kang Kuat. Kuat dengan bang kita semengini mendapat pukul semengini berpagi. Okey, hati berkait dengan program The Udok Natur. Encik, ni program Udok Natur. Belasan tiket draw day 2026 Udok Najur pada Gereja Anglican St. Paul Benek. Udok Natur Tarpura Nuburan Mahi dan Dewan Serbaguna Kampung Beratan. Jadi antara aktiviti Udok Natur secara ada bijua pimaan dengan penyihap, ada lagi acara acara dengan pemain balana kinya, ada lagi tajaan lagu dengan biar macam-macam lagi sebenarnya aktiviti Udok Natur masa sen. Jadi bila kita boleh sama-sama mendekat ke Dewan Serbaguna Kampung Beratan berlalu dengan belasan tiket draw di 2026 City.
1: Kati ya, ponu nak ya ponu, mu tido sehat sebenarnya apa mu?
2: Tiak tadi kembali dukun kini ngah, dari tubuh ku puat ti.
1: Nya,
2: nyu tiak ni si doje, pernah pagu pemu, boleh ku tolong ku dikati pemu.
1: Inoh le buat na inoh le, isok dukun.
2: Mungkin kumpuan yang muti tiak, yo cek atau sembarang tiak.
1: Dosa.
2: Ponu nam nenu.
1: Map saya dukun, map saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Nya penu, tu di mid normal. Pada terus tadi ni dia tempat berit ni.
3: Meret.
1: Nah, menurut kediban. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
3: Asyik ada benda-benda penting sebenarnya.
1: Dan nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
3: Oh, Josh kira nanti po.
1: Iya lah ti.
2: Yo.
1: Nah, ingat.
3: Mo. Gulu. Aba. Trouble, ya. Yeah.
1: Trouble. Gulu, ti.
3: Kenyam dah iya mau tanya.
1: Kali siapa mu, siapa nas dia nimbang lagi dia na.
2: Jess, tolong Jess, tolong.
1: Tolong lah, gulunya nak. Gulu kursi dia.
3: Mana yang mana rasa, rasa ngoh mu tiba?
1: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
2: Mak sebarang ber, nimbak sinyal sebarang je.
1: Iya, nas sebona lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ya, jawit yang pucat, mana dua kopi, agong sakit pun tangan mu buyang. Aku mau tahu lu kira ni yati nih. Kadang yati kulasa nih. So lagi so endok yang mau umur yang tih. Kuasa doi yati pesa atau pai kulasa.
3: Apa musen? Mesti rap ngecek sesa ngecek kadu.
2: Hah? Tapi aku si iat nih.
3: Kau
2: kau mau nam di semua ni kau sama si iat.
1: Itu yang nak si iat mak mu no it nih.
2: Oh ya mai.
1: Oh tapi.
2: Waduh. Imut kita nas.
3: Datu temperature mesti boh.
2: Wakil mai.
1: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
3: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menit ngecek na.
2: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
1: Yeah. Sekolah nah. Nas cek otoknya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh ya.
3: Selamat tiada beringku nyampe akmu.
2: Ani nang lo.
1: Bak mu kaning kedos witi.
2: Oh, bergolot dah.
1: Bergolot dah.
2: Kada ragu dah lah.
1: Ada baku ulang ni ya.
2: Bak bergolot.
1: Ngecit je, ngecit.
3: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
2: Okay, mai tu. Ada lagi, ada lantai tu, mai.
3: Ngecek adak mu tayo, ngecek adak mu.
1: Domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu terlepas penuh iyo ti na
3: ada rasa ngocek lah muti ada rasa ngocek dengan lagi suhu muti pen tato lagi terbeku
1: hati mau katung patut meter mau tanggung dengan semua enggak
2: okey mati na
3: kehal mati ku juga nuri ambil perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
1: Donya tiak, ni menang sikrit tiap kodoh dikata ya tiak.
2: No.
1: Melihat ni ada-ada.
2: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
1: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu lahan berehat.
2: Yo lah.
3: Ti surat siklif mula. Mitu bat read sepat mati ya.
2: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
3: Ada nombor telefon in.
2: Okay.
3: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
2: Iya.
3: Ingin aku rempuan.
2: Boleh nas.
3: Cek dah seterusnya lah.
2: Anu bokong dah ketaban ya tina.
3: Iya, boleh.
2: Sali kunlog.
3: Bagelah.
1: Nombor gimana nombor kita kota ya?
3: Iya, boleh.

Jawab Pinggu Dip Masosya Mengabang Tak 26 Amin Daripada Spekul Semangat ini berpagi dengan aku percaya jam-jam dan mengstik lebih berlagi dah berpagi ti sencah berpagi yang nerima kawan kita ya beladik kita jaga mari sekolah dengan dah masa-masa dah mengstik ya beladik kita mengaku ada dah mari sekolah ada dah bertenek dah dapur ya tinan kita maan sama-sama narangan timati jadi ini kapi maan kita narangan uti wangti dengan pagi menunam kawan kita no minggu anu ni komisi taruh anu bijuhut-juhut komisi kawan kita tamah lagi anu ni tok anu minggu-minggu bau kawan kita bala adik kita pan sama-sama komisi lagi jadi selamat komisi nak bala adik kita pakai sebab komisi ni cek tayar bala buk bala kerja rumah sebayuh komisi betul-betul lah kawan kita ya ok di sama kita ucap nak berada kita bersama kita Nur Azira Azira bersama kita pagi Siti namanang selamat pagi kawan anu semua bala keping WFM dia Jack Collin ada bersama kita si Monica Rong menang selamat pagi kuana Yens para pemirsa setia radio FM dia dengan dengan ada kenal dengan ada benar salam damai kuana Kiong Lee Findi ada bersama kita pagi ti dengan masih lagi selain masuk CN lagi kekembat lagi berapa kepingin tak dan kepingin ambil menang radio ada masa Tina dengan frekuensi ni kusong 2.7 MHz ni kusong 6.1 MHz dengan the RTM klik sama berbagi dengan terima kasih Hei, sebab sentiasa milik WFM dia dah berpagi Siti. Tinan tak sama-sama berhibur. Okey, Ji Chung Fu ada bersama kita dah berpagi ti. Masih lagi Augustin Anggong bersama kita. Menang Pacin Mari Mirih. Menang Pacin Muka Radio kerana Pacin bersama kita ada pagi ti. Ada lagi Tim Franklin bersama kita ada pagi ti. Christopher Muni bersama kita. Terima kasih Abundau Babi Huay dan Martin Anit-Anit CMS Fred bersama kita Veronica Zed masuk kampung beratan kerana masih cerbu walaupun Oki Ochan ngaram betul walaupun masih lagi ada hujan ya apakah masih lagi keadaan kita perasuh ataupun bercerbu dengan ada timpu musim hujan deras di kawan kita ya dah kemian luti beken saja hujan pakti nambah lagi dengan angin ribut hati-hati kita tubek ya ada Facebook kawan kita pukul tengen kayu tumbang ada ramin tibabak bumbuk na kawan kita jadi sama-sama kita gaget sama-sama kita berjaga-jaga ada timpuh masa dan mengsiti lebih lagi bila dengan kita ada nguhang kesagan anak kawan kita perhati na kerana kita nguhang jaran ada tengen-tengen kayu ada datuh kawan kita gaget mah kita ok jat terus dengan lagu bimbul kita pagi bersama dengan Reynolds Sige Dayung Asal.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam telur ni, Din. Mereka tu mucur sahaja yang mana.
1: Yes! Oh, Yes!
2: Asal sih kena mungkin aku dinu ya. Dipatut aku sadik aku jadang tolun ti. Dipatut kamu tolun ti mungkin aku bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Dipatut ya naik oti anu ti.
1: Yos, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tolu. Mula dah tolun ti. Mungkin ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar dati na.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dah patut mu dek kili nuku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku le nyapa
2: sedo. Iyo. Aku gong buku tidur dek nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ni le mengajuak ke.
2: Dia mu puan yo timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mokok yang ditunggu mana ni di mokok semua.
2: Iti re dari aku gatung ti. Dia patut mulai pilu.
1: Ini nak ki, kau ingat ni apa?
2: Tibi mau ingat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: naik. Ini hari bi.
1: Binirah no itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek kita pas sekolah nak ti aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup sesuatu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino
2: mau mas barang sini doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mukas dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti doi kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka benar lah buka
2: muti ti emu mau ya
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di bahasa aku tak buka.
2: Iyo le, aku tisbonar. Binilati, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawa dilepas.
1: Iya patut. Tole aku ninga kalau binilati teh kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mo lebih kurang sama aja kalau mo limo sawa alu ke mo pakai. Dah mo is da it muti lagi atuh dihale. Mumit di tikuk ni tiak. Tu aku milih hati esok pasar dia.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kudu mau jual mai. Dia mau jual ne.
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonda aku tu ke kelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku gati lah aku di kemun pasar pagi kali ke ngerti itu Timote
1: tapi ingat itu masa mau pasang bendera itu raka-raka diwajib menuna
2: ini no
1: jadi bendera mau mak da liok mak da totak mak da kois paling pagu mak da nuk tanak mau bendera no mau gatung seumu nak dipapi melakitnya bi tolih ini dia pakai itu ya maknya pakai tolih ini dia ada doh ini cak potot bersobak puah
2: aku kali uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge atau ya
2: ini nang kiliang doh doi tolih uwi itu berguna ge
1: pakai uwi ini tak toka apa ya mak dah ya potot ya mas bersobak puah ya buat ini doh ya pak paling ini ya mak dah terbalik ya
2: Moki pun yang terbalik mai dia patut.
1: Buat itu mau ingat dia warna biru lagi bitar kan ya mesti ke semua di kaumiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk nanti dia mengang nulis pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbalik
2: pakai mau mesti tolong ku pasang pagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya tiap pagi asal mereka pasang tanah aku dia nombong lupa asal dah cukup tengok ayuh no mit tadi ayuh kan
2: selamat anu kebangsaan.

Okey, jadi kita tanya segmen yang dengan diaran kita. Dah berapa pagi? Anu Rima Siti 20 Mahi. Anu Bermahi 2026. Jika bersama di pukul 92 Anerang Anu. Kita terus nak ke Mira FM, Jian YFM Bidia. Dapat lagi rekaping pukul 6. Kementi mati tak habis segmen ngancang putih. Dengan nasihat aku, Lina Chakim mengucap selamat berpagi. Selamat berdapur lagi dengan salam Malaysia Medani. Semua balap keping YFM dia ada umur bersama aku. Kita taruh jam. Masuk pukul peri berpagi. Terpukul semang doa Naranganu City. Terima kasih lagi semasa-masa milik YFM Bidaya. Hadapi-hadapi saja ada Damas Aitina. Kira-kira bila kita ada keping ambil minan radio ataupun RTM Click ataupun bersama dengan Mida Facebook Live. Terima kasih, Ayahi.

Seramat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan niba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rubis i diremin Nga motota. Ingat, denyah niba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak Nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar color pontah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan didik.

0: YFM Gerak Sama. Gerak Bersama.
1: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nanti rodak nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketemu.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukut gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
1: Korot baku ngujit musina nih. Liu, nyamuni di bemakung baku ti ngujit musina di no nih. Adeh.
2: Eh, mau tiba nang lihat pot gitu, mau terbati.
1: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
2: Agong saja, mau mau mogo nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya kono kot, mau nali liat, mau palitnya.
1: Eh, tonggon di ku monu tuh ya, kaki ku guyu guyu ponu doi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tati.
2: Bukan tuh nih, aku shoto ya, mau gini shoto ya. Kalau di dengan ku nih, so lepas nih. Gagal yun dua kuatih kan? Nang dope idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyuwak kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya nih. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan nih, aku tidak kau pernah terima aku Kristen kau gih pakai do keberani nih. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya. Itih tidak lihat aku nih. Cuti apa sih nasadiku? Tidak kau nang memang mau temabuk. Nengah mau dua temu kau ada doh, ni dua telegi no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tambah motor lemabuk. Bahaya.

0: Ya, sungai daun sepah bunga mani tamlai mata lama kelarah tamah budak dua dua lima ni dua puluh sayak dua bulan sayak dalam madu mana 2026. Dua dolan empat yang hitam pakpah bulan sayak dah hina dua dolan empat yang lebu bulan pitan. Dalam berkesudut program membeh tolak kayan menjauh dah hukuman RTM Miri. Saya bukan lupa dua jurnang ngeriang dunda alang ayah ona nupa kau jingak do pihak peji ngeriang program lak anak kami jauh dalam masa mana dah telok ngadu ani asen hado na kata hadun na kelok tak jauh dah telok ngadu ani di no waktu ha Facebook Radio Kayan Miri FM. Ya kena kalau dengan pertemu na kata ada hok tejo hok tama doa ni wana na pegoji jo nang hok tangan eta ma pejo ngak talama kelarah pejirina kami talama program makliah adat asatam atek pukul 2 lebih. Ya aku usun ko ngang cerita talama tu bak tolok jam malang nak loh man beh tolok kaya na pemoda hok man RTM Miri. Hui nak man kalau lah ngejapan kalau pejid he nak kami saya kena saya ngelarah bakdo mana tu alim hui nak man kalau lah kereo ani japan kalau pejid he nak kami dengar mana telok alang japan telok mejusu ya asan hado na kata hada hok tejo hada hok telok ngedani tino na akte Facebook Radio Kayan Miri FM Radio Kayan Miri FM ngabdi itam.
1: Akhirnya mari kita nyambi ke kita nyambi manta kenal maji pengalaman dalam ke om hado tegu ka namun aja
2: saya kau tuji sih lawan dia.

0: Teka ni ata hudong ni kita. Teka na kasi na ko itok ta kita nani kurem bak ka ako te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ko nanti. Sayu bakam ga kuda ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke bawa nuno tak kaka. Ya nyamu nari ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kunyam radio. Itu sayulan ke
1: sayu. Sayu aku nak dia. Si pernah aku nak kenrin.

lagi nak ngano kelok jarun nak kelok pejit he nak kami tak lama kelarah telok ngado ni happy hani tak lama lagu manalah santam yang saya ulah nak menitam le malang pejit nak kami redo kaya Mira.

Ya, sebelah ni kan tak ada lagu apa nama alasan atau program telah berhabung dua ni. Dalam mengelarah segmen yang larah mulai ni apa nama nak buka oleh pula dua bulan dua tangan buka telah lebih dengan hamba dan telah lima tahun menyenang atau nama dalam patrung loka baik dahi nak dolang lasu. Dalam nuti lebak tu keleng nak tamah pa'an hipun kena pala tamah selawan nore palawat. Wih nak telah hadir lang tamna hawang amin unah pelahu talam amin. Dahi ni tu kat mana telah leng sediak pengumuman talam amin asan melok pengumuman pemalang lasu melegi yang jelang balan meja itu ke dah anak dak so telok bihi usu ok dah te lewat wit tangoh kanan tangoh lasu alang anak telok-lok te usun meja. Okey, mitam lima tak lama kiok layan do tak lama dari tama Sarawak ke lebih ani angin bahu belarik ha kuri-kuri awan alang te tak lama dalih lirin. Dahi na malam na nengok apa kena lisu na dahi nagahan ke sudo hina mana 24 atau 35 darjah Celsius. Jima dok nam hati 20 pitana 2 bulan jima nengok apa kena lisu lebih nengok bahu belarik ha kuri-kuri awan lang tak lama dalih lirin dahi malam nengok apa kena lisu na dahi nagahan ke sudo hina mana 24 atau 35 darjah Celsius. Dan ada minggu 32 bulan saya ajih ma na bara ma apa kenali sun dahin lebih na bahwi belarik ha kuri-kuri awan tak lama dalih lirin dahin malam na nengiuk ma apa kenali sun dahin gahan kesudo yang nama na 20 pada tanggal 35 darjah Celsius. Wanana doji 30 ji de bulan nengiuk tak jauh kiok layan do, tak duk ji, hati telok puluh ji do bulan saya, mana jihma atang malam, ana ngiuk jerbu, nerepah ma apa kena lisun, dahin nagahan kesuk do, hina man 24 tangan telok puluh lima darjah Celsius. Jadi kena tam jam lim, tak jauh kiok layan do, tak alam dalai tam, hui nak tugi tam apa terungak dihen do, alang tagak lasu, tak alam dalai tam kerani, panitok lah, tak jauh agih dihen keselamatan, nunan pelahu pengumantam.

ngam du pangai ke dah hari na telok ngai jelo wasa apa ta ke lagu lang kena Alex Lihan nya disu so kena mana telok lang lebo talamos eh palang para telok ngena apa kelang he lagu ane.

Iya, si tak tahu melagu nyadu su. Ya, so kena mana telo ala nga tok dah pakai WhatsApp radio kaya nak ke laguanan dan so kena paya. Ah bina pa ana peji dari radio kaya Mir FM. Apa ni tam jelo apa ngake lagu ala nga ne mana telo lahu. Okey, mita melim tak lem ha tak program atek kui mate dah ngedak ni akte ha Facebook radio kaya Mir FM dan so kena mana kelok lang peji live dah ya ke dalam pes radio kaya ha Facebook so kena payah kalau dengar perkataan dan barat dengar mandali apa anda telok dari nasan hadu nak kata ada hok tujuh ada hok tama dua ni jadi ada hok orang ngemele ala tamak ni tumun ni itu ke te dahun telok kayan dahin ni anak dah hok barat tujuh ada dengar halang anu sang jihma ni deh kita menyenang tak lama dengar hati pukul 20 ji lalu jihma ni deh 20 saya ada bulan dan saya mana telok guna lebak alang teh ha kucing alan alang teh hati hangat alan alang lekat men alan padang bilun kucing mati ha lorong alan lapangan terbang jelang di hotel vocal ke jaki malam mani ala dah dang nah teme-teme alang patut nak teh alananan. Dahin ni nyana ngembe dah bara. Alanana na sangka pada hari pukul 10 malam 20 saya ada bulan datang pukul 5 jima 20 pitan ada bulan dan saya. Jadi kena hatam jam lem hui nak mana telo ala ngetek hak kucing. Hati hati alan lorong alan padang bilun pajelang ngadhin hotel Vokal.

Ya, doan tam tege do walang lasu kerana do dengah dalih awan telo itam belu jam te menahang telo lang unah hari nugal. Ya, apa anak lawat ke to ke te joh keselamatan. Ya, nuna na palahu manbe apui alang ana telo akatan alsen hado maram na. Men telo alang na hadisan ha lepu luma telo jadi tam menyenang tak lama dalih jaka ni jaka nugal. Teman hang telo alang san ha lepo lo mak ajin na salah kalau dengan pegusi perkataan bar dengah mana dalam awan telo san kerane ani hesi tak tala melagu alang ko mak awi kat dalam alang kenan Floren Bulan.

Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam teka dengan hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat omeng lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my dunan paha sebenarnya.my.

0: kasih kerana Rosiana urai dalam lagu nak menatrok. Okay, ini dengan menatrok lang kita dalam pasar raya kucing di Cat Parade. Nah, pagu tak do kucing. Kucing International Cat Festival. Sangat nak tak telok do bulan 2026. Pukul saya je nang malam ada sang nana hati ha waterfrana kucing. Kengyok je program malang tak ramek lah nama na telok alang tak telah mampu serak kucing. Kengyok mukeh manuanan tak limkah program-program berapa rame-rame alang ja na korea ka mana telok alang tak ha kucing.
1: Hari tu kita dah nombor faculty of aerospace di ICAT University.

mesti kita secara percuma, jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University.

0: Tam alang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin radio Tam.
1: Iya, mani tamle manan tama pihak peji ngeriang ada hona premier Tam Sarawak ke jo Fakulti Aerospace alang na mana teloknya mata ben berani kena hati lasananan hubunganan dengan telok miat lahu pengjam nerepah sekolah alang-alang anak telok hipun. Okey, mana telok lima tak lama kelarah haji dari Radio Kayan Mira FM. Te puluh antau kalang perlu antam itu ke mambek keselamatan aban tam lawat bi tubuh tu sahat dalam amin tam. Hetekat alang melelan alang nada anak telo ga tusah mepak kena baby rocker alang apa telo melok dah anak telo tunggu telo lain nyelelek dah apa dong dang lim kah ke tanan gri to kalang jana sayu men keselamatan dah ya padong tunggu dah ujam dari panung ya dah mate padong haman dah petugulang petugu baca kenana huina tunggu dah te mutam tak taka daripa semen daripa tasu dalam amin telok aleng jan aleng petugak lun na ili nak tasu na ada lah asan hado metok aleng te bertaman telok ha telok bati pun anak ok aleng pakai na wina te kohong santam lawat te jo keselamatan nana pelahu te pejan tam lahu dahil lahu hena asana sekali higam nyelelek dah anak daripa so tam tugu tam nah hadu tam habin nabak tu kalang peluang lawat tugu tam nah hadu tam padong usu tam jan sukup dahil padong itam mati hadu tugu tam fokus nah hadu tam.

Ya, pastikan Francis Jalong dalam lagu na alang kereta ma pejo dalam ma dengar. Hati Sarawak kita mau pelayang perkhidmatan buboh tejo kelunan alang ga HIV. Ngajeloh komuniti alang ana hak miri dahin bintulu. Ya, anak-anak di mana dengar alang anu sangat doa ni tak lem mahadui dah alang kuasa buboh hal alang melawin kelunan alang ga HIV tak alam dari tamat Sarawak. Mana kalau lang lebo penjidah hak kita lama kelarah tama belado ado 5 ani 20 saya ado bulan saya talama tu bak jam ta malang guna lo talam melasan telok radio kaya na apa mo dah talama kelarah tam nak tu gak do nedengah mana telok kerani ete menang telok alang na tangoh tengo sayu belado ani kelanghong pekledahin isak masiak tu pengalan. Ya, saya nak mana kalau alang tak kisah penjidah yang kata lama kelarah dina kamera radio kaya namir.

0: Ia tertinggal dalam harga kan Steve Balang dalam kita pada 24 minit lalu pukul 22 berada.
1: Itam amtay alam pang sebayang ngawin itam merasa itam kelunan salah am sayu kenap am nasayu kenap dahin jiji itam amdang masih dahal ho dahabeh awin itam sendiri pa ami pun cukup lah ho itam leng yang kenap alam mahnay man ibuk keperluan lebar batung tarang musyaha tidak Tuhan maka kenap ngiyokirah batung sang naitam legak alang pesak iblis nonana halang jadi teorip isau ihang iyo henoh laona atang ihajuan atau membuat hap sulung na man harin na daok hati Yakub malam hari blessing tulan 25 jawab daok wita tahun 34 mata meninandi urip isau netasa ikate abin kenan kenap na ngiyo batong na usiang ngiyo daun Tuhan alang tenang.
0: Ini tu apa ciri naik kami jarun naik telok ngelara habla doa ni tak manhang telok alang bayat dalam apa teloknya dui mana telok alang tak dalam amin saya kenapa ayah kena doa ni mai ijik doa alang saya man telok lim man odo do alang ulalo deh dehin kena mariang kena mariang ngejelo hadui alang anda telok na saya ngedo man jauh ajang minja nuna pelahu lejo makro jangan hadul hu man endi ngau tak lama kelara apa ciri naik kami saya kena man telok lang meju sulahu dahin asan hado dahau telok ngada ni ji dahau alang mele kena hadang na itam kruna na kayan ni tumun na tek dahun na telok kayan hate dahau ani dang an telok pake halam meleba ana-ana dahau gi na tak alam dahun na telok kayan jenun sala kelo bara lahu tek ke pake arana tular lahu Tak kira pakai membeh hadui-hadui alang jak lahu mukeh man o mata alang belandang daripada habelutok hati. Ya saya kena man telok lima tak lama kerana peji dina kami ajan hadu man kelok alang majusu tak lama kerana peji dah yang ngedah ni tak ada hak telok ngedah ni. Saya kena man kelok alang unemu na kata ada hak tak jauh hak telok ngedah ni tak buka ji perlu 5 minit ngedah terbuka ada hak telok ga tak jauh hak doa ni anan. Lagu ini tujuh mana kalau kelunan ada dalih asap peleng tangan orang nyutok pebelik tangguh hak makan asap saya ngelarah belado mana kalau lim hajak lan lasu ke hajakan

berpalang berutuk bitai lokah aran-aran ja alang pakai daho belandang ane. Okey, mana tolak lima saya ngarah saya ngak do mana kalau lang ane numo jaki ya ane ngak do pengake dah hari nak tolak ake lagu lang kena wat rock kaban sampai mati. Ridokai Mira FM ngap jitam.

Ia kaman sampai mati hati menahan terulang lebang langkah kawah kenapa kena lagu ni dan jadi taban tak lama kenapa telok ada ni.

Ya usu hejana tangakan Alex Lehana dalam lagu nahi toka putong do tekna awang mariang pantam na cerita alang kajo menurip tam dahina saya kena bawin na kelapaan mili kami Rido Kayan Mir FM jadi bagi hakelok putong jaka putong do. Mana tapi kalau 5 minit dengan doh habis tam peji dalam madhok tamadoan ni.

0: Ya lagu Anapamo Awan Panita Majarun Telok Ngelarah Belado Ani lagu Anana Jangan Salah Menilai Langkenan Tagor Panggar Ribuan Mena Telok Langkerita Ma Tak Lama Dahok Telok Ngadani Ji Dahok Alang Malay Yang Mena Telok Apu Ayak Kaya Alang Majusu Tak Lama Dahok Telok Ngadani Saya Kena Payak Mena Telok Lim Te Dahok Alang Akapi Mena Dahun Tam Kayan Alai Tamat Ne Tumun Te Dahun Telok Kayan Ni Hati balanang dahin belutok kenun lang entam kayan kuma balanang dahin kenun lang entam kayan kuma belutok dahin pun reti lang hati ya kata dahok kata jauh dahok tam doan ni na balanang utok mata hendang aku awinun deh nah hendak je dahok tang alang kedua hendak belutok belutok tua mata nak terjat nyenang kalau atang ni hak nak tegu ita magri dah anak dah so telok tu uli humaru kan berapati pala bakih dah anak-anak telok alang udara jana pabong dan dah asang petula ju batong alang na dah meranak melu deh ni tok tama kaya nanti ji dahok masih kaya tak lama dah entah makanya dah entah magi balanang awin untuk magi balanang tak kahwin mata na belutok kaya lo ji masih kalang ngajani pun tulang antak na tangguh tengguh sayu antak teh sere antak teh lia antak bawang putih tak na tangguh tengguh tua sayu mi sayu atana Okey, saya kena buat hari ini telah redian lah. Tak lama kelarah telah ngedoa ni. Alah ngak na, kata hadahok atau jauh hadahok telah ngedoa ni. Saya kena buat ni. Amin, tak apa, apa jid hina telah. Ya, nuna na pelahu man kalau alang majusu dah ya kata edah gabar nerepa flyers dah hok tama doa ni. Hari ni telah redian lah na kata dahok tidak pakai dahok belanang dahin belutok. Belanang yo kena melakui belanang loh mata nak nyindang aku ke kena alang kedua hina belutuk belutuk abo mengalek belutuk nangka nunan nyindang kerunan nasi sayu jam nang tak belutuk tua nyindang dah nunanan kena ya saya kena menika radian lah alang na kata dahok tejo dahok telok ngedani Saya menang tolong lomu jusu, nak tolong kaya nalang alang jak loh, nak tolong teh. Saya kena main tolong tak lama kerana pergi dengan anak kami. Sana do, bakar-bakar redo kaya, temu na kata ada hok terjauh dah hok ngedo ni. Betul ngejar kak itam pergi tak lama segmen dah hok tam ngedo ni. Jadi dah hok alang pantai mapiah, miat kenap tam, pengjam tam, alat tam jam, lebak lahu terjauh dahun nak dahun tam kaya ni. Alat anak-anak nak so tam, hama anak nguru. Dua nak dahun kayaan.
1: Panopiwe bedah te alana. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paan lah beji dahin radio tam.
1: Iya, jangan ada dah panah kayak telok kayak nak mana dalih tubuh ni dengan hati telok berdoa ni. Hei, saya enggak doh mana hari ni telok long majusu tak lama kalah sama ngadoh ni Aisyah, Kiding, Richard ngau Iman, Andy ngau, Jau Ajeng, Kita Nuban, Luhung Jau, Joseph Mering, Andri Anthony, Nunana Pelahu men telok alang hipun ran edit apa hari ini edit apa hari ini asan hadu dang na kata dak te jeda telok ngadani Nunana Pelahu men Rona Rudo Fujiwara Priscilla Patrick saya kenap John Ngo Paulus Jo ke saya kenap ya talama Clara Peji dan kami Rido Kayan Miriam FM jan hadu lahu men Nisi ke tenan Kayan Bosika Duten paya ding Bosika Duten so kena paya tak lama kelarah jan hadu man Steven Lagang James Matu Bagui McJoy so kena paya Hanjok Taman so kena paya Awin Pejidin kami tak lama kelarah putung ngejaka. Yang ni lagu lah kena najirin bayak langku mak kena mawa Awinon lagu ni dang nyuena barana mentelong.

0: tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedah men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mau puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak kaya nang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Ya nak lom tenang te. Norek lau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kai tahaman ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kelo nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kelo dui. Kelunan bat pelau kelo nan. Sida kasih kelo. Tanah ta mabuk-mabuk kita na. Ina orang kasih ta. Nore kelo buk kelo lau. Namai sehuk buk kelo. Buk alam tenang-tenang jam. Mangkat nyelingup, mangkat am kenap kelunan ni nang buklo. Nore ke kanan, kanan alang cukup. Kanan asan, no alang kanan kelunan alang nyemukan hati tak ngio. Mang nakat alang habe-habe. Ya reji dahuk mengkelo nyam nangan kelo. Ngio, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngomnan. Hari ok dahuk.
1: Ia dah tangan nalang kenan taman telok taman unyang manlim telok puhukayan layang dah anak-anak mana telok taklam anak urip tama putong do. Dan dengan man telok lang tak taklam dale bintu du belaga anu nan palu mana telok puhukayan nalang tak taklam dale Sarawak. Ya asan hado hete program Rinian Dina alumni SMK Belaga Song nalang sekolah taklam maduman perbitan saya perlu telok atang maduman perbitan saya perlu saya sang anak habin tulu pukul 6 junang lebih matoh tek 20 pitan 2 bulan saya 2026 jimanan kena hati awang mana kelok dengar peji pepang sayu matang dengar sana doh agri lengapa kelok lem panop.

0: Alang Tek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Ya, program reunion SMK Belaga Song alang sangat nah malam majima alang sangat peji di na telok kuna leba alang pelong hadu ya ni ha na eti tuan Kennedy Chokpai Ogon itu yang berhormat tuan Kennedy Chokpai Ogon ya na kuna naya alang sangat peji di na kuna leba jima ha bintulu tak lama program manan. Ya, itu kan kalau tak lagu ni halang mijat, halang ni mana pengakit terlalu lem. Aku sebaya pindah lagu lah ke darus ya, orang.

Ya, sebanyak pidah ke Naruzian. Orang, tak lama lagu nak. Ya, tak lama kelarah tamah beladua ni. Kita mana itu ke tak jauh hadu yang antam nak. Tak lama minhui nak mana telok ala ngenyutuk. Sedia pengumuman ha oma awak telok. Sana sekali hadu. Hati paku tariang. Langawan telok paksal ket dahin nabat lasu tak ket tak alam nak. Sauna ana telok ayang nyuhuk bahalam. Nyok bihi dah so dah anak ke telok deng nawe nuripah lewat na. Ya asan muke paku tariang telok nuge tula bihi dah nyam mele nawe na. Lapa tejo keselamatan na tegu telok na hadi telok ha umak awak. Dahin sedia awan alang selamat alang deng anadah anak nuresu hatlo pala depa mutam hui nak peta pa uma bo depa dapur tam awin na padong kat alang teh uma bo tugu taman na hadui na leba kat alang lasu. Kami nak tegu jaga tama sedia pengumuman tama tegu ngak do lebih nunan pelahu malam. Nenan pelahu tegu jema. Ya, pialah pati jo keselamatan na talam amin. Ya, pejoh apa jadi na kami talam kelarah tam melebih ni. Apa jo ngeri yang ngaji lagu alang peludah ngua. Kena lagu ni dan na kenapa telok hani sayu. Dan ngabnu jaka amina pah telok bingo libah libang nerepa kawah jaka ane. Ada lagu lengkenan Caroline langkuma bingo.

0: Ya, bingau akan kerolai nak mana telok. Ya, saya ngelarah berada mana kelok lang Japan, kelok ni lebo, peji dah ya ke tak lama kelarah tama. Berada ni dengah mana telok lang teh utara dalam Sarawak. Manita malang teh tak lama pasar-pasar raya dalam Sarawak kejakaan yang lasu. Teh mana hang telok alang ngejantahan dan melok telah mamin abing ngan ni tam omale nah hadui telok hak awang tanah. Jadi kena hata mamijat nah hadui awang tanah tugu do lasu nunet he nah senah do tangan nah dui atak tua lebak. Dan atak mi ti dan ke telok nepang nak jerun aneh koreak ha. Ya, bo nuno lebak nuno apa kata alang antam matrunga dalam murip tama pasaya ana eka hena je kerunan langata ka makang naje tak la murip ka patrunga tok tok alang danga pelema kenap ka ya lagu dehna dah nyemo utama pihak peji ngariang lagu bingo alang kenan kerolain nak malai engah habde lagu alang kenan kerolain lengku mak bingo
1: nun alang takap imna ampai musang tegudau lasu lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua, menglalek tegak tan matandau. Lubun telok, hituk pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat, pakai kelingai matalah pitam dahin alang te anti UV. Lubun lima, tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun enam, mendui atak alang hipun Kevin.
0: Ya, ini saya tak dalam lagu bakai jaki lah kena anak kerolana malah yang mana telah ha?

Ya, cerita dalam lagu Bakai Hejaki Alang kita ada Carolina Malai Man telok ya takkah hajak dalam mutaka kena hi alang tak dalam mutaka telok kerani lo. Ya saya kena mana saya mencok alang na kata ada hok tejo ada hok doni kata ada hok hati belanang kena sulan nama tak baby boy na belanang tua ya nyenang aku kena alang kedua anak nusita belutuk mata nyenang kelunan ya behiga perit kena bah saya kena panika semancok ya tak lama ke arah kata ada hok tak jauh ngedani belandang dahin belutuk saya kena mana telok lemeji dah hok alang mijat entah apa ke bip tak lama dahun telok kayana.

Wajit ingin semua tekan ada mercy semana telok lima talama dengan alangat tek bara jaruna telok sanga terungak hadui langan telok na lebih ani aplikasi Sarawak kapas dehin my digital ID sang anangap ji hadui na nak tak lama bulan 10 dan sengatang ala dang na kelunan Sarawak ka mele pake nak pake G aplikasi tua wina teguh dah na pengesahan data pribadi.

na rakyat Sarawak dan mutam lebanan perkhidmatan perintah dahin jana perlu pakai proses pengesahan berulang kali. Lama dengar halang tek bara polis tak ke tolong kerunan lebah ala dan bara dihin han dah jam dan rana jik dah halang umur 20 duman anak-anak bara pada hari man lebih dah halam deh. Ketua polis daerah Padawan pemangku Superintendent Barry William tek bara dokani rana dihin aran Social Vincent jaka alang baik loh awan dah hendang ya hendah taman Wong Tion jalan Stephen Yong kira pukul telok lebih dah hendah jaka alang baik loh anan dah hendang ya pakai basong warna kelabu dah hendah seluar aru pitam nunan dah bara alang ne mana pemangku Superintendent Barry William alang bara tak jauh tu sahanan mana dah media hak Kuching dahin kruna bangu dan telefon dah pegawai lang pubohan ni pubohan ni hati hak bala polis Batu Kawah Serjan Yusman Jemain hati kosong jipitan saya 6 saya 740 dahin dan telefon bilik gerakan IPD Padawan 06 saya 622 telok-telok jadi ini dah bara man telok kruna lebak lang tak hak Kuching dan pelahu man telok lang tak hak Batu Kawah tak lah Madalai Sarawak apa telok tek nerana ihak te jidho kalau ngumur 20 duman arana Sachir Vincent alang ana bara pade lebih dah halam de jam malam baik loh aban dah hindang hiak ya nah pukul telok lebih jelang taman Wong Tion jalan Stephen Yong Kuching dari do kaya Mir FM kena kalau dengan pekatang di barat dengan ni benda halang kuasa hamawi kalau nerana doh o kanan. Ya, temu hani ngira lagu lagu ma nyimu halam ka? Nyimu halam ka? Langkenan jauh lejengan.

ani barik-barik alam tenang. Di hati selalu tampaan pahala perang tang. Hipun lu genap, denak genap, aruk genap. Masih hipun selalu barik. Dan tenang genap, nyua genap, pang genap, alam murid tamu.

0: Ya, tak menahang telok alang na sabar buah lepsu, ya na buji buah alang meransam nesaka kalau nak game, kalau habung buah lepsu nesaka kalau ngiam, tak kalau deng ngiam nur kenjana. Anak nak buat lapsu buah lang tak ngam lantai tak lama dalih busang Borneo ni tak lama dalih tamat Sarawak ni. Okey, mana telok lima tak lama ke arah pejirian kami agensi yang tidak ada kebangsaan AADK. Negeri Sarawak sang mihat hadu pejirian Jabatan Kimia Malaysia Sarawak alak dang petemi tusah malamin dadah tak lama dalih. Tidak doa panganan ngakun dahin mihat hadu pejirian alak dang Padme tu sahani tak alam dalih tam. Okey, puji dinda hari ini telah lang kita ha Facebook Radio Kayan Mira FM saya kena aman hari ini telah radio anak lah ngap deh hati no lang ke lagu layang lan si Tuhan hati no salam deh nasi lebi dong di Jusun kena dengah mana seratok jaka ani lalek jerbu kena kena pakai lagu lagu mak layang lan si Tuhan kena lagu anda nak tuju dah lang tak kelangi Radio Kayan. Dahina saya kena Pak Tuhan Yesus memberkati itam lem haleluya kena ya saya kena menarina telok redian lah lang untuk akhir lagu layang lah nasi Tuhan din lang untuk lah pahamu ngap dia lagu lang kena anak dari Amira ya nuna na palahu men Afiana Mahyus men Mempawa Kalimantan Barat saya kena nuna palahu ya Bara Kalimantan selamat tengah hari DJ kena lasu ha Kalimantan jaga ani bake Radio Kayan Mira FM kena hendak tua dah te apaan melu doa ni saya kena beli jesun saya nyadui bulat do kena saya kena manika Asfia Mahyus men Kalimantan Barat Indonesia. Dahin saya kena palahu mana kelak langa apaan peji dahiak ngejeloh hadir dahin kelara halang anak kelahi pun kina dani haji do alang sayu mentrok lim awan telok peluong lim hadui alang ana telok na ampayan dong lebi
1: lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebi ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nepji ita.

0: Ya, urip ni. Ya, narana lagu halang kenan terisik dah urip ni hak na ji hawa. Halang gerita ma tak lama program kelih hadat asal tam lebih ani. Ya, tak lama program kelih hadat asal tam lebih ani. Ita ma biar habeji jaki ariang ngeriang dahun mantan temegung pahang deyang tak jauh kenun nanti ngayo mana telah ani hak na petira tak jauh adat tam kaya muna na atik jo ngayon eh. Yang mentul olim haridaw kayaan Miria FM.
1: Ngayo. Itam kayaan. Teka itam ngayo lah ho. Awin lim bangsa alam pun yun eh pa. Ngayo lah ke. Ngayo ko pajare. Ngayo ko pajare. Ngayo ko pajati. Awin itam te ngayo pa. Tangan na haba. Nah. Jadi ngayo ani pun usin hati sebarang. Nihatai nyupe, nyihote ngayang mati, urin hatai. Nunan tam kaya angke. Usia dadang, tayo talo usia dang nunan. Nah, dahatai ngayang ni pelaho. Usia ji kapungun itu alang tay. Tanah hati nyupe, nyihote ngayang suuh iti. Dahatai ngayang ni pa, dahat kapung tengah ni atang 6 bulan, atang sangat tanggi do mandara dahatai kaya. Amin panau kodak dah japa. Tegeri belajar ti. Tayo na dahati di, ngayang na dahati. Alaji dua kahong ala dua di pansukup nanti uli ni dah. Nah, jadi kahong ni di lah amin marah numara. Nah, analang alang teh ngayo. Alang jil analang hak beh, awi dah alang hak beh neng ngayo. Neng ngayo arah nanan di neng ngayo ta. Seng nono tuk ta nah, dang tanya kali kelopa. Nah, ada tam kayaan marung ngayo ni, marung kebitang ni. Nusi buli tam kayaan ni teh ngayo. Teh kebitang dahin kelunan lang peji makan peji dui yung telah nasi boleh. Aitam kaya ni teh ngayo mesti haji yung hongai beke. Ay hongai betang rajang ti ay halam Sarawak lah. Mesti ha sabah ti teh kedengah dah teh menuna sabah ti. Usir pada kata tau teh apa mungkin 22 manjah mun teh lah. Abi ngiang nyopek kon dike. Ataupun teh Indonesia ti ke. Nunan. Ay jam tuk dah kelabit nan. Abin tam kumana tak terang usah nusik tam kebitang deh nah. Tapi teh masalah sedikit lah. Tapi dah anak kita benderi tidak. Teguh tam teh nuni ke atang ini ke. Dah koma tam sepuluh dah anak teh masalah. Ok. Biasa sana usidang tam kebetang abin. Tanah tam ngayo kalau nalang kumana tak dalang usani pepia. Gak pernah busung. Gak pernah busung tu ke. Butit dah kaya. Nang nyemin kerak tidak ok makai. Nalang pernah busung. Abin ita alang pepia kumanji yang ini pepia tak panak pahrin lima pa. Nunan alam tu kitam kayaan.
2: Sedang ngayo-ngayo
1: sebab. Oh, sidang, sidang.
2: Ngayo-nyope
1: ke. Ke arahan urin hati dulu. Amin, alam tukit dah lah. Ayo, kahong ayo ni mesti te nak yung te awa umati. Maran uma. Karena am te kahong ayo nak yung dina. Di akpare ke apa.
2: Mesti te kahong.
1: Mesti te kahong. Amin, nanti dah pakai makan pa. Dah pakan. Dah nak kat kuman ke. Dah okman kahong mati ke.
2: Kahong
1: man. Tutok kok tau ke. Jadi no nantuk napa. Teken di dengah dia bila kau aku metu taran umare. Jadi usi na te kahong te umada bin ututung, umada tutung. Na kai kami ini ta ba. Ya sepuk ma ok na api ji kahong na mi ang ok idok ma no rela na ok menha ba. Na ok ma no rela.
0: Iya, nunan tam peji ok ngeriang dahok pihrit dahun mantan temegong pahang diang nunok abit nun itama kayane ngayo deh nunok alang deng deh nak jandang. Ya, tuma peji dan kami telah program kerajaan serta mengeriang takna alang kenan taman telok pudong layang dan parap alang kenan dahun na.

Ku dagang tugu malam pakalihang malam petaku bamadang hehehe malam ngatin turumunin di bakulo puluh sirang malam naksok tanah uk tanah dinga tukuk barang malam rekam tanahnya tanah dinga pekabawang hahaha malam ngelibung tukuk batang lunang rumah teluk burang labang pemaliliang padong menang hehehe aku dengaran natan jakan natan paripang hahaha tugu malam ini nolot melidia.

0: Adik, aku jejak aku
1: Maman
0: di tahukan
1: Aleman tolan.
0: Adik, aku yake Asi yake adik, aku yake
1: Asi
0: kalau mang payang Uli abin kalau aku penyi abin aku maman patang ngaran di tahu.

0: Tuhan.
1: Aleman tolan
0: Jumat kelok pada umul taman Jumat.

0: ni atane nak pari lampang ni tahu kan
1: aleman tola
0: yo dengan tua ke yo dengan
1: tua
0: dalam gore ngusa
1: antira
0: ku alam dengan

Jangan lupa.

0: Di mana olah cabutan ada angin
1: joto jenar joba
0: mehawa nelami
1: hawa
0: kepusong tuba dah gelas tan tu
1: nyirang.

0: melipang.
1: Jotong jenang jopang.
0: Muta tenjuang.
1: Muta.
0: Nadang lah.

0: legam dengan ku adang yun
1: jeton jenan jopang.

Ya, minta melim nunai tamah peci tak lama program kelihatan hadat asal tam tina program kelihatan hadat asal ana pamong ruak tek jaka alang piah ngwa jima tak bekal dua junang ha pitam peci tak lama doa ni halam sejarah.

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Iya, mengerti mah pada saya talah mano ta mate rete tak lama daleh maya hadir ana telokna tak menahang telok langan ni nguli pala apa ana teloknya dui kena hitam pada saya patro ngak din hadu yang ana telokna doa ni mana telok lim je hangun nguak kui bara tak jo Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 sangana te 30 do bulan saya 2026 mari gak te do minggu ha PICC Putrajaya. Jadi tinan Menteri Atas Malaysia sangatang dan sang dua na teguanan kelunan lebak dan nyenang ha TVG hari pukul 2:45 minit lebih do minggu. Jadi anak ni dah udik jam nak tua dan dua bulan nak jan pude sumak jam tua dan tak jauh dah bara mana yang nak deh nak tegu malam bi program ni an nanya up ngua tegu lebih hati tak pukul telok lebih nunan. Jadi dah bara nak mana telok lang tak ngeriang radio kayan apa telok selap ngeriang nyaman tak dahun Perdana Menteri duan teguanan teguanan kami sangat pemo dahun nak tegu ha duan tak lama program ala anakuma Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ni. Kena kalau jam tak dah baranan. Dahin nguak dalam hadui lang sangat na dalam daerah Sarawak mendua atau 4 bulan pitan 2026 ni. Ha, Pusat Convention Center Borneo Kuching dah sangat na di program ala anakuma di Convention Persekutuan Institusi Kejuruteraan Asia dan Pasifik. Tengok kira tek dua atu delegasi mana daleh daleh ja alang ne mana 25 daleh ne mutam jadi hake daleh tam Sarawak teguanan.

0: ani hana hada ho barat jo hadil nang kena na pengkayan hangat miri sangna hari keluarga PKS miri 2026 te 16 de bulan pitan 2026 ha uma forum miri dan hari pukul saya jema tang pukul 4 lebih je do tua dah nana dang teguanan men kelo asan hado geri ke nguyok penguman men amin telo ala telo kusi berkat peji pepang teguanan hanya nang men be naan-an hadui langana tugu hari keluarga PKS Miriani yang tak dah na suka neka tak dah na karaoke tak cabutan bertuah tak dah ngajar norepanye lahu tak dah poco-poco dan tak dah misak. Jadi kena pandang kaya alang tak ha miri di langatang ha miri teguanan kena hadang atang lim peji perame abin nak mata pukul saya jima tong pukul 4 lebih jido 16 ado bulan pitananan tegu ngado tu ada na program ani jenun yang tak program tegu malam. Jadi kena tolak dangatang, kuman peji, kuman bahik, dahin pang puhukayan, alang tahu teras rawak, kui nak aman dan tolak alang tak talam adalah Miri.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online, men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih, ha rtmklik.rtm.gov.my, pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, nepji itap.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Ingkin bang sayu lebih sang larah menita mele malang te alam kelarah pejidahin radio kayan mire FM munak loh ke barasa kena man DJ E nerepa DJ husu nalang upa panita atau man pukun 22 bro adau di atang pukun telok lebih ni hati ngejelo segmen ngelarah lo andehin hapan. Ya kira ini te alam segmen tamalang kedua segmen PDK pejidahin kelo pejidah kelivan do ni 20 saya do bulan saya do man 2026 megat te do 5 ya. Dan lahu ok sekenap avin paan pilih radio kayan jadi je bakeh norepa jadi je ubung ngaban telok pahlaw papan kenap telok putung-putung daun nenap pelahu ngaban ala dengar. Okey, hang nap kui pejo program tam dalam lun nana program tamuna ya. Pukun telok junang naik tam pejo peji tak alam program surah dengar. Pukun telok 45 minit tam peji tak alam long long do anilam sejarah. Pukun palevi ngelarah jaki kelenghid hengkulunan ayak lang mayak daleh tam. Menuanan ke pukun 40 minit dan ni 25 itam peji tak alam program interaktif. Pukun telok pukun pat junang itam peji kelenghid dengan lebih lang anpah mau man radio kayaan Mir FM. Pukun 4.45 minit aku sengbara dengah manhawang daleh norepa dengau suntana. Pukun 5 lebih itam malang tek hap miri. Ngadang kelenghid radio kayaan Mir FM. Hanya jelo frekuensi FM pitam puluh saya poin kusung dahin pitam puluh lima poin tusu nanam pelahu aita malang te alam kelarah telo ha amin adang buka estro pala channel tusu ji kusung alang hipun my TV pala channel my TV tusu ji kusung estro saya tusu ji angke kasi ya okay tam adang kelanghi redo kaya natang pukul lima na matoh man pukul lima peji dahin tali dia kenya. Kita melengtek hak kucing samarahan serian lundu bau seriaman sematan dahin nalang kelenghi radio kayaan ngejeloh RTM klik nunapah lengtek peji dahik ngejeloh live Facebook hak page radio kayaan pukul 5 a itam pejo peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5 junang dengah sukan menuh dengah sukan bis on air dahin program radio kayaan lasi tek pukul 6 lebih matau man pukul 6 pejo peji dahin dalok YFM bidayu alang anpah mau man RTM Kucing. Ano na na no program tam ngina lim na dang anpah mau din sayu dahin dang pahlaw pahpan kenap kelok lim bake-bake alang tek peji dahik lebih ni ngejelo kelarah tam tak alam segmen PDK peji dahin kelok ha radio kayaan Miri FM alang anpah mau man RTM Miri. Etam pejak kelarah tam lebih ani jila gulang kena rasena urai lagu libang mentelok lim hari dah kayaan alang paan ngepji etam.

0: Kemenangan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul tuduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
2: Okey, tam pejauh kelarah tam peji dahin Radio Kayan Miri FM malangan pahmauman RTM Miri dahin nak kira ini aku sangat agri telah tenyinang tek jauh lun kiok dau alang anusang halaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendalih tam Sarawak ya bi ampe nanan ke nun dengah mengaban kelok tinam bake-bake an kelok bara dengah menaku yang tek ha kunti lebih adim jasa kui petira nurepa pelayang dengah halang an kelok bara ti menitam le malang tek lenghi Radio Kayan pihak kalau lang tek ha pasen Miri kira ini usahan tau ya menadih tenup ni usahan tu tapi menjih makai hawi ung lidam-lidam tau ya nena lah lebih ni dikit nah legak lah ni ha ya ok nuna tu kan ngapan kalau alang habem ya mentelok lang teh ha umaru mentelok lang teh ha dalih lang habem nuna pelahu ha Melaya ke ha Sabah Labuan ke nurepa mentelok alang teh alam pasan ya alam Sarawak lain hau ina tampaan peji teh lasan Radio Kayan ya ok do ni do 20 saya ada bulan saya jih madi alang anak tete alam lun kek dau Jabatan Meteorologi ni hati jerbu ya wanang kek lebih ni bahui belare ha kuri-kuri ngapan ha dalih hudik malam na an kek jerbu loh ka jima do 6 27 da bulan saya jima jerbu lebih bahui belare ha kuri-kuri ngapan ha dalih hudik malam jerbu Norepa kira awi dah tam ke ngelisun lo kan ya abin nate tutung ha dalam Kalimantan norepa dalam Indonesia. Domingo na 30 da bulan saya jihma jerbu lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalam hudik malam an kio jerbu pelaan. Anah lasuk dau jerun telok dau ni an kio tehang 24 darjah Celsius datang 34 darjah Celsius. Nyanunana kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ya nunutuk hangaban kelo aku ipaan pida dengar halang nai mengaban kelo ni jasi tam pihak-pihak jam dengar ngejeloh Radio Kayan Miri FM. Ya, mentelok alang hipun Facebook dan peji puai pekiso nerepa bara dengah menakui ngejeloh Facebook live telok lebih ni lah mentelok lang teh ha umaruh dik pihak nak mentelok lang teh ha telangusan ha tu ha akah patah ha apo tutoh nuna pelahu tutoh po lemting ha belaga asap tubau ka hinok to ngaban telok teh ha kapit ka ha Kalimantan Indonesia lahum teh loh ke dalok bakeh telok lang teh kelenghi Radio Kayan men Kalimantan Indonesia ya maksud kena mengkelok lim mabin paan sukung Radio Kayan ni bi menghadau nei bara dengah menakui lang teh ha konti ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan ya. Okey, man ohani na pukul telok junang ngitam pejah-peji ta alam program ta mi hati dengah halang anusang ta alam surah dengah tam da ni ji lagu lang kenan Daniel Bampa de hinji lagu lo na ampai telok peji ta alam segmen surah dengah lagu aku sawih mentelok lim.

0: Pilihan Radio Kayan.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Dalam kegeriah sama lah habis
1: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
2: Berak lah bantai.
1: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
2: Amin tak kena penyian di ke.
1: Weh suan dan dia.
2: Anak empat teguh teguh ngeriah ha. Kelihatan
1: nak nyon.
2: Dia payah untuk tu li rumah teguh dah dah pemayak tu.
1: Jangan tahu liung mak besit so tembok kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik balik tu saya eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
2: Kurintam ni nereh.
1: Kutu
2: ubang, kutu tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak
1: ti. Kena kena tam dah.
2: Plak daun.
1: Teh plak daun.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Terhinah Radio Kayan Putong Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang Tai Tai Hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.
2: Okey, nana ni tambah peji tak dua lagu. Ihati lagu alang kuma itamnya malang kenan. Lenan laing dah hinji lagu alang kenan Daniel Bampa menadih lagu aku sawih ugeri telok. Tepan lah pukun telok, telok puluh minit lebih jakani. Dan kira ini tambah peja peji tak alam program tam. Ihati program surat dengar. Dengah halang unak lo ngejelo program surat dengah tam doni hati men padawan. Hati nok polis nahan puluh saya ala ong klunan alang ji mendalo i hati ji do. Dahin nyile ji puen 5.6 gram dadah alang anye lemak syabu. Dahin ji atu puluh mililiter ketahui ingat tak dia alang anye lemak ganja ya. Dalam optapis khas Sarawak bilangan tusu palang 2026 alang ananau jaruna darah telok dau. Kepala Polis Daerah Pedawan, yaitu Superintendent Barry William Bara, operasi Alang Ananau kenan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Pedawan Alang Matoh Man 25 de bulan saya atang dah lamdi. Ayah Bara, ya dalok ni ngena mepak hadui salah pakai hadah dadah alang teh daerah Hanan. Kena tinan ke home plus saya kelatat di siasat en buka melawin plus tusu puluh tusu loong laki dahin jik do umun teh hang puluh pitan atang 56 duman dahin teh lem alim kahumani jik kes ihati teh ida seksyen telok puluh pitan A bakah 2 akta dadah berbahaya puluh pitan 52 pat kes teh ida seksyen puluh 2 bakah telok dahin puluh telok kes teh ida seksyen puluh 5 bakah G bakah A. Beri wa bara lim barang alang an hile hati dadah ni an kiok belega puluh pitan libu saya atu saya puluh ligit. Ya barat ini nunun adui jiak nurepah huina hadui salah pakai dadah dang pahbung dahin hotline JSJN Bukit Taman Pala Lubun kusung ji dua dua kusung saya tusu dua dua dua. Weh ha Lubun JSJN Sarawak ke pala kusung ji tusu 5 pitan 2 pitan 2 GG. Ya baralahu atino 2 laung teh hang dawa kelunan teh hang plus saya laung alang an tahan ani di. Nah hadui salah pakai dadah alang dang an tete 2 rekod 2 rekod oh. Indonesia lah nak dua hihi mendalo alang ute antahan ni hipun rekod teida salah pakai dadah dan anukum teida seksyen 30 pitan C akta dadah berbahaya 30 pitan 52. Okey nanti dengar halang unak lo man padawan. Dengar halang kedua ihati man bau. Dengan membawa ni bara ji laki umun 30 pitan duman an pesuk mate ta alam amin kelarah ana alang te hak bau ihati ado edah lam de ni kepala polis daerah bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman bara polis te terima leput bara marung tu kan ni kiok-kiok pukul telok 30 ji minit dah lam de. Menbeh hadui siasat alang ana tino laki ani antaman nak pesuk kio-kio pukul 2 lebih menuh laki anan bara ihak ngendap ngelarah jaki korena ya ihak ngendap ngelarah jaki tak alam aminat ti menuh anan ke ihak an menglan pahngana menuh dah pegawai penolong pegawai perubatan alang naiman umat perah bau pelasa iha ihati pukul telok puluh minit lebih nan ya Muhammad Hadi Baram hadui pelasa alang anna nusik ketik nunun ga anu repa ngaban dah matik iha ke atik batung nak ti dan patai na uun geri tepala jabatan forensik umat perah bau jahadui bedah siasat nu repa nyapa dan an siasat anna marung nun ke tawit lelana dakik ni tenupah ngan nunan kes an siasat dahin leput barake ihat ni dia matai takjet ya. Okey nan dengar halang nai man bau. Dan halang bay Allah ke man bintulu teji kelita anaan Mazda CX-5. Alang tasa pahala ni tak alam tusah tutung kelita ni ke te tutung ha alan sama laju alang te pala sipang bakun ha bintulu dah alam ni. Nyo dahun dah alang barat tak juh tu kan ni nyati dalok man pusat gerakan operasi Sarawak pihak dalok tak terima leput barat tak juh tusah kelita tutung ni pukul peluji telok peluji minit malam ampayan ji pasukan mang sukan peng ji pasukan anggota menbalai bomba dan penyelamat sama laju atang tek ngapananan pukul puluh ji 50 minit malam dan teguh dalam atang tinan dah pasukan yinang ji kelita an Mazda CX-5 alang o tutung pa tutung lahik nah dahin nusik ke tek kelunan alang tega tek alam tusah tutung ane nurepa nusik ke tek dah halang kalan tek alam kelita atike dan operasi maramapui ena pakai ji aliran salur bantu pak men kelita bomba ade andin dalam udang maramapui kelita ani pukul 22:27 minit beluar malam dino tusah tutung ani dahin lim lugi ke nusi loka payan dah mitung na no repa te alam hadu siasat polis pihak bomba loh ka ya nan dengar halang baik loh ngejeloh program surat dengar tam lebih ini telok dengar halang dak apa mau menitam dahin program surat dengar dengan tam kelengi te jaka lang pihal an lebih jima hak radio kayaan Miri FM. Okey, tini teji bakeh telok ya hati wini dau ya bara usan hatu tukau jakani ya. Dan nak keji lagu Pergilah Sayang. Dan lagu ni ke anak tuju meli meta malang tek lenghi radio kayaan lebih ni nyenok tu apa ngapan telok te. Pejuh-pejuh ngejeloh program radio kayaan Miri FM.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibar.

Okey, mentala alang tek kelang radio kayan menghado bara dengah man ngapan kelo tinan jase aku petira lim dengah halangan kelo barati menitam lim alang tek kelang radio kayan lahu dehin menghado lahu bara nun hadui kelo lebih ni nunan ke dehin hinok ngapan kelo tek tek kakah lebih ni ka bialam nunun tu hadui lang antelo nati ngina halaung dehin sayu lahu ngina Tuhan memberkati lim lim hadui lang antelo na doni. Okey, aku kena papan telo teji lagu alang kenan Florence Bulan ni hati lagu alang kuma halam alang tapah mentelo lim hari dia kayan Miri FM.

0: Jantan ada dua ni ya.
1: Jan larah kuda ni lailah liang ku.
0: Jam kak cerita marangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Boleh seng ilo hadui. Aku ke pihak kere. Seng telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak seng duya kah teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangoh ariang. Jangan payah nak tangoh. Duya perliang ku sang nak tangoh ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
3: Sempena dengan kempen Cakap Baik-Baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
4: Radio Kayan Miri FM.

Okey, tini aku kena bara hati kuri-kuri keluhan alang ana te alama apa sanak miri. Wina mentelo alang bangsa kayan ya. Dah bara nei mana persatuan kayan cawangan miri. Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri. Okey, ani bara te jo hari keluarga. Alang ana tegu 26 bulan pitan duman 2026 ani hati hak bangunan forum Haidadi dahin matoh manpukun saya jima atang pukul 4 lebih. Okey, lemme tam bangsa kayan anak kai japiah-piah peji ta alam hari keluarga PKS Miri 2026 ni abin ka home activity nerepa keluan-keluan alang o andalotun menitam hati piah suka neka karaoke te cabutan batuah lahu nyivan poco-poco pahlong nerepa barbecue ya. Okey, mentelo alang ngendap kusi penguman kuman peji pahlong iti agri nah penguman tu kendalok tini dan lahum ngina itam api-api peji perkeluan te alam hari keluarga PKS 2026 manin ah. Ya nunun tang telok marung tu kan ni mina ngendap matang kenun lima lang perlu an gerikan uti dang pahbong dahin hunyang hati pala lubun kusung ji tusu saya 52 ji tusu kusung norepa josh pala kusung ji pat saya 24 ji tusu pitan. Okey, dawa ane lang kam hadui te jo info-info awi telok ngendap matang anun alang perlu norepa nun limkah kata lang ngendap antelok jam marung hari keluarga PKS Miri ni. Okey, nanji alang una lo alang kedua ke hati naiman persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak bara te jo Sarawak ke Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 alang sang matoh 30 ji de bulan saya ani. Eh kahit si ji de bulan atang 4 de bulan pitan yaiti ha bangunan forum manilokan orepa pusat kebudayaan forum hak miri. Bialam hanunan ke adui juan-juan penguman tradisional dui produk-produk norepa hadusu umatoh man 30

ji de bulan saya na then mentelok alang te hak miri dang peji te alam Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 ni tegeri hanak telok te nyinang adui ada tasen repa keluan-keluan ada tasen alang o andalo atun lahu petgu pat daw ni ya jarun dara matoh manji atang pat da bulan pitan ani na oi ku nyinang tini ji de bulan jih manan te perarakan dah pakai kanan nasen dahin perasmian SKCF 2026 lebih nak ke te sukan rakyat pihak nak petading gasing petading ngejala malam ke te showcase kebudayaan telok dang te nyenang na lahum nawi-nawi telok nyadui jih makan uti telok dang te malam te dah nyivan dahin na dah kasen lahu jaka anan 20 dua ada bulan pitan jihma tedah na dapur warisan dah na nuno ju peksak penguman warisan norepa pengunan penguman asen bangsa Kenyahan ya lebih tedah na kelas amarung sape dahin lutang okey nuno tok main na lah sape dahin lutang ani de tepa petading nyeput petading nyuloh inu malam na tek loka sokes kebudayaan laan ihati nyanyian lagu rakyat ani takna ya telok de bulan peresmian dah petading ngala tek bengkel dah na tupi lah ho onan petading si na tupi dah doh ni ya lebih ihati na bunga jarau nerpa ngelebu malam ke peresmian konsert Cultural Evolution. Pada bulan daulang baik lo tek senam robik jih mana teh dahin petading meja talek malam ke ihati malam ras penangguhan rasmi SKCF 2026 tek petading bungan lisu dahin petading balan nganding nyanding tenang ya okey nan kuri-kuri tokalang dang akbara tek jo Sarawak Kenyah Cultural Festival ini bungan lisu dahin balan nyanding ini hati pia keligit orang ulu nanti ke nan ya ni pa ada lo metai nat ini ya. Okey, dua keluhan dalam anda tak lama pasal naik miri. Ina hitam dan geri dah nak telok. Pih-pih tengluan dah hendak pahu telok orang ulu nerepah kelunan hudik. Ya, ini hitam pejak larah tam kelenghi jila goreng apa yang telok kelenghi long sihat long. Dahun kelunan ayak alang mayak dah lehtam. Jila gu kontriuna apa yang telok pejah peji tak alam segmen PDK peji dah hendak telok.

kita secara percuma. Jangan sudah kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak malah satellite juga.

0: Sebab biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga.

0: Okey, nana je lagu langganan Jolly Jengan. Lagu Livandoh Kaya. Nana keluar Livandoh Kaya dan bentelang usaha dan ini. Lagu anak tujuh main keluar lim ya. Dan lahu tini aku kena bawa saya lebih. Mana min sijak. Puyang anji rostarang lah. Dahin Asfian Mahyu. Salang tak peji dahin tam. Ngejala live Facebook tam. No limna dah lalang habis ni lo. Dah lalang tak hamiri ni tu. Yang dah lo. Lebih ini kuri kami nak tak usaha. Lebih ini. Elan ka abin nak menjih mah. Dipawi medih-medih. Di kadawing lidam nuti. Nena lebih ini ha usaha nan ke maka tuyen limna noh tanuti ya sih pian do dolong uhar ini tate musang jaki pa yo la suwe ya pelalu mumah tata na te la su dau nya ke men telo alang nya dui hida la su dau jaka ni mina te ngaban alang la su loh nuti ke taga loh nuti aku ngina menghado dui ata alang sukup pian na ata tua nuti ke ata asak nuti alang antelo gripaan te alam back telo nuti ka lo pa anji gutu nata ti telo pete panoh pasan ka gerina gutu nata telo ti tua hiran-hiran telo ngendap dui plalo dui nuti sidun tusah telo sang telo kedai te dui hau jumi ja nuti lan we hate ji gutu nata paan antelo lo te alam ma back telo ti norepa antelo geri pak an gam nuti to apa jadi lo ka ya. Okey, jaka lasu, jaka taga, apaan tangan dui ata, jatelo apaan maget, mageh te alam hadui lang antelo na. Mendahat nyam telo lahu, ada ni. Upahan adalah sekolah kuring. Saya suti mandalo jarun jimigo ni dah nak ingin lah telah nak taman. Ingat nang tak jauh keselamatan dah jaka dah suti lah. Wih nak mengkelok lah ngenap sengte. Uli ha umaru ka menumaru ni uli alam pasan ni ka. Lihat saya tak alam mana kelok dah ingin lah hatang dah saya palang apaan alang an kelok tujuh. Okey, lebih anih tak elok peji tak alam program interaktif telah sangklang hi sangun tehang DJ Baun dahin ji harin telah alang na hadu dagang yati kero lahong tek jo kedai tintet kelita ha miri ni alang tek buka ya mang telah kina kuma kina atau alang tek na kedai tintet kelita bi tehang telah kayan telah oh tek na kedai tintet kelita. Okey, kelang hi tek jo nun sangun dawa lebih ni dahin menuhanan ake kelang hi jilang gulang kanan dia Lia Merah, alang kuma kami baju aram. Namun telah lim hari dia kayaan, alang paan ngabji itam.
1: Okay, selebih menitam lim, kerani itam pejoh peji dahin aji harintam. Dongkui teng hiaran ka, adah meninok ka, dahin kenun hadui lang imna.
2: Hello, saya lebih, aku Carol Menlung Bambang. Ke bisnis yang akna ati juan accessory kelita.
1: Dan ke bara kenaran kedai ka dah hinok ngapan kedai ka.
2: Aran kedai ku suruh ka accessory service ha Bolivar Center di sederet dah hindobi di etu food court hunana.
1: Kenan le malam accessory kita ti kenan lang laku.
2: Kenan lem yang laku pintat kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
1: Oh, ja. Dan kabar mana kui? Yang tu kita matu na bisnes accessory kelita, dahin na tinta kelita ni deh.
2: Kui start matu meminat dahin. Dahin sportman family kawan-kawan nyihu buka kedai set buka kedai alam bulan tusu 2000 tusu.
1: Oh, darah aja ni kauna bisnes kelitanya lah
2: darah.
1: Okey, kerana ni kita kahum dan dahana tintet kelita kita. Jadi kalau nak tintet kelita ni ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dah alang geri kelita dalam ni deh.
2: Yang ngio spek JPJ ti tahum kan ha ngelam ngio teka yang ikut kenun customer ngelap lah biasa yang customer ngelap ti ngelap yang lidam mawi spek JPJ ke hu nanti tusuh puluh tu usaha lidam nak tapi ketulusan cahaya masuk yaitu lidam nak telok puluh yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tuh lah. Tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ka, ngenap ngeospek JPJ lah.
1: Jadi adino ada hak customer ti dong milih tinta tati. Sama datik lo bara alang ni lang sayu ka ataupun dalam sendiri lang nujan ujok menggelot ti.
2: Teka kami bara yang sayu, ingi pedong ti, awin yang sayu ti, teka legah na mahan lah. Bi awin yo budget ke semua ke, inang budget dahak kah, meteng budget dahak kah, tak halan lah, kuri budget hengenap. Awi yang budget ti ke biasa tinted, usi ke biasa lalik lah, awin nano, nuna 230, awin kelita, toko kelita yang sedang-sedang tu, awin MPB ke lebih mahan lah. Awi nginap yang hayu laan yang te warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibuh winu nana nyo budget sebenarnya alam pemilihan tinted.
1: Jadi nun ka promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka te do alang senai we ka tanai ka sedap na bisnes te kaya ka jadi kedo perancangan ka
2: perancangan kui alam jangka ni nginap promosi lalui media nunan YouTube oh alam belajar kan nila ho
1: jadi tekla na promosi alam Facebook jaron ini doh
2: jaron ani si ketek kalau payan na promosi alam Facebook lah
1: cuma pakai WhatsApp nunan telah
2: i pakai WhatsApp pakai kawan-kawan nunan dah yang bara interview sawite kawan ih tihayu di rehayu di nunan ketua kalau sangat tadi lah si ketek payan atek pun nak promosi-promosi dalam Facebook.
1: Okey, jah. Adalah tengaran penjidahin harintam ala Tejo Hadu yang nak nak.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

pindah kawan-kawan nak pergi berada sempena hari

Hai ke mau sakna ban harin tela samuel lah ngalang teh aku sing habara jerbu aku sing jakane ya ke aman tela alang teh ngaban alang kapan jerbu mangtaren teh jogging kan norepa teh ngluan ha awang jarun jerbu ni pidahna jerbu ti teh paharing norepa ni sayu lain telikin tam ha ke tela pejo hadui jogging norepa hadui lang ngendap antela na ha awang teh ya. Okey, apa yang tanpa jawab jita alam dengan lebih ini aku kena bara marung program vaksinasi anti rabies microchip dahina lisinaso alang anah miri ini migu maring hati 5 atang 6 2 bulan pitan duman 2026 alang matoh man pukun pitan jima atang pukun 4 lebih ha Dewan Datuk Permaisuri Permaijaya ya. Okey, tamdang te palangaban ni we nak mentelo alang hipun hulung aso perlu lah telo ala vaksin anti rabies ni menaso telo ja aso telo ti anjingan man prah rabies avin prah rabies ni usi aso to alangga awi hamaat itam kelunan pa telo itam kelunan ni pa dengga prah rabies ni lah. Okey, ngina telo alang hipun aso ke deng geri aso telo alang ampayan ala vaksin nan andi norepa mate microchip dahina lisin ati jak ani na norepa te jaka-jaka lang habeh laho tegu dalo jabatan veterina na program vaksinasi anti rabies. Ya ampan telo pejapeji te alam dengah lebih ngayang telo jakering ampan telo ngulungun dengna kelengi dengah lebih ani na aji sape pun mentelo lebih ani.

men amai Tuhan bakat itam nai, men ihak tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Abin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ini pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng marah aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilau peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah ada dasar tamu orang Wundu hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiang Sarawak ini. Semoga hibat tamu orang Wundu deng hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asan hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan Ngabji Itam. Okey, Man Adi, tamu peji tak alam program dengah lebih, dahin dengah lebih dengan tang pelenghi teja ka alang pialaan lebih jima, mau sekena menerin langu basa dengah, dahin salin dengah menitam lebih ni. Dahin kira ini, itam pejah peji tak alam program tam, mihati dengah menhawang dale, nurepa dengah usun tanah.

0: kekecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda. MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, melakukan 6 minit lah antara santai pala pukul 5 lebih. Ita malang teha miri, nunang pelahu mantalo alang teha umaru, dahin alang kelenghi radio kayaan ngejelo channel Astro dahin My TV. Ita peja-peji dahin tali dia kenyah menonin ah. Dahin mantalo alang teha kucing, samarhan, serian, lunduk, bau, seri aman dahin sematan. Alang kelenghi radio kayaan ngejelo RTM klik dahum, dahin alang teh peji, dahin ngejelo live Facebook, hapes radio kayaan. Ita peja-peji teh atang pukul 6 lebih, pukul 5 ah. Lenghi dengan lebih alang anpah mau manamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Okey. Oh, sekenap sayung larah. Ujung minggu telok lim bake-bake. Ina ya mai poket puido. Halang tek lenghi radio kayaan Mir FM lebih ni. Dan ngina hitam lim pak an ala batung alang mage. Kena palang melu. Denak sayu tu hati alam kebayan telok. Dan hak wang amin telok lahu. Man telok alang sang teh suti. Teh pano piwai hangapan alang hak be. Ngina telok dengak teh dan sayu. Telok nyinang keke nunduk tu gaya lundoh ngapan hati dia telok dang sedia nun nak basung alang sangan telok geri halasu tike mangka pakai ketelang kapan-kapan nanti korek hati pa ngake dahin nak angin nak hadang ni uli dahin sayu lahu peji dahin dah wang amin telok alang habe ake okay? Sa, telok alang te ujung alang nalun pelahai sayu te alam anau telok jaka ni telok alang nyadui loh ke pelahai sayu te alam hadui lang an telok nalahu ke je lagu ampa yang telok kelanghi dengan lebih lagu lang kenan Bobby Laing alang kumak peji sayu piah pepeju mentelok lim hari dia kayaan Miri FM sayu kenap sayu ngelarah menitam lim.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allah Yarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allah Yarham pernah bergandingan dengan Allah Yarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allah Yarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allah Yarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allah Yarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawan Tam Paan Kelenghi, Dahu Halam, Halang Paan Hitup Hitamri.
2: Okey, mau segera metam lima lampaan lah peji telasan Radio Kayan Miri FM jaka ni. Kerana pukul 50, saya minit lebih. Anun dengah kalau bakir-bakir. Alangtik Kelenghi, Radio Kayan malam kelita kelom. Mina kerana alam telok. Pejulun naru, tek ujung ala nalun ti. Habin kahum menhang telok alang uli. Norepa umusang menupis. Bi mentelok alang tek alam jam loh nuni. Pelihai sayu. Aru kenap, habin adih na jik tok alang paan entam telunga. Mina putung dau. Yusiki hau jaka bi putung dau. Mina tekal hau, bi tekah balai-balai. Alang alan ke nu sikih hak jam nanti ya. Dalam menuti ke angina hitam lem apa anaru kenap tu ate alam nun nun tok pa alang tusah alang pawin alang antelo telunga ti ngina hitam bejat harungan ta munak ke ha kada ko mak jat harungan ti koren ha aha menohanan ke sayu ke noh na di do ngawi telo alam telo jak-jak noh telok ka jak kenap telok tek kelunan ka pesok telok meja tarungan telok an telok kematan telok ke onan ke an telok ka na boleh lihai kerana hadi nanji gaya na nono tuk telok na kenap telok tinai pasak ok noh leh telok ka noh sarah telok ka noh nulaan noh jak kenap tek kelunan ka kenap seng bunga tanan di ka nana ji tips nak man kelok ha lang tek lang hire dia kayan lebih ni ya. Okey, tini aku ngendap kusi menitam ni hati marung tips ha uma pui pani marung dah nyam keselamatan dah nyam ha uma pui. Avin aku pesaya ka hom ka man hang telok ni hipun nyam. Hui nak man telok alang maring pahwa ka, maring anak ka, norepa anak nyam telok hidau mun telok duman norepa hidau mun nam duman ka alam mayan dah nai alam kenun kurin tam ni lah lemu ada loh ke halam kenap dah kenap keliah kenap petulung loh kan ni ha bi aku kenap kusi ok dok tips ha uma pui awi telok hipun nyam alang mawon norepa halang kenap jam kenuna reh kenuna tih tiri ke awi dah nyam ni kita mesti pen dah jam ke home barang dalam sun tanah ni kenap belajar dah kenun ni reh nak gem ke awi lah suke gak ni ha nuti ya. Ya, lebun jina mang telo nyuh dah nyam telo jelang mana pui nerepa jelang mana ngaban telo paksa penguman tike nyuh dah te main nah ngaban lang haji ngaban lang hak beh ti tegu telo na paksa penguman ka nerepa wi telo na kueh ka pakai oven di dehin lahu te taring taring alang lasu ka mina telo lo te idam te tasu tike mang mun dah nyam te jelang jelang beh ngaban ana na wi dang tu lang dah lem tilong na ring jarun telo paksa pengumuman teh na dah apan ka petudu daring ka na nyuh dah lok duh ka na kerja rumah ka nanti ya. Okey, lang kedua na awi telo pakai taring alang aru gam ngaban gam na dike awi teh nyam telo ti an telo teh halaung ngaban gam taring an di bahi dah nyam telo na tenup to na wit ngaban gam ka taring an di na maoh kat lasu nan di teha anana lang ji to kalang perlu antalo lavat-lavat lah okey okey lang lubun telo na hati marung yuh yuh tam ni antalo lo sayu yuh telo lo tengavan repate laci alang ngusi dahin lahu mina te ka ngavan alang menangan ngavan telo melo yuh repake telang nyat ni beda nyam telo te kaso wina dah kli ah dah hari nak ke beda te metoh na te hari hati ka ti lang antalo lavat pa an lahu. Okey, alang kapat na ihati marung penguman norepa tak lang lasu. Mang telo melo piah sup ke dalam wit nanti ke. Mang telo melo na melai norepa jelang tua beh lirin meja ti. Tek na ke dalam lasu-lasu ni antelo lo marung beluah meja ti. Jasi anak telo lang dao kati atang ngusu na navit ke dalam lasu te ujung meja anandi. Okey, lubun kurian, lubun lima ya. Nah, lubun lima norepah alang bayak loh ke menghati meng kelung dah nyam telo tenakan ladung norepah nakan kabot tika nuti ya. Jasi iha am legak norepah ketalang anak nakan nanti am te payah kan naik hati blepuk nuti dan gak ketalang bahaya lah tu gue iha nakan nanti. Ya nan kuri-kuri tu kalang perlu antelo ngetnang te alam umapui telo hui nak mentelo alang hipun nyam alang mandang kurintam norepah alang ngenep lelan newe nyoh-nyoh telo ha umapui tike perlu telo hitok paan tuk alang abarani di kahum kalang habel ho bi alang dang abarani ke lima tu ha dia nginah telah hituk na paan lah ho ya ya mau sekena men bake-bake tam alang tek peji dahin radio kayan sekena men Joseph Mering Dolly Tawan alang tek peji dahin telok lebih ni lah ho nginah kalau alang tek nginang live narepa peji dahik live ke dang baran nak tu gaya lundau hangaban kelok jaka ni. Ya men oh ni nai tam peji ta alam program tam ni hati dengar sukan. Apa yang dengar sukan? Ji lagu alang kenan Alexander Lihan. Ni hati lagu alang kuma Usu Janatang. Mentelo lima rida kayan alang paan ngebji itam.

Okey, kerana ini tanpa jepeji tak alam dengar sukan. Dengar sukan dalam unak loh hati haji. Dengar sukan menlangkawi. Tengok, nusitek dendam darah. Marung tu penuh dah ni.

kasih bin lihai kata ni lihai PC kalau ni aku darah kena rehat. Okey, dengan sukan alang kedua ke Naiman Kuala Lumpur di Persatuan Badminton Malaysia BAM Doni di Bara Marung pelantikan bekas pemain kebangsaan Teo Kok Siang dahin Wong Pai Ti te alam julun ke jurun latihan negara norepa dale matoh manji de bulan pitan duman 2026 ni. Kok Siang anlatik jadi jurulatih bergu campuran dahin Pai Ti Ti hak ke gam hadui jadi jurulatih berguduh. BAM te alam dahok bara lang anusang tino hadui latik dawak kelunan ani ya tiji man bahagian tengayat alang anjoh kenan badan induk anan ja mihat laan struktur kejurulatihan dale dahin lahu mejen pembangunan dahin prestasi dahak pemain te alam peringkat usun tanah. Okey, dengan sukan alang bayat loh ke ihati man kucing tino UA mental norepa pikin perlu jadi ji lasa ji kenungkur entam ji sandaran alang dekaya mendaha atlet para Sarawak te alam misi daha nahan kejuaraan te alam para sukma Malaysia para sukma alang kepluk patha Selangor. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Hati Datuk Seri Fatimah Abdullah Barak hadui nahan kejuaraan norepa kenep dalok sengnahan lubunji nusi tua haji hadui alang amlai bi Sarawak kerai ni jadi pasukan alang anuk norepa alang anala bahad menu kejayaan alang una anandi. Kena tinan atlet perlu sedia nusi tua haman fizikal dah norepa menua hati norepa stamina dan strategi bi lahu dalok perlu sedia menbeh pikin dalok seng nulunga nun tua ketah jaga petading na ya baranunan menuha tena lawatan dahin tenyineng. Hadui pakalai insentif dah atlet para alang memanah Sarawak ha SMK Jalan Arang ha Kuching dah alam di. Ya metam lim nunani tam peji ta alam dengan sukan dahin dengan sukan dan dang antam kalang hitek jakak lang pihalaan lebih jima ngejelo segmen PDK peji dahin kelo ha radio kayan Miri FM.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Si Murad tu boleh tak kenan silo kawit ni. Nun dah jejam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak aku gula halam macam kopi ni kere. Memerana boleh ni.
2: Nun dia dah tipong, Nun. Alek-alek lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
1: Dah, nak pijuk seng nah. Jadi tak ni umali. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak basak ni.
2: Tipong, oh nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu ah.
1: Aku hinang tudak kau ni. Sayu ke nyam tudak kau ni. Pok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayu kan ni madu je. Sayu kan ni.
2: Ada-ada tipong. Dap lo aku hinang tudak kan ah. Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh, silo kawit jangan ngetek deh. Oh, silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu barah semunang tu dok ui. Aduh, nunok ni tu sak kenep. Oh.
2: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat ka Radio Kayan.

0: Tawarkan
1: Aleman
0: Jakantan Po Latong Jakantan Po
1: Latong
0: Alang Abinan
1: Maniong
0: Alang Tenggah
1: Ujong
0: Ujong Kayo
1: Balan
0: Tawarkan
1: Aleman
0: Ini Jakantan Langka ini jaket
1: langka
0: di mendata
1: lama.

0: Ani Radio Malaysia Kayan.
1: Okay, mana ada telah apa ji tak alam ji tak nak daripada ji kenona ni belawan ya ji tak nak belawan alang kenan kini let men umat juman koyan belaga ugeri telah tepan lah pukul 5.50 ji minit lebih ya mina dengan ini tuan ni tanpa ji korek ngayangnya celoh program Radio Kayan Mir FM dah ni dahin aku mau usah kena payak lahan mengkelok lim malang tepa ji dahik matau men pukul telah lebih di atang program tamlas si lebih ni dah ingin lah hitam pesuk ngeluak te jaka alang habih laan jima duji te atang hiran-hiran te program Radio Kayan ni ok ingin lah hitam lima apaan tubuh lagi hitam hawi telur amsayunoh ti tenah pala umat perah narepa pala klinik kalang jelang beng abang telok mengkelung-kelung noh ti pedung oi telok nei perah nutike antelok kumampen ado hayu ka kurenta nei pelaan nuti pulang sayu telok te pelalo pesuk duktun te pelesa ka awit dangke na pelesa ageh ji duman je hangun awit dang na lang pelesa dahan nandike anan pelebih sayu nak nore telok jam nunok tok ajuk ageh batung telok ti jam na telok nunok lavat na jam na telok nunok nyekang ketareh jadi piadah kumak kolesterol telok ni bau ka jam na telok kena nalang an telok na ke pihak jaga penguman te exercise nutika nuti ya dahin lahum mentelok anak-anak ke adang geri dahin nan taman telok na perasa age uduman lahum. Okay, aku ingin nak mereka pelasan telok lebih ni teji lagu lang kenan jenan ini lagu lang kumak pasti selam lan pihak pasti ke aku sik aku ingin dapitan pasti-pasti lebih ni ingin nak tampaan melu paan peji dahin dah wang amin telok wina dah pandak paharin norepa dah bakih-bakih telok lah so lebih senglara pesuk ngeluak dahin Tuhan memberkati tamlim aku ilipan maok sekena bye-bye dan ini tanitan peji lagu pasti selam mentelok lim lebih ani bye-bye.

Selamat Gumi bersama dua aku Filem Nabuang dan Abar Gumi YF Abdiya. Taruh ada komponen projek ngawal banjir Bintulu sakat tajih obo ponu dan buran semeng serupa suka beranya tamah rimu pertaruh juta ringgit mehobogi bonar da Perita Sarawak. Gapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian Nang Opis Parit Dopimonu Piin DID

bahagian Bintulu, dua pihak perunding Adin Jerah Nai Pinidia dan penunai projek fasa 2 Nuna Tipuha. Proses tender sakari ruah dan buran beri sibayu kerja-kerja fizikal tajah dan buran denikan. Suka beranya ino ngan nai taruh komponen projek de Jempak Desa Demai, dua sekolah jenis kebangsaan Cina sebiu. Pingbonar ino hobo tapet bituna dua rayuan. So Adun Tanjung Batu Johnny Pang nuduk Premier Sarawak bikait pinusah ba de seteraru berlaku de kawasan ino. Datuk Ama Dr. Sim Kui Hian Sobodeniti serapa sudung gapit Premier Sarawak bisama Opis Parit Dua Pimanu Piin DID bahagian Bintulu. Berita Sarawak raan naik roja prati puno sistem ngawal ba de Bintulu ngananura isu ba de pasar ino dang tipuh omu. Gapi Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian nang kerja prati ino bercadang naik da company perunding antarabangsa bisama bara pakar tempatan ngan notap kerja ngawal ino bo naik secara teatur duh ngasi. Gaya ini ngan puno-puno prati sistem pingawal doogi desogi pikungang dua pingromah. Yenang, company perunding antarabangsa de bocadang pun dia bekerjasama dua juru uko bayar pihak teknikal tempatan. Pas kemunu, cadangan nyukong company perunding ino gi aro obonotap de morat harbranya dua skop perkhidmatan. Ya sobatan niti seropas udung gapit Premier Sarawak bisamah DID bahagian Bintulu. Ribut toban dudu tetap yang berlaku di Sarawak sungu gaya onu bonga. Bode dua bikabus asu. Gaya onu de kedai ti meturung nguruk tenaga ngan nai ribut de Robis Doras. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim nang jan Doras ribut dudu baya sobat Doras dua jan batu ais. Dia berlaku de Kuching de Semerahan bawah-bawah ini bitotak dua proses gaya onu ribut bidudu kijat de kawasan tropika. Sinan itu RTM yang nang ribut inu dapat rikas bikomang da gaya onu pun rikas berubah. Yang nang jandoras dapat kadi kodak-kodak sen kabus asuh pak pinusah inu dia pari sebab pengunak asuh inu masih idip. Sarawak dapat nurak gaya onu bikabus asuh de lebih teruk. Nek onu ni bau, dua boga watak saka dia detakah IPU doi sihat. Malaysia juraperhati model pengawal seliaan pikokas berubat denunak risiko ngan perikas inovasi bertanggungjawab dedoi ngimpasas nuduk pingramat pisakit. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Nang itingannya nama pagu gaya ngawal produk de kurang risiko ah. Dua ngin pinumpu nudu inovasi, dua gaya berubat de ogi risiko bigatung. Malaysia pun nogap ge kerjasama strategik, dua nuna standard pengawas seliaan antarabangsa sempi mudah akses pasaran secara bertanggungjawab. Yenang, sistem progresif inumestiga nyukong inovasi tempatan suataka awal, demorat kaya kerja pikarik ekonomik dua proses naya, ngana oboh bidagang. Ya sebenarnya niti takar tuap bitangga dua persidangan pikokas berubat antarabangsa MDEC 2026 di Kuala Lumpur.

kita buat doa bar. Dewan Sarabau saka obo pasang pibudah eskalator dua lift pakai projek kakak takah deman beranya kira RM2 juta dari buah agensi penyelarasan pemasang Greater Kuching, GKCDA. Gapit Menteri Pengaku Sungi Dolau Sarawak, Dato' Henry Harry Jinepnang, projek saka siap tuben sawaiti ngangin pemudah nuduratus amatahnya ada kurang upaya. Ianang kerajaan awal membuat tajuk sementara lift dua eskalator adin jurah obotet so China. Pemudah ini suku biguna ngangin pemudah nuduk kaban de kurang upaya dua kerajaan-kerajaan pakat barang ke tikat somu. Ya seperti ini nuduk media seropas melawat gereja San Stephen de Bau onu iti. Sementara itu, nyaa Christian de Gereja St. Stephen Bau adin mendapat semayang dan gereja derobih paguh selepas kerja kakak takah gereja ini mesiap. Dato' Henry de jagin gah ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru nang projek deman beranya RM2 juta ino apapun pakai beranya so agensi penyelarasan pemasang Greater Kuching GKCDA. Kerja kakak takah ino de moderator pasang 4 unit aircon, nama pagu sistem waya elektrik, 2 gati Swiss ayuh elektrik, rasa nebiki bungan de miriat ngisat siling bayar nama pagu pimudah bangunan. Kerja kakak takah inu mesti abonai sebab kiang jemaah memakin bitamah, yaitu sekurang-kurangnya moi ratus orang takar semayang dan onu minggu. Pelajar luar pasar Sarawak mesti nama pengubuan dalam bidang pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, kecerdasan buatan AI, bayar teknologi dan nama sama-sama berobot peruang kerja debau. Ahli Jawab Undangan Negeri Opar, Billy Sujang dan Sarawak Adin, bigorak nuduk ekonomi depakai inovasi, digitalisasi, teknologi hijau dan industri teknologi bigatung. Pikayak de takah awal sukup nyenam biguna, samung bau dapat ngatur gaya belajar dua keroja nuna gaya industri adin. Yenang, teknologi, dekoda AI dapat nama produktiviti boga sektor demorat gah industri agro. Sijaka ingannya buka akses peruang pendidikan dua keroja patut oboh kitubu ngan notap komuniti ruang pasar doi oba supiah dan pemasang Sarawak. Ya sobat ini titik dalam program Project of Dream Realized Roadshow Pro DR 2026 The Lundu. Dua orangnya dagang de Kuching oba tindakan dari bos section semangat 2 kurungan ni kurungan A Akta Perlindungan Pengguna semangat peri-peri-peri serapa sobat apet na tanah roga de doi botur. Penyala itu buat apa selepas kerja prosa abu naik de dua premis de sejingkat dua setutong anu taruh dropas. Nuda pingunang pengarah Opis Menteri Dagang dan Negeri do Kosara Idip Sarawak, Matthew Dominic Barin, kes de sibungas melibat ni orang nya dagang de cas mengtaruh ringgit 20 sen nuduk pelanggan megah roga de berpikirian semengeni ringgit 50 sen. Kes kedua melibat tanah roga kasut demeda pelanggan riru. Pihak penguasa pun midga dokumen dagang, risit jual, tanah roga bayar ni pasang kasut sen kerja nyiasat. Semua individu demorat ni orang dayung obotan bisama dadah dan optapis khas Sarawak. Operasi taruhan wino berponu bagian siasatan jenayah narkotik pun upis polis watas padawan demeh obok sumia. Dan pengundangnya Ketua Polis Daerah Pedawan Pemangku Superintendent Barry William nang suar suspek bi umur semang peri nek rimuh prunom sawa. Semang taruh individu abotan dari bos seksyen semang rimuh kurungan ni kurungan A moi orang ada dari bos seksyen semang dua kurungan taruh dua ni orang dari bos seksyen taruh peri A kurungan dua akta dadah berbahaya semang peri rimuh puluh dua. Oberapas ke? Ni poin rimuh nuam gram syabu, 200 meng mililiter piin ganja, bitoket kira semeng per ribu, moi ratus, moi puru ringgit. Ngangkong masa bakal masa bau pun punah.
Taruh ada komponen projek ngawal ba de bintulu bitoket 50 taruh juta ringgit saka tajah obopono beran semong ide. Sarawak saka bidopan gaya onu bikabus asuh nek onu ni minggu bau do IPU de kudu-kudu watas de takah doi sihat. Op tapis khas pedawan tan semeng moi individu rapas dadah habitau ke sinek RM20,000. Deputi Jabar FM bidik de menyusun dar Sharifah Jauyahwan Abdul Rahman de benuka kang sinabau da Josh Martin sen seksyen berita was masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngomi, salam sejahtera.

Okay, lagu Mirror Lagu Henderson Soft Band Temaragu dan Rima Nuam Jumoy 575678. Ini bersama doaku DJ Philo dan Numi di dalam segmen yang campur ada pada lagi dalam Nurima dekat ID Numi dekat ID yang ada 20 yang berada Moi dan Sawa 2020. Okay, Nurima ni dia yang ada piawa semarna anak te munkang sekurah tiap pagi metajar berdemunu mekimisi sekurah ketia selama ni minggu ya. Okay, pada lagi ingat dia sama-sama ke mekimisi mamuta bara sini sama ada sapa ni ya. Dua bagi ke mungkin para guru pun agi ke demi peruang pari ke tempat asal ke masing-masing ya. Atau pari ke kupu ke nikah. Jadi jam tu kata ini mungkin agi ingat dia dan pimono dia di kaki-kaki dia di ni kan ni jua so bandara Kuching pada dia di keserian mat lagi ke semua seriaman miwi ke kaki-kaki sejak ingat pimono ingat dan jam tu kata itu harap nang so pagu-pagu sejak dua so selamat dua koi dan FM dia harap nang pimono ingat dia nekang topat dan ujian dengan selamat lagi. Dan Umi dekat IT yang ada pengajit siaran segmen dengan Campita ngirusu aplikasi RTM Click aplikasi di dengan sebenarnya dapat install pun download so Google Play Store dua ngirusu aplikasi di yang dapat pengajit boga siaran radio dari bo RTM dan tindak yang dapat niya ataupun tonton secara langsung ada TV ni TV 2 siaran TV dari buat RTM ke wati nega WFM video dapat dengan ngajit Adin Necrosop pagi tes pagi sambung lagi 24 jam dan RTM Click ya. Ok, terima kasih ini dengan the video siaran dan jam iti no mengumi nekra pukul peringarum tapi sama dan segmen dengan jam putih.

0: nyibah jalur gemilang di Bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong lah.
0: Sinok Bori leh, bukan ku yang nyibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kroja pirai, nok Bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo leh pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ke komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogok jalur gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalur gemilang. Muat semangat petrotik.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibu ngasi, pun aga. Taruh dingek projek Nurak Susah Ubah di Bintulu, Dongi Jaka, Redo Peguru, ngaburan Oktober, Sawati. Sri Aman rekod IPU 205, anda inah takah raru dah sihat, karimah kawasan dingek rekod IPU di takah dah sihat. Simeng main andung nakap ke dadah bergas sindek RM20,000, dok serapas tipu ops tapis khas pedawan. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vic Mauloren dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin tengah negah taruh dingek projek Nurak Susah Ubah di Bintulu. Dongi Jaka Repeguru Dognai ngaburan Oktober Adirek. Ripas penitah beranjak tambah RM50 juta so perintah Sarawak medog nyibenar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Simko Hian Kidanang projek ana ina saman di Jempak Desa Damai nga SJKC Sibiu. Ayenang tender yen projek ana Dongi Jaka Redog Peruah ngaburan September ka opis parit nga terispiin DID Gadung Bintulu saman pihak perunding Madinati aun naib penyedia ngenetu projek takah duhana dognai nanyam tipu adi dognetap. Penyibenar yen nai projek ana dog sien bitunda nga pimite adun Tanjung Batu Johnny Pangka Premier Sarawak bipawat nga Susah Ubah adi seraru jadi di kawasan ana. Dato' Amar Dr. Sim Kidanati ripas mendeka udung gapit Premier Sarawak bisamah nga DID di Bintulu. Setelah anak Dato' Amar Dr. Sim Kidanang Perita Sarawak kira rendai kerja perhati bipawat nga rakah tiputui adi dapat dok tembit ia Nurak Susah Ubah di Bintulu adi saman nyerjasamah nga perunding so drum nga separis. Ayenang ati re dapat bedak perek plan nakit dok nai nimun bedak kena dinget plan adi sidiagi sama netap plan adi bau. Sungguh mana ayenang plan ana gibaba di takah jure drum tembit kira ongkos saman skop perkhidmatan adi dob guna. Anda gepukur pad Sengumi Andu Tejah Sri Aman rekod indeks penyikai sebak IPU di takah raru desehat ane ina 205. Menerang so sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPU di portal Opis Abang Terun rimah dingek kawasan di Sarawak rekod IPU di takah desehat. Serian rekod IPU 102, Sarike 160 taruh, Kuching 160, Sibu 150 ka Bintulu 100 taruh punam. Sedenana kawasan beken rekod IPU di takah sedang-sedang, anda inah diasah sejuk perundi ndag pri-pri-pri. Kereman gibaba jadi di Sarawak sungguh Sarawak Madinati Nura gaya andu peras nga jerebu. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kedanang gaya andu peras sama jerebu anak menegah turung dremdai ribut adi rebis beke nimun adi jadi babuati di Kuching nga Semarahan. Ayenang ribut tropika dapat jadi nga rekas adi bedak gaya andu rekas berubah ka teban ujen bangat adi dapat kadi kedak jerebu. Sungguh mana ayenang jerebu dapat parik jadi kambai sumber asuh gibabu agi. Ayenang jerebu Dogi Jaka ada peju jadi di Sarawak neg andu Senin adirek ka bege kawasan Dogi Jaka rekod indeks penyakit sebak IPU di takah desehat. Malaysia Madinati memupuk pakai model pengawal selelaan peranti perubatan berasaskan risiko yang deras dinya inovasi kadrem tipu adi samah deh teban susah tunduh atau seramat sistem penyiat. Menteri Penyiat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kidanang rakahana rebedak kena dinge kawal selia tunduh produk adi bian risiko SID kana peneten tunduh inovasi yang ngurang risiko bergantung. Ayenang Malaysia menegah negap dinge kerjasama strategik saman kebergantungan di kawal selia antarabangsa yang ngan senang tunduh akses pasaran ka sistem anak guna turung inovasi sotaka awar adi saman kerja prati akademik
nga proses komersial. Dato' Sri Dr. Zulkifli Kedah Sakati tiput-up penyikiran nga sidang peranti perubatan antarabangsa IMDEC 2026 di Kuala Lumpur.

Piju dingge ngagah Dewan Suara Bau Rebian Pimudah Eskalator Ngalif so projek Miki berga arong 2 juta ringgit adi dongdai diri bo agensi penyelarasan penyekembang kereta Kuching GKCDA. Gapit Menteri Pinyakut Sungai Ngarawat Sarawak Datuk Henry Harry Jinep Kidanang projek ana dong jejak kemas teben Sawati kai rengen senang ka Drebis i bara OKU. Ayenang kerja pengendai ana andongdai Madinati si bayu eskalator nga lifana neg so China. Pimudana berguna amai sebagai hati Dewan Suara Bau de bian lift nga eskalator ka bara OKU susah ready ka tikat sembuh. Datuk Henry Kidanati tiba merawat ka gereja St. Stephen di Bau. Setelah anak Datuk Henry adi jadi ke adun Tasik Biru Kidanang kerja kendai bedak kena dinge gereja St. Stephen Bau mekemas dognai ke hati ngen senang ka ngera adi semayang di gereja ana. Ayenang projek berga di juta ringgit ana dognai di ribo GKCDA kai ina saman pasang 94 unit penghawa dingin bedak kena dinge sistem wiring, nukar tibumbungan, cat siling saman bedak kena dinge pinyakas adi beken. Datuk Henry nak manang projek anak berguna bitundak ngakian ngera adi semayang di gereja ana meh dada bitambah. Anak segura so kawasan sepak pasar Sarawak berguna rebis mujur derem pitak sains, teknologi, kejuruteraan ngah matematik STEM, kecerdasan buatan AI, saman teknologi bauh jaman madin sian ngera dapat tembit peluang kerja bauh. Adun opar Billy Sujang Kidanang, Sarawak Madinati benar ngusa ekonomi adi pakai inovasi, digitalisasi, teknologi hijau saman industri teknologi bergantung ka penyipuan pasar pikarana rarub guna sian bara tuba bau dapat awar ngatur plan yang pendidikan saman kerjaya ngera. Ayenang AI dapat nambah penyeruah asir bega pitak adi saman industri agro ka penerang pasar pendidikan nga kerjaya guna dokidaan ngana tu rakyat sepak pasar de dog tinggi so penyekembang adi dongdai. Billy Sujang Kidanati tipu program Project of Dream Realize Roadshow Pro DR 2026 di Lundu. Asir so premiksa adi dongdai di sejingkat nga stutong nga andu taruh adi ripas dun ana tu ke kede di Kuching kada dog ngukum diri bo section simeng 2 karung di Karung A Akta Pelindungan Pengguna 1,100 pre-propri tuduh sarah deh nakit kiren tanah rega barang adi ngerajua. Pengarah Opis Menteri Kerja Dagang Derem Ris ngakos Pimudip Sarawak Matthew Dominic Barin Kidanang derem di kesana tuke kediana meletak penyibayar sementaruh ringgit 20 sen ke pelanggan deh samah ngak tanah rega semengdi ringgit 50 sen adi do kiren ka kes adi dua inah bot nga tanda rega kasut adi de beterang. Tibaran kuat kuasa menaga serapas dokumen bipawat nga resit tanda rega saman kasut yang turung drum kerja nyasat. Simang mainan adi biumur diasah simang pri negerima punam soa adi saman nin an dayung dong nakap bedak pitak kerja nyasat jenayah narkotik pun opis gadung padawan tipu ops tapis khas Sarawak adi dog ngatur tui taruh andu adi ripuan meja. Pingubak polis gadung padawan pemangku superintendent Barry William Kidanang simeng taruh songera dog nakap diribo section simeng rima karung A mainan diribo section simeng dua karung taruh kanin andinge diribo section taruh propri A karung dua akta dadah berbahaya sawa 1,152. Beken soana dadah basah sabu bat endi 0.56 gram saman 100 simeng mililiter pin ganja berga simeng pri ribu mai ratus mai per ringgit menaga dog serapas. Mengaku kemas segak beri bahasa pun-pun ni. Taruh dinge projek Nura Susah Uba di Bintulu dong nyejaka redo peguru ngaburan Oktober sewaati. Sri Aman rekod IPU 205 ada inah takah raru de sehat karima kawasan dinge rekod IPU di takah de sehat.
Simeng main anduk nakap ka dadah berga sindek RM20,000 dok serapas tipu ops tapis khas padawan. Ngana ati ragah dedok nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sungumi anduk ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Boss, ini cari-cari dalam talun ni. Betul mucos lagi mu nak.
1: Yes! Oh, Yes!
2: Asal sih kena mungkin aku dinoyo. Depatut aku sadik aku jadang talun ti. Depatut kamu talun ti mungkin aku bukan negadon ku yo. Eh, anu jawab ti. Depatut ini oti anu ti.
1: Yos, aku leti kati puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati ne?
2: Aku tengah nuka taya bisikal aku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyepak-nyepak.
2: Aku gong buku tidur aku nuka taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Dobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni dia mengaju ke?
2: Dia mau puan ni yo. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bedoyo nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di moko yang tunggu mana ni di moko semua.
2: Iti re aku gatung ti. De patut mulai pilu.
1: Ani nak ki, kau dengar ani apa?
2: Tibi mau ningat binirat ti jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirat itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek tak pasal kau nak ti aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mak sebarang sina, doi kuda betoko ni aku joko nyakut dati ku mukos dati saya ada rabu joko no je.
1: Atuh ti bukan oni iti doh kain biasa, iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka bendera ti buka.
2: Muti, ti mu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Apa mu? Ti bahasa aku dah buka.
2: Yole. Aku ti sebonar. Binila ti, dole aku dah moya sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Lek aku ingat kalau bendera titi kini di mopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawa aduk gemar pakai ya. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihal ya. Mumit di tikuk ni tiak. Tu aku milih ti esok pasal ti.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonggak betul gue kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dek kalika ganti itu timuti.
1: Tapi mau ingat ya. Iti masa mula pasang bendera, iti rakah-rakah diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mumbak dari yok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mungkin bendera no bu gatung seumu nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai iti, maknya pakai tolih ni dia ada doh nejak potot bersebak puah eh.
2: Aku kali uwi ya, tak kerma kau sah.
1: Uwi yo ge, aduh yo yo.
2: Ini nang kiliang doh, doi tolin uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nang dah toka apa yo, mak dah yo potot dia mas buat sebab puah he, watin doh he. Pak paling dia mak dah terbalik deh.
2: Okey pernah terbalik mai. Dia patut.
1: Watin ti, mau ningat eh, dia warna biru lagi bintang kan doh. Ya mesti kau semu di kau umiah tiang mesti ya.
2: Yo.
1: Berarti ni.
2: Ya.
1: Nasib dia buk berarti dia mengalami nulis. Pakai laptop lagi ya.
2: Iya.
1: Ada terbaliknya.
2: Pakai mu mesti tolong ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Ku tolu jadi mutih. Nok dia nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Tiap pagi asal mulai pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok kau yuh no. Mi tadi ayuh kan ya.
2: Selamat tahun kebangsaan.

0: Selamat kumis, selamat bersambah lagi sama berdapat lagi untuk tentang Biz On Air. Terima kasih berpukul untuk seringan sebab yang ingin menjelaskan siaran radio YFM Ruyuh dan segmen ngancang petak Biz On Air kali ini atau resamah dia ngojit cerita pasal puruah lemon di buah ngusah ada Encik Mesing anak kureh biasa so kupuak punau.
1: Jadi ku Mesing lah jadi ku sopak pun punau. Aku naik kerja, aku lepas aku berpencin so jabatan veterina. Jadi dari masa lapang aku naik teman kan nang daya naik bercucuk tanam lah di kampung. Aku nak di perun aku beralaiman. Jadi aku peternakan ikan keli. Sebenarnya aku start dua suak sebelum aku pencin lah. Jadi aku mau start so suak dari 20 ni. Nak adin bo kira mematang lah bo gi hasil lah. Ku jual mana bo gi gi nya ambil kadang-kadang bo lebih no. Ku jual di badingan ku dik bakapo-apo. Plan ku semadi buang masa lepas ku kerja jadi ku suba turun mana ku no jadi ku gi go sua ambil khusus so jabatan pertanian dua hari lah. Ni cara tanam ku no cara pakai bara rasun rumput ke rasun perosak no. Mun nadit no masa nu prai muti memang gi ni nang pasaran ni. Di tebran memang at least yo gi kurang pun 200 kilo lah no. Di lebih ku jual di so badingan ku tu gi kedai-kedai di Batu Semong no. Kedai terdekat no, terdekat kampung. Jadi mun engko ti cara ti memang kena lah moy kampai ta betul-betul andai yon bas mara no di meting kerja sepatut yo andai lah daripada tada ti tebuang jadi sepatut yo nai ninik dodok no tuang perun man pasaran ti memang gi
0: yo no ti atau mo sama-sama hagi ngojit cerita pasal puruh lemon adi yo bengusau dan ce mesing anak kure so kupuak punau. Terima kasih berbual untuk seberingan. Nogoto berapuat bau di episode di Pokon.

panel selam Malaysia Madani semoga senantinya pun punah. Taruh lagi komponen projek ngelawan ubah. Biungkos rimu taruh juta ringgit dan bintulu jangka ratunah beransmah. Senyaman rekod IPO 295 sementara rimu kawasan weekend rekod IPO kaya sihat. Tapi sepedawan semua orang dok dakep dengan 20 ribu ringgit dadah dok rampas. Selamat kemenu bersama dengan aku Ibrahim Jangin Agah The Community Mesuai Family. Ya taruh lagi projek ngelawan penyusah ubah di Bintulu jangka meret pasar penyalan kerja kerja fizikal wang beransimuheng sebab tamah belanja 50 taruh juta ringgit melulus perintah Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang opis pengeliran dengan saliran bagian Bintulu dengan pihak perunding itina nyiap pasar duh dilengancak kerja tunah ngajar jadual. Proses tender jangka peluah wang puun beran periis baju kerja-kerja tunah uang beransmeng. Taruh komponen bahas di Seninceh The Jem Pak Desa Damai dengan SJKC Sibiu. Tijugon ngajah penyungka masuk adun Tanjung Batu Johnny Pang neg Premier Sarawak pasal penyusah ubah dan selalu berlaku di kawasan ti. Dato' Amar Dr. Sim Kuhian beranti rimpas ngupan kudum bersama dengan DID bahagian Bintulu. Sementara sen, Dato' Amar Dr. Sim menang perintah Sarawak mengkaji sistem mitigasi ubah di Bintulu. Bintuju tenang lesep penyusah ubah dan habis jangka tuha.

Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kuhian menanti rangaban firma perunding anca bangsa bersama dengan bala pemintar musuh abin negeri dengan ngancak langkah ngelesih pisah ubah, tunda dan ngasih. Langkah ti tinan puan semua sistem detinan itina lebih tahan dengan boleh tinan abi jangka tuhai. Nemenang firma perunding anca bangsa ti kerjasama dengan bala juru ukur serta pihak teknikal abi negeri. Mengenipan, pengumit firma anca bangsa ti masih ada peringkat runding sebab ti ira ngumit kira kos dengan skop kerja. Kualiti angin de Seri Aman bertambah dekes dengan indeks IPU 200 mengerima tuk pukul 4 kemenujun. Ngajah ada sistem pengurusan indeks penekes angin IPU Opis Hong Tarun menang indeks de Seri Aman bahaya. Rima kawasan beken ngerikod indeks kaya sihat. Serian rekod 192, Serike 160 taru, Kucing 160, Sibu 150 dengan Bintulu 100 taru puru 6. Sementara sen IPU di kawasan beken tetap sederhana dengan IPU anca ju puru ni tok prii puru prii. Gaya nu paras dengan badu serta berjerebu di Sarawak boleh ngeban ribut kilat. Ti boleh ngeban ribut de lebih deras. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim menang hujan deras ribut kilat dengan angin deras. Selain hujan batuh berlaku di Kuching dengan semerahan bagi Tuaiti sebab berlaku ribut kilat di kawasan tropika. Depan RTM menang ribut tropika berlaku dengan pantas ngancak gaya anu berubah habis masa disingkat. Namenang hujan boleh ngeresi jerebu di Hong Segantung pak mengenipan namenang ti ira balik belaku jerebu wang tarun tersahu masih aktif. Namenang Sarawak ira pangka jerebu tok anundi mengubahu dengan ihong kawasan jangka IPU kaya sihat. Malaysia tina ngalih neg model ngawal selia peranti penyihat tina ngancak inovasi lebih pantas dengan kai nanah penyihat dengan pengelamat nyaratus. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menangti dengan kia produk risiko segan dengan numpu sumber inovasi dengan risiko datu. Menang Malaysia penegap kerjasama dengan strategik selain bergantung dengan piawaian anca bangsa dengan ngacak ekses pasaran dan lebih duko. Menang sistem progresif penyukong inovasi abin negara masuk peringkat jaga keberut nyambung penyelidikan akademik dengan proses dagang. Nanti wang nutup pameran dengan kudung peranti penyiar bangsa IMDEC 2026 di Kuala Lumpur.

Diselung lagi agak de community. Dewan Suara Bau era sedia minan eskalator dengan lip abih projek biungkos 2 juta ringgit. Dorongan agensi penyelarasan pemancang Greta Kuching GKCDA. Gapit Menteri Pengangkut Sungai dengan Laut Dato Hendri Herjineb menang projek ti jangka siap uang pangan sewati tina nama akses negeri ratus lebih lagi inya cacat. Namanya kerajaan guna pekekas ti metuna dengan eskalator dengan lip mada proses pengantud masuk China. Namanya tiba guna sebab sebayuti Dewan Suara Bau anyap eskalator dengan lip dan usah inya cacat dengan ngantud barang nek tingkat semu. Namberanti nek media rimpas ngisuk gereja St. Stephen Bau anuti. Sementara sen, inya ratus de bau mengkinyam penyenang da gereja St. Stephen Bau rimpas kerajaan kia gereja ti siap. Adun Tasik Biru Dato Henry Herjineb menang projek biungkos ni juta ringgiti tuna dorongan agensi penyelarasan pemancang Greta Kuching GKCDA. Kerja-kerja ti seninci masang semua 4 buah aircon kia sistem elektrik dengan nganti papan Swiss dema. Dan bukan seninci kia mungan ngicat dengan kia pekekas de bangun nanti. Kerja-kerja ti tunas sebab nyeratus makin bertambah lebih lagi orang anu minggu dan menyesek neg mahi ratus orang. Anak sekolah di kawasan sepapasan perlu belajar bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik, STEM, kecerdasan buatan dengan teknologi dengan sedia terima peluang kerja bau. Adun Opar Billy Sujang menang Sarawak itu nah nuju neg ekonomi bisanih da inovasi digital teknologi hijau dengan industri teknologi datu. Dan menang belajar lebih jaga bidang ti biguna tina ngancak belata bau boleh belajar ngajah penyungka industri. Dan menang teknologi meng AI kungang nama pengeluar hasil da ihong sektor kiberet industri agro. Langkah peluas penerang pasal sekolah dengan peluang kerja patut pesilung tuna di kawasan pepasar dan ngancak belanja ratus kai mantek dari arus pemancang Sarawak. Dan berhenti the program Project of Dream Realize Roadshow 2026 Dalunu. Dua orang penyewa di Kuching iran hukum dorongan seksen semeng dua kurungan ni kurungan A Akta Pelindungan Pengguna semeng prii sebab salah kuduk tanah rega dan kai betul. Penyalati deput dan dua buah kadeh dan sejingkat dengan setutung wang anu taruh derimpas. Penarang masuk pengarah Opis Dagang Benegri dengan Kuasa Kesara Udip Sarawak, Matthew Dominic Barin menang kes lumun ni serinci ni orang penyewa dan kudol gerga barang semeng taruh ringgit 2% neng pemirih dengan kai ngajah harga sebetul di petengah semeng ni ringgit 5%. Kes lumun dua serinci harga kasut dengan cak pemirih keliru. Pihaknya ngerampas dokumen mengresit tanah rega dengan kasut dejua. Semeheng mahi orang kiberet ni orang dayung dake bersama dengan dada de optapis khas Sarawak. Operasi tunah taruh anuti tunah beda bagian siasatan jenayah narkotik ponopis polis Wates Pedawan dan memangan anunya nun. Kepala Polis Wates Pedawan Pembangku Superintendent Barry William dan penerangnya menang semua belati bimur ancah semumahi tok 56 sewa. Sementara orang dakep dorongan seksen semerimah kurungan ni kurungan A, mahi orang dok dakep dorongan seksen semudubah kurungan taruh dengan ni orang dok dakep dorongan seksen taruh perupri A kurungan 2 akta dada bahaya semengperi 52. Polis mengerampas ni pen 56 gram syabu dengan 109 mililiter umok ganja. Semua barang itu rampas berharga 9,000 mahi ratus mahi puru ringgit.

0: Oh, sini cari-cari dalam talun ni. Betul mucos lagi mu nak.
1: Yes. Oh, yes.
2: Asal sih kena bukan aku di mana. Depan tu toku sadi aku jadi dalam talun ti. Depan tu tegamu talun ti bukan aku bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Depan tu tiada oti anu ti.
1: Yes, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku, Bih. Dia patut mau dia kilin aku, ti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyepak-nyepak.
2: Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Tentu lah aku tengah nobong koyu, ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu, no. Ni dah mengajuk, ke?
2: Dia mau puan, ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokok yang tunggu mana ni di mokok mana?
2: Iti re aku gatung tia. De patut mulai pilu.
1: Ani nak ki, kau tengah ani nape?
2: Tibi mau ningat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek aku tak pasti kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mana aku jawab cina.
2: Mau mas barang sina, doi kuda betoko ni. Aku joko nyakut dati, kemukas dati saya ada rabu joko noje.
1: Aduh, ti bukan oni, iti doh kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benda lati buka.
2: Muti. Ti emu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu. Ti bahasa aku dah buka.
2: Yole. Aku tis bonar. Bini lati. Dole aku dah moya sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Lek aku ingat kalau bendera ti kini di mopu kini dipilih ya kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak aduk kamu pakai ya. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihal ya. Mumit di tikuk ni tiak. Tu aku milih hati esok pasal dia.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Dusa aku jual. Masih tonggak betul ke kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dekali ke? Ganti itu timu ti.
1: Tapi mau ingat ya. Iti masa mula pasang bendera. Iti raka-raka diwajib mu nuna eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu mak dah nuk tanah. Mu ni bendera no mu gatung seumu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dia pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak puah.
2: Aku kali uwi ya. Teker moko saya.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolin uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nang dak toka apa yo. Mak dah ya potot dia bas buat sebak puah. Buat ino ha. Pak paling dia mak dah terbalik dah.
2: Oki pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti ke semu di keumiah tiang mutia.
2: Yo.
1: Berarti ni.
2: Yo.
1: Nasib dia buk tadi dia mengalami dulu saya pakai datok nih ya.
2: Yo.
1: Ada terbalik nih.
2: Pakai mesti tolong ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Ku tolu jadi muti. Nok tiak nada-nadanya susah ke?
1: Yo. Tiap pagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak oh. Asal dah cukup. Tengok kau yuh no. Mi tadi ayuh kan ya.
2: Selamat anu kebangsaan.
3: Jerebu dapat teban enam kapurengta rebis i bepaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus rebis i anak-anak baranyamba samun ngera adi bian enam bepaut ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bukan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: ke ti? Ponu nak ke ponu? Mu tidur sihat sebenarnya pun mu.
1: Eh, ti. Tadi ke boleh bukun kan ya? Dari tubuh ku puat ti.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiang di situ aje. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh le buat ini inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti ti. Yo cek atas barang ti.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor pada tu saat ini dia. Tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu tiba-tiba boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya leh ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terubu, ya. Betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah imu tanya.
0: Nah, kali siapa mu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Ces. Tulung, Ces, tulung. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu kulis ini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya iyo ti. Kau dengar so pagi aja wit dan pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri iyo ti. Kadang iyo ti kulasa nih. So lagi so enok mau umur yang ti. Kuasa doya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sang ngecek kedep.
1: Hah? Tuh aku si Ian lah.
2: Kai aku ngecek kamu mati. Kai
1: nama si Ian.
0: Itu ya nak si Ian makmu no it ne.
1: Oh ya mai.
0: Oh kebis.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ini nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sekolah na nurse cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti. Dati ini paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nangan lo.
0: Bakmu ke kaning ke dos witi.
1: Oh bergolot dah.
0: Haa bergolot dah.
1: Kedak ragu no lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Bak bergorot.
0: Ngecit dia, ngecit
1: dia.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap dia, relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai.
2: Ngecek adak, mah tayo, ngecek adak, mu.
0: Domni lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbetul tanon iyo tu tepan iyo mat tu telah penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung dengan sambung nga.
1: Okey mati.
2: Okey hal mati ku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang si klip tiap kodoh di kata ya tiak.
1: No.
0: Lihat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo, asal mula mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Mau ngira kota ya?
2: Iya, boleh.

Okay, lagu Pimbur, lagu Dia Bata-Bada, Snipers sama lagu dan In My Salaku. Jadi terus bersama Dekai Dati dan YFM Bidia dan Ngarom Itia Tamas Rek dan segmen Ngancang Peta. Dua nudu ingat dan Ngarom Itia atau Rambi Kusi yang antara pikara ada dapat ku bikusi nudu ingat yang pasar info cuaca selama 92 jam dan seluruh negeri Sarawak bikau kuasa merasa pukul 4 ngumi ja ya. Daki dan ngaromiti agi jan de kudu-kudu topat yang de kapit de miri dua limbang. Sementara ini keadaan masih lagi Jerebu de Sri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Semerahan, Serike, Seria, Dua Sibu. Jadi dan ngaromiti keadaan laut daki Gerumang yang de 0.5 de ni meter bigatung do sobat so utara laju semeng nek 20 kilometer nikan jam so barat daya ya. Suhu dan ngawnu iti atau pengaruh miti yang 24 darjah Celsius nek rah taruh puru 5 darjah Celsius. Sagi amaran ya 20 adat Mets Malaysia. Jadi amaran iti yang jan de di emoko-moko dua tinuga amaran sobat doras dua gerumang deraut. Daki iti berlaku dan Pairan Malaysia amaran iti negara onunum 21 bulan Ogos tang sawa 2026. Jadi iti info cuaca de Batu Bada Met Malaysia.

0: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Itu ada dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nanti eh. Rodak, nuak sodak, yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
1: Gorot bak ku ngujit musina nih. Liu, nyamuni di bemakung bak ku ting ngujit musina di no nih. Adeh.
2: Eh, mau tiba nang lihat podcast tu, mau terbati.
1: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
2: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning aku mau nunggu shoti aku nakut, mau nali liat, mau terbalitnya.
1: Eh, tonggon di aku penuh tu, kaki aku guyu penuh doi, tonggon penuh aku, nak aku gemot tu.
2: Bukan tu ni, aku shoto, apa mau shoto eh. Kalau di dengan aku ni ya. So lepas ni, gagal yang dua kuatih ke? Nang dope idoh dari noni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku terlalu kau sebenarnya ni. Mau rasa mau nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima aku Kristen kau gigi pakai do keberani nang. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya. Iti tidak lihat aku nang. Coti aku sih nasi adikku. Tidak aku nang memang mau temabuk. Nengah mau tua tanamu kau nada doh. Ini tua terlebih no aduh. Mau digaya ti. Asa bubuti mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tambah motor lemabuk. Bahaya.

0: Pernah kena kering waktu ya? Buka pengan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okay, lagu pure, lagu Dawa Tabada, Valerie Tiam, Tama lagu The Dawa E. Selamat bibur, ni kasar lagi nudu so-so tepingan. Dah give sama di kuih dan YFM Bidia dan ngaruh miti bagi lagu-lagu pibur. Dah okay ko, Mama San Senjai, ya ke? Ni ke jam miti dan ngaruh miti hama mata seningan dogi ngeji siaran kuih pakai media sosial in Facebook. Terus dia share posting live ter ni kerapu-kerapu ingat rup dia.

Okey, lagu Edubatubat da Bitobat dua lagu The Nok Bu Songku ya. Jadi antara ngarau biti rangkup kusi kudu-kudu you know berita sukan nudu so de pingan you know pasar main bor dayung de kepulauan Borneo dia jagin tumpuan you know kejohanan bola sepak wanita 8-11 Piala Ambassador 2026 dari nguruk rimah pasukan ngana berobot golar iti ya. Jadi kejohanan taruhonu 20 moin beran nek taruh beran moin iti mengatur de arena Kaskara Kuching de mengatur da SMJ Media sendiri berhat tawang kerjasama kedutaan Amerika Syarikat de Kuala Lumpur dua watinuga ni company sebagai unit teknikal rasmi ira ni so rakah nganya gora bara wanita ataupun dayung dan sukan amata dan pemasang main bor dayung ya. Diri mah tim de suami bigian tajah dan anu iti negara anu minggu tia yano Black Mamba FC, Borneo Mayhem FC, Tidal Bow FC sen Sarawak, OKK Max Max United sen Sabah, Domifta Katulistiwa FC sen Kalimantan Barat Indonesia ya. Jadi tira tim desen Sabah Sarawak dua Kalimantan Barat de sama-sama berobot golar ataupun piala yang piala Ambassador 2026 ya. Jadi tira antara perkara de dapat berkongsi bersama yang gas sukan ataupun abar sukan pasal main bor dayung. Okey, para Sukma Selangor 2026 de daki atlet para Sarawak mesti denangnya ogi mental de kuat ngan ngijauin cabaran dan para Sukma Selangor 2026 dia bukan saja dari segi mental buat ini juga dari segi fizikal ya dan sawa 2000 ngan bitan ya bitan gola juara de menghubung atur. Okey, jadi kali ini taruh atlet recurve dari taruh recurve dayung dua ni compound dari sebagai sasaran awal ngana seen ataupun monang dua pingat dan para Sukma sendekali itu. Okey, jadi itu antara pikat ada bikai dua para Sukma 2026 de Selangor. Okey, jadi itu yang bersukong da Menteri Pemasa Dayung dan Kaupa Dua Kesejahteraan Community Dato' Sri Fatimah Abdullah yang okey, tema syar para Sukma 2026 dia mengatur da Selangor dan so rima anuburan pre-e negra semeng anuburan pre-e dan sawat 2026. Okey, itu antara perkara ataupun abar sukan dan dapat kubikutung nudu so-so dipingan dan ngarum iti atau kita duduk lagu pure tadi ada sama dia ngaji lagu sen TS Band Peluang Ketaruh.

Okay, lagu dia bertambah dah TS Band Temaragu. Dia ada peluang ketaruh. Pastinya dapat tengok jid siaran, you know, news ataupun berita di pusat berita Radio Kuala Lumpur. Nanti siap-siap sama aku juga Serang Arum, duduk satu ringan. Pastinya sama ngejid, saya kemengar Poet.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Otin ku jobong si emisi dematina lagu pimuka kita Masu Ziliana. Jadi selama bingara bisamah dengan aku dengar reti Beatrice dia ataupun DJ di the segmen ngarem pawan masu pukul pre-i bingara sampai to pukul 2 terpengara. Jadi dengar reti saya mesti dengar enurima 20 mahi nubramahi 2026 dah pukul semua bingara mati kita irang keping agak bingara di menan sendak bidaya buka rasa dong. Bersih anda pukul semua suku bingara kita irak bihibur dah habis program country dengan western bersama dengan penerbitna CMN Channel Filomena Buang. Jadi bila kita melengkapi dengan media YFMDA di mana frekuensi ni kusang 6.2 MHz Kuching ataupun di mana frekuensi ni kusang 6.2 MHz Serian. Ataupun boleh lagi engkapi dengan media di mana aplikasi RTM Click di abi handphone bila kita. Jadi ngarap semua pimpin YFM berdaya dengan RT siaran ceria selalu sama-sama kita nyangka pinyat ada pita uang tempoh jerabu de masa itu na. Wani pun kita terus lagi berhibur dengan lagu Masu Imal Tenjoneng, Ruruh Atinku.

0: tiba-tiba jalo gemilang dibori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

Jerebu dapat teban enam kapereng ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adibian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh Jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pidek puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Jadi saya mencari mati nak lagu ping hibur kita masu Tonya Sporji Seraru Gaon dan mengabang kita 44 minit rempas pukul peribing ara. Jadi terima kasih nebal kita de sentiasa bersama dengan me di Station Radio YFM Bidaya. Lebih lebih lagi de segmen Ngaran Pawan dengan RT bersama dengan aku DJ D. Masuk pukul peribing ara sampai to pukul 9 terpengaruh timati. Jadi apa kita kembali dah pukul semua bingar mati, kita orang keping agak bingar dan menang sendak bidayuh bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingar, kita irak bihibur dah abih program country dengan western. Sama-sama kita bihibur dengan lagu-lagu country dengan western dan bersusun dengan peluah bedak Filomena Buang. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan bersusun pada aku sampai pukul 9 terus mengarut cimati. Jadi sebaik kita angkeping agak bingarut dan menang sendak bidaya bukar sadong pukul semua bingar mati. Kita berhibur tayar dengan lagu masu Vivian G dari Ngigap.

Seramat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep angkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pukul semahang bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah dengar reti.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM Nik 06.6.ini MHz. Stesen Malaysia Global DJs.
1: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perus saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi CM sudah mati nak lagu ping hibur kita masuk Aci dengan Nadia band Slider Sapu Tangan Biru. Jadi dah pukul semang suku Bingariti, sama-sama kita berhibur dah abi program country dengan western bersama dengan penerbitna CM Insyana Filomena Buang.

Selamat ngarum. Kejigan itu suasa depian atau bisamah pari lagi dan rancangan Country and Western dan ngarum onu rima ngarum iti.

Okay, selamat ni jam mendengar Romi T. Aku rasa nak ingat ngajit lagu-lagu pilihan, lagu-lagu dua music country and western. So irama de rancak, batang rancak lah, raju sit dan rentak. Negra melody de batang slow sit, dua tinogah de omak. Jadi ngan Romi T ada sama ngajit lagu-lagu country de bau. Dua tinogah de so penyanyi-penyanyi the veteran di nyanang ya. Jadi sama bibur aku juga nudu sosok demingan doma di kaki-kaki terus hijak setia on radio ingat ngarom ini atau sama ngejek lagu-lagu country dan ngarom on the rima.

Just Rusah dengan Romy Tia. Aku dah anda ingat mengajit lagu-lagu Pibur, lagu-lagu The Ogi Kusidia dan list lagu country music, music the suka menang sinonim dua Pimono, Pimono dan penyitip tak berang kau nu ya. Walaupun Pimono dan penyitip tadi memang ngejua, memang boga cabaran. Pak oni de bigunanya dang yaitu pengalaman. Kau dah ada inkir yang nang pengalaman ini dengan cara de saat de rikas nanya matang ataupun dewasanya nanya ya. Jadi dusah dia fikir boga dengan Romiti ya. Sama-sama dia bibur dua lagu-lagu bibur dari si dia Hasan Nudus Suademian dan program country ngarom onu rima.

pada so lagu-lagu pilihan dan ngarumi ti. Semua ingin deraan yang ngajit lagu country de minat ingan ke? Ataupun ogi ingan deraan dia request ataupun de media lagu country da ko mama ataupun gandang list lagu ko da minggu de bau ke ataupun minggu-minggu de riadna ke yang dapat naik de ko da ino dapat tetah nyusuk nomor iti ya 0-2-4-3-4-3-4-ju ya ino ingat dapat media lagu country ngan sa lagu de muno lagu ataupun lagu de minat ingat ino obah kibarat nanya episode rian lagi titi ya. Jadi aku ran ngijak ingan jat sama-sama ngejit lagu country de buah kengarung iti ya.

Menteri Ida sejak cerita pasal penyidik de Kubo ataupun pimono de orang raya. Dasar Ida teringat dan video klip ataupun music video dan lagu-lagu country piboga tobang kereta ataupun driving motor de orang raya atau highway ataupun dan kawasan-kawasan Kubo. Ida dah ingat dia barabi putih semuti. Pas sebenarnya lagu-lagu country itu sebenarnya ya boga ke pasar bidingan, pasar dingan-dingan, pasar rawang, pasar pingarap, buat ino ke mungkin ogi ke de bikait dua pasangan de me tokano te dua watino ke midip de naite dan birang kodo. Jadi setiap melodi de dan lagu-lagu country itu ya toban nudu ke ino pasar ni cerita ya. Ngan ino anda ingat wajib lagu-lagu demuti bukan sejata sama biwur wajib lagu-lagu country patina kehata sama-sama ya wajib setiap baik.

Botur denangnya. Ah ya. Si memang music the almighty. Enak ogi kat nanggiri yang daya tarikan depah. Walaupun zaman berubah atau dalam era digital

Tetap tengok tinta, tetap bertahan lagi, masih lagi tengok jit sama-sama. Gedik kira umur, ngojit lagu-lagu Oma Dumutia, Oma Meta, bikai dua lagu country. Lagu country ini bukan sejak senyata sopannya ke suka ngojit lagu Oma, tapi lagu country ini, nyada muda-muda adin pun memang minat dia. Dikira daki sejak ingin ngoji, gedik kira osi depingan, gedik kira arah, dengan dalam pertengahan umur ringan ke ataupun degi masih muda-muda ke. Terima kasih kau juga untuk ingat degi siaran kau dengan Romy di rancangan Country Western. Atau sama viewer dia, dua lagu-lagu viewer degi pesi dia dengan Romy dia ya.

Okey, dan menurut saya susunan lagu-lagu country dia ogi keperluan dalam minggu ini. Jadi, masa pun mesinnya ke, dua-dua memang bukan yang sopan ni. Ha? The masih raan ada yang cinta lagu-lagu country ya. Pak, buat minggu bau, jam dia sama, dah onu dia sama. Aku harap naingan terus saja ngojit siaran koi yang dalam program Country and Western Makomut ya. Tapi sama lagi dan minggu depan aku juga naik. Terima kasih nudu suatu pian Makomut. Jam bersama minggu depan. Atau sama bidap lagi dan

Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Jadi dia macam ti aku irang emas tugas aku dengan reti. Aku DJ di Rang Usyaw. Sepenuh terima kasih nabila kita ada sudi bersama dengan kami dan masuk pukul peri bingar ijena sampai top pukul 2 terus mengarati. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dan habis automasi YFM dia dan masuk pukul 2 terpengaruh sampai top pukul 6 berpagi. Jadi berapa lagi dia habis segmen debekan, anda debekan dengan jam debekan. Jadi selamat bingara, terima kasih semua, bye-bye.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam tahun ini. Betul muncul lagi yang mana.
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sih, kena bukan aku di noyo. Lepas itu, aku sadik aku jadi dalam tahun ini. Lepas itu, kamu tahun ini bukan aku, bukan negadonku ya. Eh, ada jawab sih. Lepas itu, dia naik oti, ya, nanti.
1: Jos, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason, muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula dia benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku bi. Dah patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapak-nyapak
2: ke bisikal. Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajua ke.
2: Dia mu puan ya ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ radio YFM bidoyo nanang pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau tunggu mana ni di mau kau semua.
2: Iti re dari aku gatung tia. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani nak ki, kau tengah ani nape?
2: Tibi mau ningat binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek tak pasti kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mana aku jawatin lah.
2: Mau mas barang sini doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je.
1: Aduh ti bukan oni iti doi kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka benda lati buka.
2: Muti ti emu moya
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di bahasa aku dah buka.
2: Aku tisbonar. Binirati, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya, patut. Dole aku ingat kala bendera titi kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dipilu. Mau lebih kurang sama je kala mau limo sawak, aduk kamu pakai. Dah mau kok is dah ik muti lagi. Aduh, dihal mumit di tikuk ni tiak. Tu aku milih titi so pasal titi.
2: Iya, Mai.
1: Pagu ah.
2: Kudu mau jual, Mai. Dia mau jual ni?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonggak betul ke kelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku gati lah aku dikemun pasal pagi dia kali ke ganti itu timote.
1: Tapi ingat ya, itu ya masa mau pasang bendera, itu raka-raka diwajib menunda.
2: Nino.
1: Di bendera mau mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu ya, mak dah nuk tanah. Mau di bendera nombu gatung semu. Nak dipapi melakitnya bi. Lalu ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tolin dia ada doh nih cak potot buat sebab buah.
2: Aku kali uwi ya. Tak kerma kau sah.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolin uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nih dah toka apa yo. Mak dah yo potot dia buat sebab buah he. Buat ino he. Pak paling dia mak dah terbalik deh.
2: Okey panen terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Moninga di warna biru di gibitan kan oh. Ya mesti ke somu di ka umbiah tiang mutia.
2: Yo.
1: Berarti nya.
2: Yo.
1: Nasib di buk tadi dia mengang nulis pakai laptop lagi ya.
2: Iya.
1: Ada terbaliknya.
2: Pakai mu mesti tolong ku pasang tadi pagi saat dia terbalik. Ku tahu jadi mutih. Nok tiak nadanya susah ke.
1: Yo, tadi pagi asa mulai pasangnya tanon aku dia. Oh. Nembang bau. Asa dah cukup. Tengok ayuh no, mi tadi ayuh kan.
2: Selamat untuk kebangsaan.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah siap non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih berkontrol. Waktu dia berkontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah tadi harap itu nyaman tadi handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud,

0: Humong ibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuya katong.
0: Sinok bori le, bukan kuya ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggin.
1: Eh, Mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainone nak kesusah ngibar jalo gemilang atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang ngin nudu beradik menodak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Sama ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bega nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Nasihat dengan dia duduk nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bauh muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mahu taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok. Cuman, esok gaji ni. Sit baru betul gaji. Dia kata cuman Nadin. Luas so college atau luas university. Cuma sekali mau get degree Nadin. Oh, botang gaji ya sekolah payu. Jadi selain masuk get lawin dan bukan lagi. Ti, orang guru. Lawan perumahan lagi. Lawan khidmat awam lagi. Sebab mesti. Lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab so, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5 A dengan SPM. Mereka berapa ODK?
0: Collection.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena patut lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar ni dapat Bachelor in Teaching, Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Ke handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogok game dan mana yang mau sebab nak agak dah ngit ana pot yang meninggal handphone non dia ningat main game ni. Ya pun ai tiwas pun ai sian non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat nang non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mungkin nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadina handphone selain handphone nyawa Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungguh Pun Moh Ngarom. Terima kasih Nutu Suaingan Kita Bu Ngojit Segmen Suang Dua Nuang Pai Puas Ngojit Ragu Segmen Suang Dua Nuang Dingan Pingin Boringan Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 9 pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Makat Rimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Simbiang berbagi anu inem duh pru prii anu buran mahi dua ganana mang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca sana tampak baca masuk Nabi Yesaya tetek 40 prii barisana ini tok 2 kapi ngaku kine bala banja kine dengan nai dan negeri Juhu sebayu aku odong ngirana Tuhan memilih aku dengan ibu aku jadi ulun nemeda sana aku reja mung pedang nengilinung aku minan tangan adep nenampak aku mung aro reja dengan sidia odok dinan sana tanpa semayang kita amang ami dua surga kana nakap ngan kudus pimpintah kamandeg pingkir akan meradok tunda dan tanah muda doa surga juga anak kami anu iti kuenaan melangan lu nampun dosa kami mumi ngampun inya di bersalah ngelawan kami nibahat kami masuk pengancu dengan pelepas kami masuk ani-ani dabi ek tanpa amang kami akan menetap St. John Baptista jadi pak piraga dimayan dengan pengebes anak akam Kristus. Jugon, men pengebes ne da jaji mater, dedeki adil dengan pemana. Men ami pun, jaji pegan, jugon saksi neg sana akam. Pada Tuhan nami Jesus Kristus anak akam, dan mudip dengan perintah dengan akam, Tuhan penyendi Roh Kudus, tanpa da adu-adu hanya pangan. Tapi Maria da penuh gracia tanpa berdengan akam. Bi berkat akam dan cawa bawa dayung dengan berberkat buat ibu akam Jesus. Santa Maria da tempa ami inyar berusa nungka akam sembiang konami itis dengan lagi lama ami sinek irakabes. Amin.

sebuah ngasi perempuan neka. Taruh puluh juta ringgit dong nita yang bedak kena dengan dua stolpot di Sarawak. Deribu belanjawan 2020 perintah setuju ia dengan elaun ke Anaskura Form 6. Sarawak inandi serais adi bega teban dagang ia Malaysia ia beran Julai adi lepas. Selamat sesan kasalah Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dias dan Megado Proso YFM Bidia. Madi tentang negah. Berita Persekutuan Nita taruh pro juta ringgit anena masing-masing menerima juta ringgit yang miki padang berot sit stolpot di Long Banga Nga Baklalan. Gapit Menteri Pengaku Dato' Hasbi Habibullah gedatnang ati saman bedak kena dingin terminal ke bedak ambu dingin arat yang berot map nga mikabur. Kerja pengendayana ini nga natu stolpot ana jadi rebis bau sama nga pingubah jaman. Sedet nana ayah projek bedak kena dingin padang beron miri berga 400 juta ringgit madit nanti merditakah reka bentuk. Dato' Hasbi gerat nanti tipu menega program pembaharuan taksi madani nasional takara Sarawak di Kuching. Setelah tanah Dato' Hasbi gerat nang program pembaharuan taksi madani nasional anenan di Raka yang berdak mujur dengan industri taksi bukan saja gagah kebajikan derba taksi samun kualiti perkhidmatan pingakut ratus. Program ana adi dop guru di Kuala Lumpur ngataru anubran Julai adripas tembit bat di piguna samun realiti derba taksi samun motor sewa di Sabah ngat Sarawak. Ainang Sarawak bian perungan 446 dereba taksi ke 170 dereba motor sewa adidog register ke Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP bekas 7,124 dereba e-hailing. 6 juta ringgit adog nita yit naik aran ka nangga kaput di Lubuk Antu yit nyedia pinjawit ada lebih kena ka rakyat di kawasan sepah pasar. Adun Batang Air, Datuk Malka Musen Lamoh keratnang atik keratnang Perita Sarawak tetet dari pengen penyenang ka rakyat. Air kerat nanti tipu program tikuruk nga komuniti Batang Air di Lubuk Antu. Setelah nana ayah mitik pinguru masyarakat badak lebih aktif dari penyekembang kawasan ngera tembit bat ni piguna komuniti kanyerse tadi stika adi jadi. Deribu belanjawan 2020 adi redog kagah ngabran Oktober adi re perintah setuju yang ngen elaun ka anak form anak sekolah form 6. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim keratnang perintah kirana dog nai amai agi anak form 6 adi meting terima tada elaun nimun anak sekolah di sekolah primary neg form 5 samun anak sekolah di universiti. Sungguh mana ayat nang kiang perintah beranya adi redog meretak yang ngen elaun ana gi bayu dog puan kai redog get nyanyam di beranya perita. Pikembang pendidikan berguna tembit kira di perpita kada kaus tembit bat di pikembang infrastruktur rada. Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang Giratnang, pikembang ana berguna ge tembit kira di rakah yang turung anaskurah kuas pimandai ngera. Sungguh mana ayah ingin terima kasih ke perintah adi PJU bedak kena dingin infrastruktur pendidikan di Sarawak. Ayah nang di Selangau, kedasa projek pendidikan adi Aundong Nai, inah nai SMK Selangau adi bau berga maipundi juta ringgit. Projek beken ini sama naik opis pendidikan gedung Selangau berga taruh peruk 5 juta ringgit. Isinya Christopher Granati tipe program anugerah perkhidmatan cemerlang jasa mudikenang sama apresiasi opis pendidikan gedung Selangau di Sibu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Rantau bersama dengan Barbara Edward Kambat Janji di Pramata Yusasan Nanti Ragu di Sebungasa di Pramata dalam segmen Nama Kat Kelima Host sama Yusasan Kasopreng selamat tebuk minggu sama Anu Satu Kasopreng Kas Negeri Hian Berangan di bersama KD YFM di terima kasih Amai bersama KD YFM di so singumi Anu Mejah dekat Mari Tati agi berdingan tak di Bayu Teup Radio kasih terima kasih agi berangan di Pujuu Mien YFM di jadi station ngata sasama bi Pramana bersama aku Hazel Yus di Pramana dengan Twitter Jam asok tikati dekat pukul pre sesan arbi segenga tebet minggu aku sabah nang tebet nang minggu ati muak getui i amai ngak alu senen nak bagi ke kemisi brahma ngak andu kebangsaan kas juga sama sesan ye berangan di bau ge bersama ke di wife every ya. Terima kasih ye berangan di bersama ke di RTM Click kas juga terima kasih ge ye berangan di kelingan di siaran radio di 06.2 MHz ke 05.2 MHz kas juga ini mana di biasa ige enggak anu sesana pukul juk teh atau dapat sesama keringah agak terpi mio buka sadung ke agak terpi mio bau jago yang dapat keringah enggak pukul juk setengah sesat neka sedikit ia nabrangan lagi bersama ke di YFM bidi ya di tikati mereka mata report gendo dapat keringah enggak pukul juk setengah sesat pukul juk 45 sesante jadi sedikit ia nabrangan di tikati tugas selamat kenu kerja pengenai selamat bertugas kasopreng. Jadi sebagai raan ke ku anda kutuk nga kedak ke nisit agak adiki derma surat agak ia nisesat anuati. Adiki ia sesat anuati kedak ke suat pikara adiki derma surat agak ina berkait nga takah piin. Adiki tak kapi itna di sungi bersusut berkurang setegar andu raga dijadi dari sati dikit tenaga so pengurusi lembaga sungi-sungi Sarawak Dr. Syafiee Ahmad adik datang agi ke setengah agi ke kada pimenu di sungi adi me jadi sit kas negeri bertebus kas negeri agi ke barata pengguna-pengguna piin na dog mitik beda pakai-pakai tak pakai piin rabi sege takah piin na di tikati berkurang kas negeri kada ge so perkara dia ki ge derma surat agah diki taruh juta ringgit dog nitah yet na bedak kena dingi pimudah piit na lebih segar di kawasan Apar ke Segong dikituna so gapit menteri pingakut Yesungika Rawat Datuk Henry Jineb adik ratnang projek hati ina kerja yet bedak kena dingi tangki di kapung Apar nga penambah kapasiti sekian 50,000 gallon diki menjadi perungun yetna kapasiti in dalam tangki ana ina 100,000 gallon. Jadi bukan sana giga ina nga penyusah dijadi lebih segar lebih sebaga ramin-ramin adi medoga pijok di kawasan-kawasan adi gatung adi bedak tekanan piin adi sukup deka kawasan-kawasan nanti. Jadi hati na kedaga sok projek adi medog sedia yet na rakyat lebih segar kawasan-kawasan tabri ya. Bagi dengan pikir-pikir adi rangku kutung kawasan kepak lepas hati teh atak piju enggak info-info sama ragu-ragu pramen dog sedia kasop. Jadi sebaya tarik piju keringat agah pukul ju isa santai tarik bipramen ya dua tengah ragu sedia kasop ngata sesama bipramen ya sesan anu hati bisa mangga renal sige celam-celam sese kari pasan tak piju bipramen bisa mangga anak hati subibiriah.

Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, semoga senanti pun ada. Belanja taruh puru juta ringgit dengan pegatu tarap dua stall port di Sarawak. Sebab belanja 2027, perintah setuju sedia mayar allowan pelajar POM6. Sarawak ini negeri ahi hasil dagang beranju di Malaysia. Selamat berpagi bersama dengan aku, Brian Jangan Dagah, dan berpagi di Mesua FM. Perintah Persekutuan sedia taruh puru juta ringgit dengan bergatuh taraf Padang Bilon landasan pendek atau stall port Long Banga dengan Kelalan. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang dua stall port masing-masing terima 5 juta ringgit. Bernyati dengan pegatu tarap terminal dengan pikambu landasan. Langkati jamin stall port di kawasan sepepasar bibau ngajar keadaan detina. Projek pegatu tarap Padang Bilon miri minan ungkos 400 juta ringgit itina di peringkat reka bentuk. Berhenti di bala penulis aga menunggupan program bibau teksi madani nasional peringkat negeri Sarawak di Kuching. Program PIBAU Teksi Madani Nasional Peluas Negeri Sarawak langkati tina negap industri teksi dengan nyaga pingkua bala driba serta kualiti perkhidmatan motor pengangkut ratus. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang program tunah di Kuala Lumpur taruh anu beranju rimpas mikira penyusah dengan operasi driba teksi serta motor sewa di Sabah dengan Sarawak. Namanang Sarawak ada 446 driba teksi dengan 170 driba motor sewa aktif serta register dengan Lembaga Perlesenan Motor Dagang LPKP. Sarawak merekod 2,124 driba e-hailing. Berhenti ada program PIBAU Teksi Madani Nasional di Kuching. 6 juta ringgit tinungunah jaran nanga kapu di Lubuk Antu. Ahli Dewan Undangan Negeri Petang Air Dato' Malcolm Muslim Lamu menang projekti yang guna jaran bahas lebih pagu di kawasan sepa pasar. Dan berhenti di program bersama komuniti Batang Air di Lubuk Antu. Dato' Malcolm minta ketua kaum untuk jawab lebih aktif kepada pemancang di kawasan masing-masing. Tiap penyusah dan peminta ratus dan sepa pasar perlu dokumen tindakan pada bala ketua kaum. Perintah setuju sedia belanja dengan mayar elawan pelajar POM6 dan habis sukat belanja 2027 dari peluah bersemuhang. Menteri Bahagian Dato' Sri Anwar Ibrahim menang pemutus tunah rimpas ngemit kira ada pelajar dan peringkati anyap terima account. Anyap terima elaun. Dibanding dengan pelajar sekolah rendah dan POM 5 dan peringkat universiti pun ada terima bantuan belanja. Namanang kahi belanja bayu duk tetap sebab ngemit kira gaya belanja perintah. Pemancang pendidikan perlu seimbang dari semua aspek. Bukan sahaja numpu dengan pemancang infrastruktur pak perlu nyukong anak sekolah cun potensi masing-masing. Tiba-tiba pada Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang. Namun terima kasih kepada perintah sebab silung pagu pekekas infrastruktur pendidikan di Sarawak. Di Selangau, projek pendidikan masih ngunah SMK Selangau Bau minan ungkos maipruni juta ringgit. Pejabat pendidikan daerah Selangau biungkos taruh 5 juta ringgit. Dan berhenti ada majlis anugerah khidmatan cemerlang jasa muda kenang dengan apresiasi pejabat pendidikan daerah Selangau, Desibu.

Opis Perangkaan Malaysia menangkahi hasil dagang negara beranjak sewa 2026 senilai 264.7 bilion ringgit. Hasil ekspor kai 100.6 bilion ringgit dengan import 172.2 bilion ringgit. Pulau Pinang kekal negeri paling gahi ekspor senilai 40.4%, Dengaja Johor mempunyai 0.5%, Selangor 7.7% dengan Sarawak ada tempat lumumpat. Unimas Business School UBS terima dua penetap dan Majlis Anugerah Pendidikan dengan TVET dan ini Majlis Natur Dr. Lumpur Anumpat. Penetap itu senincih Industry Ready Education Excellent Award dengan Visionary Leadership Award. Titian negap reputasi UBS dan sektor pendidikan. Naib Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid meneg bagi pihak UBS dan terima Industry Ready Education Excellent Award. Visionary Leadership Award juga dengan Ketua Pegawai Operasi UBS Profesor Dr. Puah Chin Hong. Ini orang guru dari biumur 56 sewa tempat Mahkamah Sesyen Mukah anunya nuna dog semuhang tuduhan ngunah amang seksual fizikal semuhang orang anaknya dayung. Pertuduhan binaca dijawi Hakim Masyiri Pet. Guru ti dog tuduh ngunah ulah ti da bilik makmal sains dengan bilik darjah dan ini buah sekolah rendah da Mukah wang sewa 2022 dan sewa 2024. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias menangkis Dok Puan. Wang ini orang guru kaunseling sekolah menengah guna report polis Ju Anubaran Mahiti. Rimpah terima aduan masuk ini orang mangsa. Nodok tuduh dorongan seksen 94 kurungan A Akta Kesalahan Seksual Anaknya 2009 binaca bersama seksen 96 kurungan ni Akta Desama. Nekai ngaku bersalah. Kes bicara lagi wang 20 Anubaran Semahang. Operasi Kupot Apui de Tarun Tanah Gambut de Jaran Bungin Serembang de bagian Betong Ubo. Kawasan Tuan taruh puluh lima hektar Kukot Berapui Kupot sepenuhnya anu nyenun. Report Opis Bomboan dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menang operasi menurut anu keju meubo pukul 4 kemudian nyenun. Kerja Perhati menang menganyap Punca Asuh de kawasan ti. Atinan mengenaga tipu ne beraca lagi. Bilanya taruh puru juta ringgit yang bergatuh tarap dua stol pot de Sarawak. Bilanya 2027 perintah setuju sedia mayar elawen pelajar POMNE. Sarawak ini musuh negeri dahi hasil dagang beranjiju de Malaysia. Ketika agak berpagi dah susun beda Rosetta Ampung masuk session Britel semasa RTM Kuching dengan senalin beda Maureen Anjan Malaysia Madani kecitraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremi nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep angkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ragu pantau bersama dengan Peace Band tim dengan mood dan kumang di Pramantai Sasat Nati Rebis ia berangan di bersama KAD Wife MPT drama segmen Mekat Kelimu Haskas juga ia ada berangan di Tika Hati Kedek Gip Rata di Tika Hati di Medega Paya Gip Rata di awal Mekat Sasat kenu kerja pengendaita Rebis juga kerja pengendaita di Arun beras sindik-sindik tambah Mekat ke di Tika Hati juga Gip Rata di berpikir-pikir ke kemakir luah mawah Rebis juga ngat tebet minggu hati kemisi tui taruh andu dekat anu Senin kedek gi barata di temi peluang ge tipu tebet minggu tipu kemisi taruh andu ati kedek gi barata temi peluang yen pari ke kapung yen barang di nama motor nakina kita nama motor sa selamat negat tarun adi tak tuju kas dega yen api pasa prege agen di rami do ngatur di ki mbap guru someja anina rami nyarok BRS apa rami nyarok bengoh resettlement scheme Bramhanga Pesta Nyebang ke Kebudayaan Bikumbang 2026 dikidong atur di Pusat Komuniti Bikumbang dikidong atur pigri sok mejah neka Anuwati kas lega Bang Rami ina ngarep mati Festival Budaya Nyebang ke Pungkumbang diki agi Rami Bipraman bisa mangga artis-artis dada artis-artis tak beda ya paksa nega artis-artis so Indonesia bisa mangga band Midnight Strangers kas lega ina berangan di tika-tik gip sama ke Edi Wife Emily sama ngupi-ngupi kasar perag ragu dua tengah ragu mesti dia kasar perag sebab tak dengar agak dalam pimiu bau jagoi so ternyata spoji seraru gaun kali pasal lebih sama dengan Elawati Dayung.

0: nyiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang nyibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke tu? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk balik di menu, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Ragu Pantai dah tepat pada Max and Max di Pantai Ragu pesan pesan nak pergi pesan so Max and Max lebih segi ia dah berat anak-anak tak ia dah tebet na minggu tipu anak misi ada tui maya saat peluang enggak temi peluang ia dah belajar lebih segi berat anak-anak tak dia temi pesuap bas ia sewa ati akas dia harap ke tipu kemisi ada tui ke ia dah tui di minggu ati dapat dong isi enggak aktiviti-aktiviti adi sehat kas nega kurang ke aktiviti di spa lebih sih ke gaya andu tak malit na ti ina jerbu sesama tak jaga penyihat perenggenan tak ya kes mereka ati na report gaya andu so opis meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam diki mepeguru so pukul ju isa santijah ya sesat na nuati jerbu di sopra di sopra bahagian di Sarawak kes mereka di Sian Singumian dua agi sebab ribut duduk kijat di kedu-kedu tepat lebih sega di Kuching Kapit Bintulu Miri Kalimbang Jerebu di Serian Semerahan Sri Aman Betong Serike Sibuka Muka Raut Gerumbang Sandi Negni Perima Mita kesebab poso selatan barat daya ngarajui asah 20 hektar per kilometer ni jam kata kapras anwati ina asah 24 hektar per rima darjah Celsius jadi sega Yatna berangan di gi bersama Yatna Isasana Luati. Baik kemudian tangan dapat gi bersama KD Facebook YFM Media.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi MyIPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ragupan tak bisa bangga Skybank Cinta di Tasik Biru yang berangan dari bersama ke Edwin FM. Dia selamat isesan, selamat ngupi-ngupi, selamat ngeteh sentanang. Agak setengah berangan nak dimba bertugas, selamat bertugas lebih sehingga berata di kerja shift. Mending kemisi tu berminggu. Agak setengah selamat bertugas, ia terberangan di bertugas di Tika Tik. Agak setengah, ia nak punya pasal perga gini dengan Ramir Dongatur. Lebih sehingga di kawasan Tabidi, ia pedawan Raf Safari di Ki Dongatur. Ia terbada berkir dengan potensi kawasan pedawan jadi tempat ia nemi lebih sehingga ia nak kirim ke pergi dengan sungai Sarawak Kiri. Dikitu nak ke sebab pengurusi Majlis Pembandaran Pedawan MPP Tan Kai Adik Ratnang pengatur acara atik dekat us ia kirim aktiviti aktiviti di Dongatur habis juga di kawasan sungi namun kabirating pakatina platform ia na peraku dengan kawasan-kawasan dengan di kawasan pedawan khas negara Raf Safari hati ini kena lagi so acara berating di platform ia di Dongatur berang sawak kaya sawak hati di Dongatur pergurus so dua adu berat na 6 Oktober khas negara kita datang ati ina yet na pedawan Discovery Festival ka pedawan Raf Safari Dongatur pigur sok tarung gapat andu berat khas negara bagian sana tipu festival ati bagi masam aktiviti Dongatur habis juga aktiviti sukan kerja nami batan asal samun bidagang jadi yet na berangan di berminat anting ka kawasan di dengan habis juga di kawasan pedawan mai kebes sama tak mendek di tinggal pedawan Discovery Festival di Dongatur sok 2 deg 6 andu berat. Ya, tapi juga dengan tapi Praman bisa mangga Valentine LS cinta kanya kajian kelepasan tapi juga ubi Praman bisa mangga embuja ingat Peter James kisah amit dua.